0: naon iteng mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang. Jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Hei, teharara yang teh.

0: salah satu curug yang menarik dan eksotik dari sekian banyak curug yang ada di Kabupaten Subang. Lokasinya berada di Desa Wisata Cibesi, tepatnya di kawasan Nagreg, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Curug Cibarebei memiliki daya tarik tersendiri, karena selain pesona alam, keindahannya pun sangat cocok untuk dijadikan tempat berlibur atau healing. Apalagi bagi yang menyukai trekking di alam, karena sepanjang jalan menuju curug akan disuguhkan dengan suasana yang asri dan alami seperti area pesawahan, kebun, sungai yang jernih, serta lereng gunung yang sangat mengesankan. Untuk sampai menuju curug Cibarebei, ini bisa dikatakan trek yang paling indah di Subang. Jalur trekking yang landai sangat cocok untuk para pemula. Walaupun memakan waktu perjalanan yang cukup lama, sekitar 30-45 menit, tetapi rasa lelah bisa terobati dengan keindahan dan kesejukan suasana alamnya. Cibarebei merupakan salah satu air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Para pengunjung bisa berendam dan bermain air dengan merasakan cipratan dari air yang jatuh dari atas. Keeksotikan curug ini terlihat dari tebing air terjun yang dihiasi dengan lumut dan tanaman hijau di sekitarnya. Ibu Irma adalah salah satu dari sekian banyak pengunjung curug Cibarebei. Ia sengaja pergi dari Bandung untuk mengungkapkan pengalamannya ketika menyusuri jalan menuju curug Cibarebei.
1: Menurut saya, curug Cibarebei itu salah satu curug yang sangat indah dan sangat recommended yang ada di daerah Subang. Karena selain curugnya yang tinggi dan besar, airnya juga sangat jernih. Jadi kita bisa main-main air di sana. Walaupun untuk menuju ke curug itu kita harus trekking dulu sepanjang kurang lebih 3 km, tapi sangat worth it karena sepanjang perjalanan mata kita dimanjai oleh pemandangan alam yang sangat indah. Sawah yang terbentang luas, air sungai yang mengalir sepanjang jalan, juga gunung yang sangat indah. Jadi jalan sepanjang 3 km itu gak kerasa capek karena mata kita disuguhi oleh pemandangan alam yang indah. Terus sepanjang jalan juga banyak warung yang menjual makanan dan juga minuman. Jadi kita gak khawatir bakalan kelaparan ataupun kehausan. Di sana juga warung ada yang menjual nasi liwet juga. Dan nasi liwetnya enak, dibikin dadakan. Jadi kita harus memesan dulu sebelumnya supaya kita nanti nunggunya gak kelamaan. Terus di sana juga banyak pengrajin yang membuat gula aren. Jadi kita kalau pulang dari curug Cibarebei kita bisa bawa beli kolang-kaling ataupun gula aren untuk oleh-oleh di rumah. Pokoknya menurut saya curug Cibarebei itu recommended untuk dikunjungi.
0: Selain bisa merasakan keindahan air terjun dari curug Cibarebei, yang menjadi daya tarik lainnya yaitu pengunjung yang datang bisa menjelajahi dan bisa melihat langsung produksi gula aren, kolang-kaling, serta merasakan sejuknya kampung senyum.

Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

0: Program masih disandangkan beberapa suara budaya Bandung Bewara. Ratusan hektar area pertanian di Kabupaten Bandung terancam kekeringan. Hingga 17 Juli 2026, Dinas Pertanian mencatat 748 hektar lahan pertanian terdampak yang tersebar di 14 kecamatan. Dari total luasan tersebut, 29 hektar masuk kategori kekeringan ringan. Sisanya atau 719 hektar berada dalam kasus waspada atau terancam mengalami kekeringan selebih parah. Dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania mengatakan data tersebut berasal dari laporan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan POPT dan penyuluh pertanian lapangan yang bertugas di 31 kecamatan. Nanti kita akan ngawangkung terkait ketahanan pangan bagaimana bersama penggerak SPM Jawa Barat di rentan pukul 8:30.
1: Sampurasun Pak

0: dimanapun Anda berada, masih ditemani perempat suara budaya Bandung. Terkait sorotan pagi hari ini, kita akan membahas tentang ketahanan pangan. Dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, Profesor Dr. Ahmad Cahya Nugraha, menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan nasional akan semakin kokoh apabila seluruh kebijakan pemerintah didukung dengan penguatan petani lokal sebagai pelaku utama produksi pangan. Nah, petani lokal tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga perlu didorong menjadi agrivener yang memiliki orientasi bisnis, mampu berinovasi, memanfaatkan teknologi, serta memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Di line telepon sudah ada Pak Junaedi, beliau adalah penggerak SPM. SPM adalah sawah pokok murah, dan ini merupakan inovasi atau metode budidaya padi yang bertujuan untuk memangkas biaya modal petani hingga 65% atau mungkin lebih. Kita sapa. Assalamualaikum, Pak. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sampai jumpa di Jomantara, Pak, bersama saya. Kabar baik,
1: Pak. Alhamdulillah baik, Pak.
0: Baik. Sekarang posisi di mana, Pak?
1: Kita posisi sekarang berada di Sukabumi, Pak.
0: Wih, tebih gening. Tebih gening, tapi sinyalnya mudah-mudahan bagus ya, Pak ya.
1: Alhamdulillah, Pak. Kita lagi berada di pinggir sawah nih sekarang, pinggir sawah di SPM kita.
0: Oh, pantesan kedengaran suara kodok itu.
1: biar asri.
0: Betul. Ini nampak suasana segar sekali di sana, Pak. Kayaknya nyaman suasananya, seger gitu. Nah, ini Pak, terkait SPM itu seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan, Pak?
1: SPM adalah salah satu inovasi sawah pokok murah dengan modal yang murah tanpa olah tanah. Metode budidaya padi ini hemat biaya yang tidak memerlukan pembajakan ataupun traktor, dan tidak perlu menggenangin air di lahan sawah tersebut.
0: Waduh, bagaimana ini prosesnya, Pak, sampai begitu bisa begitu ya?
1: Kita cuman bikin bedengan kayak selokan kecil, kita bikin bedengan di samping selokan, di samping bedengan itu kita bikin selokan kecil buat air, tapi airnya kita tidak menggenangin permukaan tanah tersebut
0: yang lahan itu. Berarti ini juga tanpa pengolahan secara spesifik tanahnya, Pak, dibiarin begitu saja tanpa, atau gimana?
1: Ya, dengan metode SPM itu kita tidak perlu olah tanah tanpa genangan air.
0: Iya.
1: Kita hanya memanfaatin jerami dan kalau bisa dengan kotoran sapi. Kita cuman kita menggunakan sawah tersebut. Hemat pupuk. Kita tidak menggunakan pestisida atau bahan-bahan kimia yang lain, Pak.
0: Atau mungkin pemanfaatan jerami sisa panen ya, Pak ya. Tapi tidak ya. Tidak dibakar, Pak. Pak, itunya jeraminya.
1: Kita tidak membakar jerami. Jerami itu kita kembaliin pada habitatnya lagi buat pupuk lagi sama kita. Jadi dengan tidak membakar jerami itu habitat yang ada di sawah pun kita terjaga, lingkungan kita terjaga. Dan hasil pertanian juga alhamdulillah ada peningkatannya, Pak.
0: Sekarang sudah mulai merambah berapa hektar atau mungkin berapa bata, Pak? Di Jawa, kalau di Sukabumi lah.
1: Ini kalau buat saya sendiri ada lebih kurang 2.700 meter.
0: Itu khusus dengan program ini?
1: Ya, SPM semua. Soalnya yang teman-teman kita juga di Sukabumi sudah banyak juga yang jalan. Jalan Cianjur, Pon, Tasik. Alhamdulillah kemarin kita ada pertemuan yang difasilitasin oleh Lokadesa Bandung. Alhamdulillah kita petani SPN se Jawa Barat kemarin kita diundang ke Bandung kemarin.
0: Wih, mantap. Dan ini mungkin mantap. Satu inovasi yang kadang-kadang orang lain belum laku ya, belum dilakukan ya, Pak ya?
1: Belum. Oh, masalahnya orang tuh takut dari ini apa? Takutnya ntar dengan cara kimia aja hasilnya berkurang, apalagi kita dipupuk. Itu dengan teknologi yang udah canggih aja udah susah. Hasil panen nggak diapa-apain sawahnya, masa hasilnya bisa lebih dari yang biasa gitu. Tapi alhamdulillah saya sendiri dari tahap awal itu pertanian saya mah, kalau waktu sawah konvensional itu saya dapat hasil cuma 700 kilo.
0: Satu berapa itu? 70 kilo itu?
1: 2500.
0: Oh.
1: Tanah itu 2500 sekarang. Kemarin kan udah separuh nggak dijadiin, ada sedikit nggak dijadiin sawah. Tapi setelah SPM kemarin itu hasil langsung naik, Pak. Dapat hasil itu 1 ton 50, berarti 350 kilo ya,
0: langsung. Iya, mantap sekali. Nah, ini Pak, yang saya bingung kan biasanya kan kalau diolah itu tanpa ada gulma-gulma, kemudian ada mungkin rumput-rumput yang tumbuh bersama padi itu, gimana Pak itu? Mengganggu nggak?
1: Itu kita cabutin. Itu dicabutin itu.
0: Oh, itu berarti harus benar pemeliharaannya ya?
1: Ya, dijaga gitu. Kalau kita ibaratnya kita adanya kasih sayang kita piara terus betul, kita peracuni siapapun alam pun akan berpihak kepada kita.
0: Nah, mungkin ada sebagian masyarakat atau kaum dangu yang ingin tahu nih proses dari awal hingga penanaman padi, Pak. Boleh dijelaskan, Pak?
1: Jadi bisa Pak. Yeah. Tahap awal itu kita kan setelah kita panen, itu tunggul jerami itu kita potong. Kita potong, setelah kita potong, kita bikin bedengannya. Bedengannya ukurannya 125 cm, lebarnya 125 cm. Terus kita bikin susukan kecil. Setelah kita potong jerami, kita genangin air buat biar tanahnya lembab itu, Pak ya.
0: Lembab.
1: Jadi kalau bisa kita sebelum kita tutupin nama jerami ini, kita kasih pupuk dulu. Bisa kohe, bisa pun kita ngasih pupuk kimia gitu, tapi 30% dari yang biasanya orang tuh pakai pupuk kimia kayak urea 30 kilo. Dengan SPM ini kita mengurangin, kita pakai cuma 30% dari dari biasanya itu. Alhamdulillah yang saya ini nggak sampai panen kemarin nggak ada disentuh sama apa-apapun. Jadi dengan penanaman SPM ini lebih irit biaya. Yang ke ini masa penanaman benih, dia pengolah ininya mas buat perawatan sama seperti sawah konvensional biasa.
0: Biasanya ya.
1: Ya.
0: Terus?
1: Bedanya cuma di benih ini.
0: Benih kita benihnya apa?
1: Benih kita pakai Impari 32 biasa yang dipakai.
0: Iya.
1: Tapi umur penanamannya kita itu di usia 12 hari.
0: 12 hari?
1: Iya. 12 sampai 14 hari. 12 sampai 14 hari itu penanaman itu cuman 1 sampai 4 batang, Pak.
0: Iya.
1: Enggak banyak. Saya seperti sawah-sawah konvensional biasa kadang bisa 7, 8 gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi sama cuman 1 sampai 4 batang aja. Tapi itu pun alhamdulillah anaknya karena umur padi kita masih 12 sampai 14 hari itu anakannya lebih banyak,
0: lebih Pak. Lebih banyak ya.
1: Banding sawah konvensional biasa.
0: Iya.
1: sama dengan pernikahan dini dengan pernikahan usia yang
0: sudah kan sudah selesai. Betul, ya. betul.
1: Kembali ke alam aja lah.
0: Kembali ke alam. Nah, ini hampir mirip dengan penanaman padi organik enggak, Pak?
1: Bisa organik, kan jatuhnya organik, Pak. Kita kan enggak mau menggunakan.
0: Oh, iya.
1: Jatuhnya organik, Pak. Tergantung kalau kita mau pakai kimia, boleh 30%, berarti enggak masih
0: aman ya, Pak?
1: Masih aman, Pak.
0: Iya, betul.
1: Setelah jerami ini dia terurai pun jerami ini bisa jadi pupuk. Di jerami ini udah ada poskanya, udah ada NPK-nya, udah ada kan terkandung di jerami.
0: Gitu. Kaum Dangu kalau penasaran ini bisa nanti menghubungi Pak Junaedi ya. Ada di Bandung juga, ke Bandung sukanya Pak Junaedi. Pak Junaedinya ke Bandung.
1: Kemarin kita alhamdulillah tuh diundang ke Bandung. Jadi ya kita udah ada kelompok, udah ada grupnya gitu. Insyaallah kita juga pun akan ada waktu-waktunya lah. Alhamdulillah kemarin itu siang yang dari Lokadesa menemuin penggiat SPM di Kuningan. Kemarin siang.
0: Nah, ini mungkin inovasi yang mungkin sudah mulai dilirik oleh pemerintah juga ya, Pak Junaedi.
1: Kalau buat kita di Jawa Barat, Pak, mudah-mudahan kita minta sama dukungannya semua pihak lah. Tanpa kalau cuman kita bergerak dengan kita sendiri, dengan petani aja, saya rasa kurang inilah, Pak, ya. Kita mohon juga dukungannya dari semua pihak, terutama kita sapa dulu tuh buat Bapak Deddy Mulyadi, gubernur kita.
0: Iya, betul. Sama,
1: kalau Bapak Deddy yang udah turun tangan masalah SPM ini, insya Allah, Pak.
0: Insya Allah, tuntas segala. Nah, ini Pak, terkait ini hasilnya mungkin ada bedanya dengan hasil-hasil padi yang konvensional, Pak. Perbedaannya?
1: Beda. Kalau dari berat, Pak, lebih berat padi SPM ini. Kalau sawah konvensional itu satu karung itu beratnya 50 sampai 52 kilo. Kalau SPM ini bisa mencapai 58 kilo kemarin kita panen itu.
0: Berarti keuntungannya dua kali, murah menanam, murah. Kemudian menjual rada tingginya, ada kiloannya rada gede, rada berat. Berat. Ini bagus
1: kemarin
0: sekali.
1: Juga kita timbang itu menurut ukuran ubinan pertanian ya, Pak, ya. Ukuran ubinan pertanian kali 2,5 meter kali 2,5 meter itu kalau dari sawah konvensional 4,5 sampai 5,6 kilogram.
0: Wih, bedanya hampir berapa persen ya? Beda lumayan.
1: Tapi kalau yang sawah SPM kita ini nyampe 8 kilo, Pak.
0: 8 kilo?
1: Ya, ukuran ubinannya itu.
0: Hampir 30%, 40% ya?
1: Ya, artinya, alhamdulillah. Ya,
0: alhamdulillah. Kemudian padi organik ini mungkin daya jualnya, padi SPM ini jualnya bagaimana dengan konvensional, lebih murah atau lebih mahal?
1: Kalau kemarin kita tuh dari tahap awal itu kita masih berhubungan dengan tangkulak itu ya, padi kita dengan dihargain dengan harga sawah konvensional juga, Pak.
0: Sama ya.
1: Kemarin tuh alhamdulillah yang tahap kedua ini kita nih nggak ada lagi urusan nih dengan tengkulak, alhamdulillah udah merdeka, Pak.
0: mantap harus mandiri, iya betul.
1: Dan metode SPM ini kita iyalah gitu, apa petani-petani yang susah biasanya beres panen duit semuanya buat tengkulak ya,
0: masuk ini, kesana itu. Saya suka teringat orang tua saya dulu gitu, karena orang tua saya petani begitu.
1: Kalau waktu di sawah konvensional itu sekali mau buat itu, Pak, minimal 2 juta itu kita dapat pinjaman dari tangkulak.
0: Biasanya begitu ya, nanti pas panen
1: potong semuanya
0: habis. Betul. Tapi dengan
1: Alhamdulillah, tahap yang pertama saya masih bisa masih pakai duit tanggungan kemarin teh. Tapi alhamdulillah yang kedua ini udah merdeka kita.
0: Semoga kedepannya Pak Junaedi dan kawan-kawan bisa meningkatkan taraf hidup para petani. Saya mau misalnya petani itu sama dengan yang lain gitu. Mantap petani. Karena petani ini kan tadi masuk ketahanan pangan, kalau tidak ada petani siapa yang yang kita makan apa? Itu peranan petani penting sekali itu, Pak, ya.
1: Kita kita tekanin buat petani SPM ini tidak lagi petani penghasil padi, Pak. Kita tekanin petani SPM ini petani penghasil beras.
0: Wis, mantap, mantap.
1: Itu kita tekanin sekarang. Jadi gak usah jual gabah, kita giling sendiri.
0: Giling sendiri.
1: Minimal
0: betul.
1: Kita bisa jual sendiri minimal di kampung kita yang namanya organik itu kan, yang bisa menikmatin beras organik itu kan orang menengah ke atas,
0: betul,
1: orang kaya.
0: Betul.
1: Nah, kalau betul. kita usahain sekarang, kita panen, kita giling sendiri. Walaupun bedanya dikit dengan kita jual beras dengan minimal warga kita sendiri bisa menikmatin yang namanya beras organik dengan tidak harga yang melambung tinggi.
0: Nah, itu benar, Pak Junaedi. Nah, ini terkait ini kan sekarang sudah mulai musim kemarau nih, Pak Junaedi. Ada trik-trik atau mungkin ada pengendalian nantinya bagaimana di musim kemarau? Karena kan ini harus basah ya, harus lembab.
1: Iya.
0: Ada enggak?
1: Insya Allah. Kalau dengan metode SPM ini, ya kan itu udah dilapis di apa namanya tuh, pakai jerami. Kalau kita udah mulai tanam, sementara padi udah mulai naik itu ya udah mulai agak 2 jengkalan lah, 30 cm. Itu saat dia dikena kemarau panjang juga insya Allah aman, Pak.
0: Aman?
1: Aman. Yeah. Walaupun kering, dia nggak bakal pecah-pecah itu sawahnya. Masalahnya dia udah ditutup sama jerami dari jerami tersebut.
0: Iya.
1: Nggak bakal pecah-pecah kayak sawah konvensional biasa.
0: Itu ya, ini keunggulan mungkin dari SPM itu sendiri ya, dibanding dengan konvensional. Iya, karena pokok
1: dari hama juga lebih unggul dia. SPM ini.
0: Ini harus selalu terintegrasi dengan para petani ya. Mungkin yang diterapkan oleh Pak Junaedi dan kawan-kawan itu bisa mendomprak, kemudian bisa diadopsi oleh semua lapisan masyarakat khususnya petani ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini terakhir Pak Junaedi. Progres ke depan dan harapannya gimana menurut Pak Junaedi terkait SPM ini?
1: Ya, harapan saya mah buat kedepannya semoga para petani itu bisa menjalankan program SPM ini. Dan kita pun minta dukungannya dari pemerintah, baik tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Semoga buat para petani yang lemah, yang nggak dapat kartu itu, Pak, kita kan udah ngerasain itu, kita nggak punya kartu, beli pupuk itu susah, Pak. Kita ngerasain, kan tidak semua petani yang mendapatkan kartu pupuk itu.
0: Iya, betul.
1: Kita ngerasain, jadi mudah-mudahan dengan metode SPM ini bisalah membantu perekonomian masyarakat yang tadinya nggak bisa tani karena pupuk mahal, biaya pembajakan traktor mahal. Dan dengan metode SPM ini dia bisa walaupun nggak punya modal tapi kan punya tenaga, bisa dijalani SPM ini
0: dan tidak membebani keluarga petani secara finansial misalnya ya. Tuh, kemudian ini mudah dilaksanakan ya, Pak.
1: Ya, mudah.
0: Terima kasih, Pak, waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Harusnya mah di tempat itu ya. Sambil melihat gitu.
1: Mohon itu buat Bapak Gubernur kita, saya berharap banget itu ada perhatiannya lah.
0: Siap, siap. Bisa. Mudah-mudahan ada yang dengar.
1: Kalau kita di Sumatera Barat itu Pak, udah gubernur, bupati kita udah turun tangan ini buat SPM. Gitu.
0: Iya.
1: Sama ini kan kita penggagasnya ada Bapak Insinyur Joni, mantan Kepala Dinas Sumatera Barat.
0: Iya. Pak Jun, terima kasih. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, bisa ngobrol lagi di Pro 4 ya. Terima kasih waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan Pak Junedi dan kawan-kawan sehat selalu.
1: Amin.
0: Salam Pak. Sehat petani, salam petani sejahtera lah.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Petani sehat, petani kuat.
0: Nah, petani SPM. Sehat, petani kuat. SPM.
1: Apa? Mandirian pangan.
0: Nah,
1: petani SPM.
0: Sip. Hemat sumber daya. Terima kasih Pak Junedi. Assalamualaikum.
1: Ya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kaum nagu dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan saya dengan penggerak SPM sawah sawah pokok murah ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menambah inspirasi bagi para petani khususnya yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya ini bisa diadopsi oleh semua kelompok tani yang membudayakan petani, membudayakan beras. Ini sangat variatif atau mungkin inovasi yang baru, tidak membebani keluarga petani secara finansial, kemudian mudah dilaksanakan, tidak mengandung atau memperbesar risiko ekonomi maupun kesehatan yang dihadapi petani, hemat sumber daya, meminimalisir pencernaan dan emisi gas rumah kaca. Terima kasih Sampurasun pagi hari ini atas atensinya. Saya Purkana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengenal kuliner khas Jawa Barat.

memiliki kuliner khas yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum daung masih kena disadangkan ku propas suara budaya Bandung dina siang ieu tabu salapan langkung 3 menit atau ngalajengkeun hancagarapan urang dina acara propat ayeuna nyaeta Kacida Komunitas Cinta Budaya. Di studio propat suara budaya Bandung parantos aya tamu agung. Tamu anu kalintang di pireusna panginten di dunia perbarongan mah. Aya Bah Omo. Assalamualaikum. Bah Oom. Nah, ada di Bah Omonya. Bah Oom caketan mikna Bah. Caketan tak gitu.
2: Bah Oom.
1: Bah Oom. Assalamualaikum Bah.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun. Aduh, hatur nuhun tos rurumpaheun ka studio propat. Sok sanaos urang neme pisannya, tetepannya alhamdulillah sehat dan nyembah. Anu kaduana aya Kang
3: Nijar.
1: Ngimik, ngimik.
3: Kang Nijar.
1: Kang Nijar. Eh teh Bah Oom teh sesepuh atau tapi kumaha Bah disebutna teh sesepuhnya.
2: Barok saya tahu gapu.
1: Janten upami perkawis barok mah Bah Oom mah parantos
2: taun naona.
1: Maestrona gitu. Assalamualaikum. Alhamdulillah.
2: Nah, juga sepuh kepungkur.
1: Gitu. Tak karasan kamu nangguh boh bilih aya nu panasaran bade ngiring tumaros dina ieu wangkongan. Mudah-mudahan aya nu bade ditaroskeun perkawis perkembangan barong Sunda. Margi ayana nu ilaharna kan panginten masyarakat teh nu uningana tapi wanoha teh kana barongsai. Hai barongsai mah kan sanes di Sunda asli pangintenya. Sanesnya.
2: Salah Sunda barongsai
1: sanes. Oh, kitu tah ieu kada diangkat gitu. Caketan mikna.
2: Barongsai.
1: Caketan nih caketan.
2: Maklum urang Sunda gitu disakae kesenian batur.
1: Oh, kitu teh teh. Ada abdi ge nu awam gitu manawi teh ti ieu we ti Konghucu.
2: Nya. Benten tatabuhan oge atuh.
1: Nya maksud teh barongsai. Barongsai kawitna gitu sanes barong Sunda. Barongsai kawitna eta ti mana?
2: Ari sejarah mah cenana sato ti laut kidul
1: eta. Sanes kan aya aya barong Sunda. Aya barongsai. Anu ku orang misalnya upami aya Imlek. Aya barong sai.
2: Sana sekarang ngiringan.
1: Oh, nya panginten nya. Kada ieu nya teterang imam abah mah khususnya barong Sunda.
2: Sunda
1: gitu. Tah ayeuna mah Kang Krisna cing sataacan ngaguar nya. Kang Krisna aya kadasan Kang Krisna di dieu anjeunna salaku budayawan anu ngokolakeun barong Sunda nya. Ieu perbedaanna barong sai sareng barong Sunda kumaha eta?
3: Barong sai nya eta ulin-ulin patok barong sai mah.
1: Maksudnya kumaha?
3: Ulin patok teh ya acol-acologan pakai dipatok mun. Terus alat anu digunakeun benten sarang barong Sunda panginten. Kemudian barongsai itu lebih dari kungfu. Kalau barong Sunda itu nyandak dari gerakana pencaksilat. Pertos kitu nu perbentenanna.
1: Ieu teh matak dibentenkeun teh masyarakat teh saru. Tesaru mana barong saya jeng barong nu asli Sunda gitu maksudnya sanes hartisna pada nyaruakeun teu kan beda-beda ieu na beda wilayahna gitu na wilayahna
3: kaduh ciri khasna
1: ciri khasna sewang-sewangan sok sanaos ayeuna barong saya tumuwuh di tatar Sunda misalna malahan anu pacampurannya suku Tionghoa jeung orang Sunda terus jadi orang Sunda gitu sos tumuwuh di dieu tapi orang Sunda ge boga.
2: Gaduh
1: pisan. Gaduh, gaduhnya itu barong.
3: Barong Sunda.
1: Ngaranna ulin barongnya. Sanes.
2: Sanes.
1: Sanes deui. Oh, tah. Iya maksud teh. Abdi oge teu acan uninga. Komodi masyarakat panginten itu di dieu tangtosna hiji informasi, canggu diinformasikeun ke masyarakat ta antara barong aya di ulin barong. Aya di barongsai. Kan ciga ieu kesenian reog teh naon. Sejenis celempungan sarang sajana teh gamelan sarang celempungan kan hampir mirip cuma waditra nu beda laguna mah sarua tah ciga kieu gitu janten aya-aya aya benten-bentennya janten ieu ka beunghareun gitu beunghar. Tabah ayeuna uih deui kanu perkawis barong nya. Sanes ulin barong. Ema
4: barong Sunda.
1: Barong Sunda. Eta sajarah ngadegna barong Sunda teh.
4: Ari barong Sunda disebutkeun ngadamu ti kapungkur jadi terang da kapungkur turun-turun geuning ka. Pun aki oge gaduh dikit ka ayeuna bangkit deui tahun 58 rame deui sanes bangkit rame deui
1: 58 teh.
4: Pun aya ngadambal pun bapak. Nah, baca sekolah malah nggak ada warna lagi. Tangga betan, tidinya di masa pan bangkit. Nah, ayo nama seur, bukan kau jantan 18, ayo nama bukan kau nate.
1: Pesatnya perkembangan.
4: Perkembangan namun. Pesat, gitu. Khusus tahu gak punggul itu segitu.
1: Nah, 18 ayo nate. Nah, bet KM hutan itu sepuh kapungkur. Terang pun hoyong ngembangkan barong Sunda
4: lah. Oh, hoyong jadi kapungkur ayat turunan teang,
1: bener. Oh, turunan.
4: turunan sesepuh gitu mata kekir sate. Yang tentang saya ayat di tuna gitu. Yang tentang tabuhan aja bener barong saya senama kugol empang. Sarang musik lagi itu seur atau
1: kapungkur mana?
4: Nya mun ketuk, sate goong, teras kenang, torompet, beduk kecerek mungkin nep.
1: Genep kapungkur itu tahun
4: sakitu we ti kapungkur geus kayeuna ge ari eta mah kesempatan
1: pertama
4: teu aya tamahan-tamahan itu ieu barong Sunda mah
1: barong Sunda mah jadi sakit ari anu maena seuran eta
4: nya eta mah upami anu maena mah ya kirang langkung aya lah 20 bar sareng budak lumpi sareng momonya tanana kita lah rupi-rupi dah sareng debus nama gitu
1: tah ayeuna deui ngagalih deui ngagiling kitu deui nya ayeuna di urang teh di Jawa Barat aya di Reak tah ieu teh kan kadang-kadang itu teh sok masyarakat teh bilih dicapurkeun gitu nya aya Reak kan aya debusan oh aya non aya momonyetan gitu aya momonyetan aya kuda lumping
4: mun eta ge eta kangomarenganana
1: tah eta
4: ibingna
1: janten nu disebut barong mah benten sareng eta kan nya jadi masyarakat subarus teu saru gitu tesaru kesenian tapi kan beunghar tapi ulah di koket daun kan beda-beda iya beda-beda naon turunana gitu atanapi nu nyiptakeuna
4: entah jadi sejarah masing-masing
1: itu kanggo ngahargaan oge nu nyiptakeuna kitu nya
4: watas anu nyiptakeun
1: kubur gitu komo abah turunan sabar ayeuna abah
4: nya upami teh nu tipun akik mah kaopat tipun akik anu gaduh mah anu kapungkur gaduh barong mah kaopat
1: teh ari bentuk ieu na mun urang mah wajah barongna kumaha eta
4: ayeuna mah teh rada sae teh benten ka pungkur
1: sae ka ayeuna mah bentukna teh nyanak tinu naon eta inspirasina
4: sebatkeun ora sanes tamat jalmi sanes gitu janten da satu raut teh saurna mah gitu
1: janten upami eta mah
4: pangeun tinggal lagi sapotong janten di rautna teh itu kapungkurna teh di rawut kidul
1: janten eta mah asli titinggalan sepuh
4: sejarah
1: gitu sejarahna
4: Sunda gitu
1: orang Sunda teh yang di laut teh aya samadaya kitu
4: kepenaknya dia bilang malu sepuh mun aya rajin urang jieun teh keur hiburan kangiring anu sunata
1: kapungkur teh buka punggur mah teu sagawaya mah nya
4: teu
1: sagawaya bisa ninggal ayeuna digambarkeun kitu nya digambarkeun kitu kitu teh ayeuna Kang Sa Kang Rijal salaku pelakunya
4: pelaku
1: pelestari
4: penerus
1: penerus nah itu ayah kaitan apa inten punicu atau kumah
4: sanes anak generasi muda oh,
1: ya, generasi muda
4: generasi muda
1: Kang Ijal tak kumah numutkin Kang Ijal perkawis perkembangan barong anu ayah aku abah om di iya caketan mintanya
5: alhamdulillah ayah kawit ayah tosnya mulai berkembang pesat lah benten sarang kapungkur gitu kan kapungkur mah namanya ayah opat ayah nama alhamdulillah terus makin seueur gitu ngagaduhan deh
4: di toko
5: buku khususnya di toko apu gitu di Campaka Mekar
1: seueur. Oh berkembang nanti di toko apu
5: Campaka Mekar
1: tajan ke Kota Bandung tajan anu tiri itu wilayah
5: di
1: barong
5: kolaborasi ya.
1: Oh kolaborasi
5: kolaborasi
1: Aina anggota na terseur pengintanya.
5: Alhamdulillah Aina.
1: Aina sabiji gitu di toko kapu.
5: hampir 18 paguron lebih.
1: Oh, 18 paguron upami lebih, anggota setiapna 50 misalnya.
5: 50.
1: Betul ya, generasi ngoran nu ieu na. Nu ngokolana generasi ngola gitu. Alhamdulillah atuhnya anu kitu mah.
4: Share penerus lah gitu. Teh ngawetan opat.
1: Generasi kitunya.
4: Generasi anu.
1: Tari eta perkawis latihan atanapi alat-alatna nu digunakeun aya naon Kang Dija?
5: Alat-alatnya nu tadi saur si Bapak.
1: Masih kene tetep.
5: Masih kene tetep.
1: Masih kene ngajagi katanya apa intinya. Nah teh hayang ngangge drum atau ngangge naon
4: di generasi muda mah ya noh ngamo ah ya noh rame
1: nah ya noh benten sareng kapungul ya noh atas eta mah ieu mah nu ieu na turunna kitu kedah jaga aya teh nilai keramatna bah
4: nya aya kapungkul
1: aya noh dugi kajiga dijaga kitu gitu aya misalna
4: ritualna aya dina ngadamelna kitu samarangan ari kapungkur mah make diraja heula terus diibakan satus lembar teh disusukan di diibakan dicai
1: si barong
4: teh nyamain dina solokan gitu
1: di barong si barong eta
4: mun main dina solokan gitu
1: aya tata carana ngadamel barong ayeuna gitu.
4: Tapi ayeuna mah teh aya baru dak ayeuna deur-deure kapungkur mah aya keur jaman bapa mah aya.
1: Nah aya larangan atuh kumaha
4: teh nya. Kapungkur aduh. Ayeuna mah benten.
5: Nyatakeun lah kapungkur mah.
4: Nya eta gosok naroskeun ka si Abah sok sok rajin aya si papatan kudu kieu-kieu.
1: Aya aya aturan mah aya nya
4: gitu. Aturan bikin kapungna bisi.
1: Tah eta. Jadi ulah tadi teh geuna ulah pacampur teh geuna nya budaya ciri khas.
4: Ada kapungkur mah temborong ngadamel anu mangrupa sato ngadamel hihin kanggo rajahan heula apa. Kamu aja ngabentuk
1: gitu. Jadi itu salah satu penghargaan urang nya makhluk makhluk teh lain urang wae gitu. Tah kumaha ieu ayeuna Kang Rija ku ayana mun urang malah aya kareueus teu ngembangkeun
5: alhamdulillah nya. Terus lah tinggal lagi komo ya sepuh ayah keneng gitu kan ayahnya dina makin dia makin
4: penggemar makin seur penonton lagi makin seur
5: alhamdulillah gitu
4: sana sepuh wai murang kali ayahnya
1: diserangnya di ditu tinya
4: murang kali anu arah tanan mayu umur 8 tahun anu 5 tahun lagi terus nyibing
1: alhamdulillah itu ayah generasi gitu kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya teh kan aya-aya penerusna
4: gitu penerus, penerusna alhamdulillah gitu teh punah
1: eta mah kana geus nilai ekonomis pangten ayeuna mah
4: alhamdulillah gitu kan
1: pemina beuh nu kitu sabaraha teu eta mah nya pangten teu diieukeun gitu nya
4: pemain oke ya malah ngandukur men kita ngandukur ngalestarikeun unggul sisi rama gitu benten sareng ieu ah kadarna tuh gitu.
1: Tapi upami kan
4: misalnya sudah kayu nama ramai.
1: Kena iya di sekian kata ariku pelestari memberikan Kang Krisna pengen tah perkembangannya kumaha tinggal ngutkin Kang Krisna ya nak barong dugi ka bisa janten warisan budaya tak benda eta nya ayatnya.
3: Alhamdulillah lah upami di kota Bandung yang eta kesenian ulin barong tos ditetapkan menjadi warisan budaya nasional di tahun 2024 kemudian abis sararasna wargi kabah omne ka tagog nya eta ngadama riset itu abis ka tagog 2014 nya eta ayana barong Sunda ternyata di 2014 nuku abi diketahui sampai dengan sekarang perkembangan barong Sunda pun udah istilahnya udah berkembang. Udah berkembang di dalam segi permainan kemudian segi promosi yang di mana di Tagog Apu atau Napi Can Pangkal Mekar sekarang promosinya itu sama dengan di kota kita bermain dengan medsosnya dan saya berharap kesenian yang ada di sana bisa seperti misalkan ulin barong gitu sama seperti ulin barong walaupun sebenarnya kita itu nama beda tapi ceritanya sama sebetulnya. Cuman di sana itu lebih ke yang lebih ke barong Sundanya, sebutnya barong Sunda memang dengan sekelo itu hampir sama tapi di sana itu lebih beda untuk permainannya tabehana teh beda gitu. Tabehana beda. mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai nanti seterusnya kita akan disamakan atau lebih ke kolaborasi gitu.
1: Yeah,
3: dan yeah, perkembangannya saya sebagai pelestari barong juga melihat perkembangan barong Sunda lebih yang tadi sudah disampaikan sama pelestarinya sama Kang Rija itu lebih pesat gitu sampai-sampai ketika hujan turun bukannya bubar yang nonton tapi kalau ngalalajuan hujanan gitu berarti kan itu ada salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap barong Sunda tersebut gitu.
1: Itu kalau dilihat dari keistimewaannya itu permainan barong apa Bang yang misalnya anak kecil jadi resep gitu Kang Ijal nu jadi hoyong lalajok itu penasaran atau memang anjeunna tos areueus ngabogaan gitu
4: ya. Memang dina musikna oge raos daya tarikna musikna dari tos musik. Entong baru barangkali sepuh oge upami nguping golempang mah ngararibing teu sadar.
1: Oh, eta nilai yeuna religina
4: peuneun nya. Duka sama kitu.
1: Atau musik asli gitu ku pencak, ku pencak kenang pencak tapi
4: sana saya musik barong khusus anak
5: opatea
4: jadi masih mana anu genep gambaran teh gitu musik itu
1: ya anu sepet ketuk tilu sana gitu
4: sana sebenernya sederhana
1: namanya alatna
4: ketuk terus kecerek goong kenang torompet bedug
1: etanya
4: bitnya
1: gitu tabuhana atau lagu-laguna eta naon wae gitu lagu-laguna.
4: Nya lagu-lagu kapung lagu Sunda ya, sapres kenang pencak
1: gitu. Bang Bung Hidung gitu aya. Biasanya sok kasarurupan ku Bang Bung Hidung.
4: Alhamdulillah. Aya wae
1: gitu. Ini lain historinya. Aya wae eta mah itu. Biasana teu di mamana nya.
4: Aya pamete saya. Gua kawung ae bari dina trompet eta anu yang buhun ya seueurna mah.
1: Justru trompet teh mantak ieuna mah trompet.
4: Eta trompet da pamete aya trompet mah ba. Sepi.
1: Gitu. Tapi mudah-mudahan Aimanawi teh barong Sunda teh sareng nukang Kresna teh hiji kesatuan gitu. Hiji cikal bakalna teh barong Sunda teh gitu. Nan mun urang mah
3: awal mulanya.
1: Awal mulana gitu.
3: Awal mulanya memang ada keterkaitan yang dimana almarhum sepuhna kesepuhan yaitu Bah Saud
4: orang
3: sekala orang sekala kapungkurna janda kesenian kaditu gitu janten memang ada keterikatan ada keterikatan cuman yang tadi saya sampaikan benten nami tapi satu cerita sebetulnya yang mudah-mudahan pelajar perjalanannya sama seperti Ulin Barong gitu di daerah kabupaten gitu sekarang memang karena sudah banyak gitu di sana
1: justru yang diharapkan mungkin setelah mun urang geus aya warisan budaya tabenda yang bentuknya nama barong Sunda termasuk Ulin Barong kan eta satu kaitan
3: mohon kaitan
1: itu akan mendukungnya mendukung karena terciptanya eta mun warisan eta
3: mudah-mudahan nanti mudah-mudahan seperti itu karena
1: jadi teu kaya urang teu pasti kan orang Sunda mah na filosofisna gamelan misalnya
3: mohon
1: ieu mah lain gamelan gitu bah pemurang nambah gamelan saron hiji saron dua itu teh upami teu pacaruk sok pasea geuning
4: nya
1: orang Sunda mah sok pasea eta teh kitu tah mun teu pacaruk teh teu patema-tema tapi lamun ngahiji gamelan teh harmonis iga marang kana ieu ge mun ngahiji harmonis tapi mudah-mudahan tidak ada pacengkan
4: alhamdulillah ada anunya
1: namanya
4: di dia oke dicanak di sekeroa kan itu gitu. Jadi pas gitu kan jatah 2 rupiah ya nama
1: gitu. Kebengharan itu nya
4: tenawi kebengharan
3: mempasa kata mungkul serta pasa kata di dalam pemanggilan seninya gitu ya sama ceritanya gitu sama bahkan udah 8 tahun kebelakang kita selalu kolaborasi berkolaborasi barengan gitu kalau kadang anu yang di Tagog berbarengan dengan yang di Sekolah nambah bareng gitu karena sesering seperti itu karena di Tagog itu kebanyakan orang kebanyakan masyarakat itu memanggilnya barong Sunda keun atau barong Sunda we heula nah. Pengucapan mah yang penting mah kan arti makna bentuk barong sampai dengan sekarang mungkin sama
1: yeah,
3: gitu. Karena barong itu kan bebarengan barong istilahnya ya bareng Sunda kada maju bareng gitu
1: nah filosofis eta nami bah kasih abahnya
3: mohon mangga
1: barong teh naon dinyana nah bertenak barong hampir sami jeung Bali misalnya aya barong ya. Baju barong itu barong. Iya. Juga buta gitu barong tadi di mah
4: ai Bali mah. Enggak bentuk pan, enggak bentuk anu satu eta juga gitu juga bentuk bunda.
1: Terus di Indonesia itu teh disebut barong teh nya.
4: Bentukna gitu.
1: Gitu ta. Panginten Kang Rijal ayeuna ayeuna teh usia sabaraha?
5: Abi 30.
1: Anom keneh hatunya. Masih kene ieu kanggo neruskeun generasina mudah-mudahan. Tah ayeuna aya kegiatan naon ayeuna? Anu satu acan bulan puasa ya masih kene aktif gitu.
4: Aktif aja sok bareng nabe gitu. Masih kene berjalan.
5: Iya, ya, berjalan. Tiap gitu. Saminggu sakali aya lah
1: gitu. Tah upami
5: nabe gitu.
1: Upami hoyong terang ulin bareng mah kasekewa nya. Ari barong sunah mah di Togog Apu. Kakang Mundangu anu bade ngiring Jabung Tumalapung boh bilih bade maeran mangga di 7217043 atawa ngalangguan WhatsApp di 08 18 15 13 54. Ke sakadepan urang andeg heula nya banyak. Kedepan urang telaskeun deui engke hancang harapan adina. Obrolan kacida.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Eleh-eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapi dan semangat begitu. Biasanya juga Asep mah mager, dibangunin teh susah sampai emak teh teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru jadi sekolah? Sok ngaku ke emak.
7: Ih, apaan dari emak? Sekarang teh Asep udah enggak sabar pengen ke sekolah, Mak. Asep jadi lebih semangat, fokus, dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar, ay emak.
6: Terus, kenapa atuh sok? Cerita ke emak.
7: Tahu gak, Mak?
6: Apa?
7: Sekarang, program makan pagi bergizi gratis dari pemerintah sudah mulai, Mak. Jadi setiap pagi, sebelum masuk kelas, Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan, Mak.
6: Oh, gitu, Sep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat setiap pagi.
7: Iya, Mak. Biasanya kan kalau Asep nggak sempat sarapan pagi di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi, Mak. Tapi sekarang, Mama, Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
6: Wah, syukur. Alhamdulillah. Pemerintah sekarang punya program seperti itu. Ya, kalau Asep makan bergizi tiap pagi, Mak jadi gak khawatir lagi sama Asep.
7: Ya udah tuh, Mak. Asep berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
9: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kau menanggung di mana wae ayana masih di sarenganku acara obrolan Komunitas Cinta Budaya, masih sareng bah Om Oge Kang Ijal, Oge Kang Krisna. Tabah ayana perkembangan anak di Tokuk Apumah marurang kali dui ka antusiasna luhur pentingnya. Eta nah aya cara kitu Kang Rijal kanggo ngawanohkeun, aya strategi atau min cara kumah ngawanohkeun ka urang kali sangkan generasi eta teu pegat gitu.
2: Sabeneh teh aya naon duka kumah eta mah kaluar teu nyalira jeung teu sugang piwaran teu urang kali oge. Jeung teu saya hasrat anjeun teu ajak diajak-ajak. Darongkap ya
1: gitu. Tak aya ieu teh aya batasan usia upami hoyong ngiringan barong misalna
2: upami kan barong mah nya aya ge lamun anu marangkali oge aya janten teu ka batas aya teu
3: jadi batas lah
1: teh aya batas aya
2: oge enggak lamun barong alit mah
1: kan jadi disesuaikeun kitu nya aya cari mainkeun aku mah Kang Rijal dicepeng atau kumaha
2: ya dilebetin ka dieu
1: tetep di
3: ninggal
1: tapi dasar gerakanana itu tina naon jaipong penca atau penca. Memang penca.
2: Ya gerakanana tina golempang ya Pak ketukan golempang ya
1: aya misalna aya latihan khusus bisa juga sisi anu atraksi gitu
2: aya atraksina aya
1: jadi aya nu khusus gitu nya
2: aya khusus anu harus jalan tenwa gitu di bendeng kene pemain utamana ya kena ya sudah atur
1: progres ka payuna itu kira-kira Kang Ijal ayan te niatan kanggo ngumpulkan barangkali anu raresepun kanggo teras di seriuskan gitu diajar eta kanggo regenerasi
2: atau seur
1: seur seur
2: barangkali terus wah upamin nabuh itu barangkali hoyong nabuh gitu
1: sana ya maksudnya itu dikempelkan ya dilatih itu dilatih khusus bisa disangar gitu.
2: Oh iya. Oh, iya. Sangar oh, iya. Pernikahannya sok menarabu gitu. Beri kebebasan.
3: Makanya tuh kayak acara nanaon ge marulang kali teh ah cina pak
2: ngiringan
1: ngiringan
3: abi ngiring cina iraha latihan iraha latihan
1: dan mesti aja kan cina ngiringan terus terkedah
3: iya dia terkedah terkedah orang ngajak
1: gitu ya.
2: Darongkap
3: anjenan darongkap
1: tinggal orang siap ngelatih nanya ya tuh sumber daya na nu ngelatih na
3: mendayanya
1: anu ngalatihna kira-kira aya pelatihna
3: aya Kang Opi
1: anu khusus gitu ayah. Jadi aya kriteriana yo barong barudak ieu barong dewasa ieu barong kolot
3: geus aya ngalatih
1: mah ngalatih kitu regenerasi peryogi pisan pengennya ta progres ka payuna bah nah eta teh upami alat atawa nepi naon anu tos katengkusan kapungkur pemidi robah eta aya pantangan atau teu aya
2: sabarna mah aya kadana upami bade buhun mah tapi pan upami ngudag jaman ayeuna barudak modern jadi ngiring jaman barudak mah tak kota didangdutkeun teu boleh ditukeun gitu
1: aya lagu anu khusus mina khusus lagu aslina gitu
2: nya atawa apa bangsa buah kawung gitu kembang gaduh
1: dinu tabeuhanna
2: tidak sabun aku lempang ya, itu saya rangkung lah, anu genep ya, tapi para buat anu genep sakit-sakit bentuk serang budak akhirnya, waduh serang gamelan, tempat gamelan wayang dianggo ayo, ngiringan abu
1: gitunya
3: jaipong ke
2: jadi musik nanti jantan kumah jaipong lain bingung lah
1: bingung hari ini tugas Kang Ija ya, nu ngategorikan gitu musik iya khusus musik barong
2: gitu. Nah, gitu.
1: Musik barong iya tong masana teu aya nu teu kacampuran naon
2: gitu.
1: Nah,
2: gitu,
1: gitu
2: ya, Abah masana kitu.
1: Aya nu kieu ieu mah aya nu
2: ditambah
1: hadeuh. Pakemna gitu, pakemna nya.
2: Pakemna mah golempang anu
1: golempang.
2: Arab buat ulah ditanya apa mi eta pakemna mah eta. Apa mi dalengkung teh sanes pakem.
1: Golempang mah pang dodik pang papan. Sini sanes. Iya.
2: Raos jadinya ibing nate ibing kenor sih nate sih kenor sana sepak buket tuh para dugu gitu. santai
1: nyantana. Jadi
2: lempang mah santai
1: gitu. Nyantana. Can ka gambar gitu margi can nonton itu.
3: Share di YouTube ge.
1: Oh gitu. Kayak orang tinggalnya barong Sunda nya. Tak ka kaundang mangga boh pilih bade maeran di 7217043 atawa napi di len WhatsApp di 08218516534. Tah ieu mah bah panginten progres ka payuna bah. Bade di da dikumahakeun deui ayeuna barong Sunda anu ku Abah dikokolakeun. Ka payuna ngagaduhan program misalnya ah rek masuk sakola. Misalnya rek diwanohkeun ka barudak sakola, rek ka sakolaan gitu nyeun road show misalnya.
2: Terus ngawitan ayeuna oge. Okay. Di budak sakola ge malian aya terus ngawitan itu mah barudak sakola.
1: Cenah maksudnya kieu lebet ka sakola gitu ah. Lebet ka sakola khusus pertunjukan gitu.
2: Pertunjukan sekali-kali atau ge masuk
1: ka sakola.
2: Masuk ke barudak ada yang dihibur di sakolaan
1: gitu
2: aja gitu. Kan mahasiswa-mahasiswa ge seseueur anu
1: ngayeuh di nalungtiknya.
2: Iya nalungtik teh seueur di universitas dia mah budaya.
1: Dinten upami Kang Rijal maksudna teh kieu upami nguruhan grup eta teh kurang ngawanohkeun ka SD mana gitu. Tapi tanpa teu dipanggil urang teh ngamanohkeun we yeuh aya barong ieu misalna kerja sama sareng guruna
3: teu acan
1: teu acan
3: bagi kadinya
1: aya Kang Krisna kumaha Kang Krisna
4: kalau untuk di Bandung di Ulin Barong udah beberapa tahun ke belakang sudah melakukan hal tersebut apalagi di kurikulum Merdeka. Di ada kegiatan P5, di dalamnya itu ada kearifan lokal yang harus mengangkat budaya kita sendiri. Berarti udah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Itu masuk ke kurikulum, kemudian masuk ke dalam ekstrakurikuler. Dan sekarang kita lagi, sebentar lagi udah 75% itu kita sedang membuat sebuah buku tentang Ulin Barong. Gitu. Ya ini hal-hal tersebut itu menjadi gambaran nanti untuk Barong Sunda. Nah nanti alurnya nanti seperti ini
1: ya,
4: nanti mengenalkan ke beberapa sekolah karena pelestarian yang efektif itu kita datangnya ke sekolah itu yang lebih efektif langsung untuk mengenalkan barongnya tersebut gitu lebih ke promosi gitu selain kita bermain di media sosial ya efektif juga kita mengenalkan di beberapa sekolah-sekolah gitu apalagi dikaitkan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi di lagi di apa diangkat kurikulum P5 kegiatan kearifan lokalnya seperti itu
1: mungkin. Itu mungkin satu strategi
4: ya,
1: strategi kamu ngawanohkeun yen ieu barong Sunda ka budak SD misalnya SD
2: itu aya
1: Kang Krisna mah tos gaduh tugasna memang terus warisan budaya tebenapa kudu dipertahankan teh maka kan kudu dikembangkannya
4: lebih dikembangkan
1: dengan cara
4: mengenakan
1: supaya teleungit lamun leungit geus di blacklist.
4: Ya makanya kita kolaborasi dengan kolaborasi dengan Kang Nijar Bang Om dengan seniman-seniman yang ada di Tagogapu dan Campang Kemekar yuk kita berbarengan karena barong teh bareng itu orang Sunda kedah bareng orang Sunda teh nya majuna kedah bareng oge gitu yuk kita berbarengan untuk memajukan kesenian Sunda untuk tahun sekarang enggak apa-apa istilahnya beda nama tapi nanti kedepannya namanya harus sama ceritanya sama kan saya juga tidak bisa memaksakan seperti itu yang terpenting mah keseniannya sama gitu.
1: sama
4: keseniannya barong ya di Jawa Barat di gitu, Jawa Barat itu
1: bahkan mungkin kalau perkembangannya lebih dari Ulin Barong Barong Sunda ini akan seimbang nanti
4: ya
1: dua nana masuk WPTB nya
4: ya
1: bisa ya,
4: mudah-mudahan bisa
1: tapi terwujud. Beda sama tapi serupa tapi tak sama ya, ini bentuknya bentuk pengemasannya
4: pengemasannya
1: gitu. Pengemasan itu akan jadi hasanah budaya benghar Jawa Barat teh geuning
4: biar ya kaya raya lah kayak akan budayanya
1: khususnya Bandung Kabupaten Bandung seueur gitu dina segi barong
4: ya gitu. Oh iya barong ini pernah ditulis di Korea gitu di sama Korea sama mahasiswa Korea itu yang di inisiasi oleh Bumila itu bidang promosi di Stupa kayaknya udah mengenalkan ke luar negeri juga si barongnya mahasiswa luar negeri pernah ditulis dengan di artikel atau jurnalnya sudah dikenalkan ke dunia teh gitu.
1: Karena memang lihat barongnya kan uniknya ciga lauk lain.
4: Iya.
1: Ya, ciga lauk lain, ciga
4: terinspirasi
1: naga. Lain lagi. Ya, gitu. Ya itu ciri khas gitu, ciri khas.
4: Punya ciri khasnya.
1: Nah, ini Pamungkas pengen Bah. Harapanna ka payuna Bah kumaha Bah?
2: Kanggo.
1: Kanggo ka payuna barong ieu. Nah, dikembangkeun aku kumaha tanapi bade ngadamel naon gitu. Ngembangkeun barong.
2: Mm. Ya dilestarikan mah kantun ngadidik ke itu kan baru dakin dilestarikan ke puna dari orang upami hayong tetap lestari mah tetap ulah di robih-robih gitu hayong ulah di robih ulah ditambah itu hayong asli
1: asli
2: ya kan mah kacanaku hansana khusus buhun gitu
1: ya kesa khusus dikuatan katanya
2: dikuatan ya kita gitu mah ya kan upami ngarobah mah abis khawatir ke sebuah kabung-kabung
1: Lajeng Kang Nijar kemana? Harapana terhait barong Sunda.
3: Harapananya biasa lebih maju deui. Kompak merenya ku ayana ayana seueur. Komunitasna tiasa iyalah guyub lah sadayana kitu ngahiji. Urang sesarengan ngamajukeun gitu. Budaya urangnya khususnya nya barong Sunda panginten. Tiasa leuwih maju ku babarengan sadayana gitu.
1: Pamungkas Kang Krisna kanggo nyimpulkeun sa dayana kumaha?
4: Ya khususnya
1: harapana mohon Bah Bijaya anu bade dugikeun.
4: Khususnya untuk kesenian barong Sunda yang ada di Takuk Apu, kemudian di Cempaka Mekar, tambah lestari, kemudian tambah berkembang dan menjadi istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan Ulin Barong itu bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
1: Nah itu mungkinnya kita Bah harapana Ulin Barong atau Barong Sunda teh mungkin nanti kapungur mudah-mudahan jadi ngalegenda kita. Yeah. Jadi masyarakat teh uninga sakabeh komo sakuliah dunia.
2: Mereka yang aku generasi muda mah kening rangkung di sana.
1: Itu pun nggak
2: nggaknya. Bintang sang siapa hari siapa mah pakem hari mana kaya no pan di
1: sana. Tapi tengah lengit kenya nu aslina gitunya. Tentang nu lengit. Kita kini nu obrolan teh Kang Krisna, Kang Nijar, ngapa daku margi waktu sema upami obrolan mah dipanjangkan panjang, diponokin ponok. Nah, terus dugi bila-bila nu sampaikan deh Bah, Kang Nijar, milih mana sana Kang Krisna? Cekap, alhamdulillahnya obrolan orang teh hampir 40 menit di obrolan kacida mudah-mudahan naon anu obrolkeun tiasa kapetik hasil galabulahna oge barong Sunda oge ulin barong teh tiasa sabengkeutan amin sabengkeutan kanggo nanjeurkeun kabudayaan sanes seni sareng budaya mah kasinian kabudayaan jasana sanes lumayan pokok dianggo hiburan nami-nami penghasilannya Hatur nuhun Bah. Hatur nuhun Kang Nijar, hatur nuhun Kang Krisna. Mudah-mudahan urang biasa ditepangkeun dina waktu sareng kesempatan sami. Kaundangun di mana wae ayeuna sakitu obrolan kacida dina siang ieu, mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun dina waktu sareng kesempatan salajengna. Sim kuring undur pamit samentawis cak bermios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obrolan kacida Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: berasal dari kata ruwat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruwatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruwatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya. Rompat, suara budaya Bandung.

Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan saperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejenna. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangun di mana we ayana wilujeng enjing-enjing kasiang nakeun tapi 10 langkung 18 menit can ngarapisan di luar pangintennya panginten lagu-lagu naoge kelilingan dina siang ieu nyerengan kaum dangu anu karesan nuju mancot ti awit enjing-enjing dugi kasiang ieu pamugi sadayana aya dina kinanjar kawilujengan sehat sagala rupina aya nu lebet urang tampi heula atunya mangga kalebet.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sanes abongnya Bapak Dalang terasa lagu-lagu Sunda. Alhamdulillah.
1: Tuh nyanya kan tenang.
2: Katampi ku Abah Jangot mang web.
1: Tuh gitu. Hatur nuhun.
2: Katampi.
1: Sami-sami.
2: Kelilingan madu. Bayak kieu. Bari ngaleut kopi.
1: Alah. Ngaleut kopi
2: ditimpa ku wiki lemu
1: wiki lemu bola pisan ulen aya ulen
2: ada aya ulen di mang web cenah seueur ulen
1: halo
2: alhamdulillah mugi mang web pancen damang teu singgan teu nama ibadah mang web
1: amin mudah-mudahan
2: katampi ku kaum dangu anu kedian ucaketnya ku abah utamina ku abah jangol
1: atur nuhun bahnya
2: aduh hiburan wayah kia dinten Sabtu
1: seting terima
2: cangra ke ya
1: cangra pisan
2: dihibur ku kelilingan meni boleh mang web
1: nuhun boleh pisannya
2: aduh abongnya bapak dalangnya
1: aduh
2: abongnya bapak dalang
1: ayeuna saurna nu tehnia nuju ngupingkeun di jalan kintun salam tehnia kamu
2: nuju ngupingkeun
1: mun kanggo pendengar proopat sadayana di kintun sana salamna ti
2: mohon,
1: tehnia
2: mohon abah manepangana mah dikumkeun ka ka sadayana muhunnya
1: mohon
2: kaum dangu anu biasa maranco di proopat di kintun ku abah
1: tah eta
2: atuh mang web sini sehat walafiat.
1: Amin nuhun.
2: Kumaha putar atos lebet sakolana?
1: Atos alhamdulillah.
2: Abah ge incu atos lebet mang web. Mun
1: atos.
2: Nuju
1: MPLS saur mayana teh.
2: Ka mana?
1: Ka SMA 2 hiji di Ciwastra.
2: Alhamdulillah caket. Nya. Moga putra mang web teh sing saleh mang
1: web. Amin amin amin.
2: Sing pinter.
1: Amin.
2: Sing seurigina.
1: Aduh.
2: Sing taat ka hidung bapa utami namanya.
1: Nuhun amin ya Allah. Amin.
2: Tah kitu we mang web utami nama sing seurigina sing pinter amin. Sing rajin ngapalkeun.
1: Nuhun.
2: Upami teh rajin ngapalkeun mah da mah pinter atunya.
1: Da ayeuna mah.
2: Nah, kita emang nggak tahu cari lagu nama ah, kalau mau web, itu kelilingan.
1: Kelilingan.
2: Sing milarian sedih prihatin mang web.
1: Ke orang milari sedih prihatinnya.
2: Sedih prihatinnya.
1: Aduh.
2: Pun gitu ya, hatur nuhun mang web.
1: Mana mana.
2: Tapi ku abah jangot.
1: Sami sami ba mudah mudahan.
2: Nah, mana tu abahnya wena ke mang webnya.
1: Mana tu? Aduh.
2: Ajaoh.
1: Eta.
2: Ajaoh.
1: Aduh.
2: Apa guling sorangan ajaoh.
1: Itu aduh ampun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturan. Ka anu di perjalanan teh ya mugia salam petuduy ka tujuannya biasa kahibur kuruntuyan lagu-lagu kelilingan dina siang ieu oge kaum dangu anu karasan manco mugia tiasa janten panglipur kalbu mangbeberah kana mana ngawuniangkeun deui ngahudangkeun deui rasa kisunda urang ngalangkungan lagu-lagu Sunda tangtosna dina wanda kelilingan aya sungsang naik sangat gancang urang sangakeun lah

0: bukan nilai lemunur mimiti milayang rana.
1: Aduh, sok emut ngawayang nyari lagu-lagu kelilingan teh. Udah biasana upami lagu kelilingan aya teh aya nama dina gelaran wayang golek. Pasti aya kelilingan selingan dina carios wayang. Biasana kelilingan atana pijaipongan nya. Margi upami urang haja yang kelilingan arang langka ayana teh. Anu ngadugikeun lagu-lagu kelilingan, lagu-lagu celempungan, padahal da sami-sami keneh eta teh kepesindenan nya mung dina waditrana anu benten. Urang sangakeun deui aya sinyur ti suantena Emir Nur Hayati dina siang ieu oge engke aya rancag sareng anu samnesna nya. Urang sangakeun pamugi janten hiburan kasiangnakeun aya nu lebet deui kayaknya. Sekedap urang tampi deui. Mangga. Oh, nomorna tong dina 721 875 nanging di 721 7043 nya. Supados tiasa margi teu tiasa lebet orang air anu dina 75 mah. Dina 43 cobian dina 43. Urang sangakeun sinyurna.

0: gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Daum dangu di mana wae ayana, aduh hampunten kapencet ya jadi ngagajleng. Tapi urang sangat gede Udan Mas nanya, ayana mah Udan Mas tadi mati suantana cici cangkurileng.

0: dan Mas Kasanga Genti Suantena ini Suarsi ngajapkan orang kata bu 10 langku 50 tilu menit kantun salagu deui orang pungkas waiku sanga gancang atur nuhun ka Abah Nana Dukat nanti di Jakarta nya atur nuhun ke len telepon nanti aya dua nanging mun nu hiji mah teu tiasa on air gitu mung di off air nya. Hatur nuhun karena perhatosanana. Urang pungkasku sangat gancang. Kaya diteraskan karena teras UMKM-nya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

para beuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejenak. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung

Gunungan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sajena nu biasa digunakan ku umum, tempat nate jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas, salah sahiji tempat liburan di Ciamis, nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina

0: teras UMKM di sarengan ku Kang Benny ngeunaan perlindungan penghasilan di sarengan ku Teh Ika Yunika sareng tenan mungkas tepang dangu sarang sim kuring atungke salajengna kaum dangu bari sida sarengan ku Teh Rosyanti tubi kata budak 18 atuh nuhun kana panitena hapunten sim kuring nyangakeun teras UMKM.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Selamat pagi kaum dangu, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Orang Bandung, orang mana lagi ya, seluruh Jawa Barat nih saat ini dengar. Apalagi bagi Anda nih para pelaku usaha UMKM. Nah, kaum dangu perempat RI Bandung, asuransi ini penting banget bagi para UMKM. Selain tentunya melindungi bisnis dan juga resiko kerugian secara finansial yang sifatnya tidak terduga, asuransi juga ini bisa membantu tentunya UMKM meningkatkan daya saing dan juga kontribusinya untuk perekonomian begitu ya. Dan yang pastinya juga di kesempatan pagi jelang siang hari ini kita akan ngobrol bersama dengan pakarnya nih. Saat ini sudah hadir di studio Perempat RI Bandung, bagaimana tips untuk UMKM memahami pentingnya asuransi dan juga manfaat program literasi keuangan begitu ya. Bagaimana dunia asuransi dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan bagi para pelaku usaha UMKM. Baik, kali ini di studio Perempat RI Bandung ada narasumber kita yang cantik jelita.
1: Waduh. Kang Benny misalnya nih. Padahal ini... di sini udah lagi deg-degan gitu
0: kan. Deg-degan. Ya, Teh Ika.
1: Halo.
0: Saya panggilnya Teteh boleh?
1: Boleh.
0: Boleh ya, supaya membandung.
1: Membandung. Oke. Okay. Saya juga panggilnya Kang Benny aja ya.
0: Saya Benny.
1: Kang Benny.
0: Bandung.
1: Bandung. Oh iya, harus Bandung.
0: Iya, Teh Ika ini dari business partner dari MSIG Live.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, dari MSIG Live. Dari
0: MSIG Life,
1: Values Agency.
0: Baik, jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang asuransi begitu ya, Kak?
1: Insurance, betul. Jadi kita agensi dari MSIG Life. Jadi kan beberapa perusahaan asuransi itu dia akan memasarkan lewat agensi. Nah,
0: betul.
1: Saya salah satu business partner.
0: Oke, ini Kak Teh Ika nih. Mm-hmm. Kalau nggak salah MSIG ini udah cukup lama ya, 1985 kalau nggak salah.
1: 85,
0: ya?
1: Betul.
0: Ya, jadi, ya sudah dan
1: seumur
0: juga.
1: Seumur saya.
0: Oh gitu?
1: Remaja.
0: Sekali jadi gak usah nanyain umur. Baik, ini Teh Ika, saya juga sebenarnya setuju banget ya. Jadi siapapun itu latar belakang, baik itu untuk pendidikan, kesehatan, mungkin ya orang cenderung lebih ke asuransi itu biasanya pendidikan, kesehatan. Tapi juga ini juga bisa bermanfaat untuk para pelaku usaha begitu ya.
1: Betul.
0: Dan termasuk juga yang usaha kecil.
1: Usaha kecil, betul. Jadi aku sapa dulu kan,
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh,
1: sapa
0: silakan.
1: Dulu ya kaum dangu. Semuanya selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jadi begitu aku diminta untuk jadi narasumber di sini kan, ternyata obrolannya UMKM.
0: Betul.
1: Jadi aku harus tahu nih, apa ya yang bisa mensupport UMKM
0: baik,
1: gitu kan di semua lini bisnisnya UMKM.
0: Betul.
1: Makanya saya ambil temanya adalah celengan ajaib sebagai perlindungan penghasilan.
0: Baik. Agak berbau-bau fantasi ya.
1: Berbau fantasi kan.
0: Celengan ya.
1: Celengan itu kan uang kecil yang jadi uang besar. Nah, tadi sebetulnya saya nggak mau spill dulu itu asuransi loh.
0: Iya.
1: Karena orang cenderung kalau dengar asuransi kayak...
0: Kayak gimana gitu
1: kayak
0: ya.
1: Kayak gimana, ntar dimatiin lagi kan. Nggak rally pro, nggak dapet ini lagi kan. Jadi sebenarnya di sini tuh saya pengen support teman-teman yang bergerak di UMKM. Jadi
0: betul.
1: Jangan sampai nih penghasilan apa yang mereka hasilkan itu juga jadi biaya nantinya.
0: Okay.
1: Karena kan kita harus klasifikasikan nih, klasifikasikan ada yang masih lajang, betul? Kayak Kang Benny masih lajang.
0: Saya sudah berkeluarga.
1: Sudah berkeluarga, udah cocok nih. Ada.
0: Ada dong. Juga ada, ya. Kategorinya beda.
1: Kategorinya
0: banyak.
1: Masing-masing beda. Terus ada yang baru menikah. Ada yang baru punya anak.
0: Okay.
1: Ada lagi yang akan menikahkan.
0: Okay.
1: Betul? Pra-pensiun. Atau pensiun, ya kan? Nah, si asuransi itu bentukannya ada macam-macam.
0: Ada macam-macam juga.
1: Ada pendidikan, dana pensiun, waris, kesehatan.
0: Nah,
1: tujuannya apa sih? Jangan sampai. Mendingan kita nabung nih di celengan yang kecil-kecil nih.
0: Yeah.
1: Bahkan si preminya itu mulai dari 100.000 kan.
0: Itu bisa jadi terjangkau juga ya.
1: Terjangkau karena kan resiko selama perjalanan bisnis atau
0: itu?
1: Perjalanan sampai ke masa depan yang dicita-citakan itu kan panjang. Resikonya ada dong.
0: Oke, pasti.
1: Resiko tutup usia? Pasti.
0: Yeah.
1: Resiko sakit.
0: Sakit sudah barang tentu pasti ya.
1: Ada resiko kritis atau tiba-tiba harus beralih. Kalau di UMKM kan kadang pergantian bisnisnya kita harus ikutin.
0: Baik.
1: Ikutin pasarnya ya kan.
0: Iya.
1: Oke, lagi rame nih di sini. Oke,
0: ternyata berubah gitu.
1: Ternyata berubah, kita harus ikutin gitu
0: baik.
1: Kan. Mungkin perubahannya itu harus ada jeda kan.
0: Yeah.
1: Nah, di situ kan ada penghasilan yang kira-kiranya agak stop dulu nih. Nah, yeah. Celengan ini tuh juga
0: celengan berfungsi. Ini yang berfungsi baik-baik. Saya setuju banget. Jadi sebenarnya apalagi dalam dunia usaha meskipun itu dalam sifatnya mikro gitu ya, Kak ya. Pasti ada risiko ya.
1: Ada risiko.
0: Tadi bisa disampaikan dengan contohnya misalkan pergantian bisnis atau mungkin betul. Sesuatu yang sifatnya tidak terduga.
1: Tidak terduga ya, sakit.
0: Sakit COVID misalkan kayak kemarin, COVID-19
1: ya. Terus ya sekarang resiko tutup usia tuh bisa naik. Di jalanan apa dia lagi menjalankan bisnis atau lagi bangun bobo juga kan tiba-tiba tutup usia gitu. Tapi dengan kita punya program, kita tuh bisa melindungi penghasilan.
0: Nah, ya kan? Itu dia.
1: Nanti aku kasih tahu deh cara
0: baik, ngitungnya. Baik. Sekaligus nih kita ini jadi belajar literasi keuangan juga nih Kak ya. Terkhusus juga buat para pelaku usaha UMKM. Nah, sudah barang tentu tadi berarti memang ada bukan contoh kasus, berarti memang ada nasabah juga Kak.
1: Oh, pasti.
0: Pernah menangani pasti, juga nasabah UMKM gitu ya.
1: Karena kalau sekarang memang mindset orang udah rada berubah gitu.
0: Iya.
1: Mereka lebih menginginkan nggak apa-apa saya uang kecil, karena kalau kayak asuransi waris atau dana pensiun itu pembayarannya nggak sepanjang waktu loh.
0: Baik.
1: Ben. Jadi dia itu hanya bayar 5 tahun. Tapi untuk pengcoveran dia sampai usia tertentu 50, 60, 75 banyak gitu pilihannya.
0: Baik.
1: Misalnya dia pengen dilindungi nih sampai dengan usia 55.
0: Oh, kita bisa ngatur loh. Itu.
1: Custom. Jadi misalnya saya kira-kira umur 60 sih masih jagwa ringkas gitu ya. Jagwa ringkas. Jadi itu selain buat waris, buat dana pensiun dia juga.
0: Baik.
1: Kumpulinnya kecil loh, tapi untuk besar nantinya gitu.
0: Baik. Jadi sudah kita prediksi atau mungkin sudah kita takar ya. Kira-kira nih kebutuhannya di mana?
1: Kebutuhannya di mana? Dan biasanya kita suggestnya begini. Kalau untuk asuransi itu kan jangkanya jangka panjang.
0: Yeah.
1: Jadi kita dari awal untuk customer tadi ya, untuk pemilik UMKM, kita akan bicara lagi, menggali lebih dalam lagi.
0: Apa kebutuhannya?
1: Apa kebutuhannya? Satu. Yang kedua, berapa nominal yang memang bisa disisihkan?
0: Oh, ya jadi kan? Tidak ditakar dari asuransi, ya, biar asuransi tidak?
1: Iya, jadi berapa nih? Nanti kita akan custom, kita akan pilihkan jalurnya. Aduh, saya mah baru bisa 500 ribu deh per bulan.
0: Per bulannya.
1: Nggak masalah, karena asuransi itu jangkanya panjang. Jangan sampai nanti terjadi misalnya penghasilannya kayak tadi, lagi merosot nih. Tiba-tiba nggak bisa bayar gitu. Terus hilang lah itu.
0: Hilang gitu begitu kan, saja ya.
1: Begitu saja gitu baik. Kebanyakan kan yang stigmanya negatif adalah begitu kan.
0: Di masyarakat seperti apa jadi?
1: Jadi kadang-kadang nanti juga uangnya hilang gitu kembali lagi. Awalnya pasti memaksakan dulu nih. Jadi tidak ada perhitungan dulu. Jadi kalau kita membiasakan, Bapak, Ibu, kira-kira berapa nih yang bisa disisihkan? Supaya juga kita kan berbisnisnya panjang.
0: Betul.
1: Ya kan, dengan support kita di UMKM ini supaya penghasilannya terlindungi. Terus insya Allah asuransinya juga kan merasa tenang hidupnya, bekerjanya dengan tenang, bisnisnya maju, nambah lagi. Saya kurang nih Kak pengcoverannya misalnya, kalau saya nanti terjadi sesuatu cuma dilindungi 1M, saya mau nambah lagi. Kita lebih menerima itu daripada dari awal saya mau dilindungi nyawa saya 1M, ternyata di tengah jalan terjadi sesuatu dengan bisnisnya nggak bisa bayar, uangnya percuma hilang gitu. Jadi sebetulnya insurance itu betul-betul melindungi selama di awal kita
0: clear segala sesuatunya.
1: Kebutuhannya apa, nominal berapa yang akan kita sisihkan, itu pasti terlindungi.
0: Baik. Jadi harus dari awal harus sangat-sangat jelas ya.
1: Sangat-sangat jelas.
0: Baik. Nah, apalagi di era saat ini ya Kak, bisa dibilang ini juga mungkin ketidakpastian secara ekonomi ini juga dibutuhkan jadinya ya, perlindungan
1: sangat dibutuhkan.
0: Untuk kita nggak tahu kan, kayak kemarin juga di tahun 2019 ke 2020 itu tanpa kita sadari ternyata kita sudah masuk era COVID. gitu.
1: Iya.
0: Banyak lini ya.
1: Iya, yang termasuk, tiba-tiba apalagi kayak misalnya kita bicara seorang ayah.
0: Betul.
1: Si ayah ini adalah penghasil uangnya hanya ayah.
0: Betul.
1: Betul? Jika terjadi sesuatu sama ayah, keluarga yang ditinggalin? Selesai, tidak ada penghasilan.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Kalau kita rencanakan, kita bukan mendoakan,
0: ya,
1: tapi
0: iya.
1: Resiko itu
0: tapi
1: udah
0: berencana,
1: pasti ada. Kita merencanakan pasti nih. Oke, pengcoveran nanti kalau terjadi sesuatu tutup usia supaya bisnisnya bisa tetap jalan.
0: Oke.
1: Okay. Kan modalnya akan bisa kembali dari uang waris.
0: Baik, baik.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, jika terjadi resiko yang mungkin tidak kita prediksi atau mungkin ya maksudnya sudah direncanakan gitu kak ya. Nah, si calangan ini bisa diklaim ya kak ya, bisa.
1: Iya, klaimnya juga nggak ribet kalau
0: gak ribet,
1: di
0: insurance ya.
1: Ahli warisnya sudah ditetapkan dari awal. Beda. Memang prinsipnya calengan yang di rumah, celengan yang di banking, prinsipnya sama, kita nyicil juga gitu, tapi tidak ada perlindungannya. Jadi pada saat nanti terjadi sesuatu dengan si penabung, ahli warisnya itu akan secara hukum dulu ditentukan. Nanti ada harus tanda tangan ahli waris, beberapa ahli waris harus tanda tangan. Nah, tapi kalau asuransi kan sudah jelas di awal ditentukan ahli warisnya adalah istri, anak, sekian persen dan itu yang menjadi haknya si pemegang polis, si tertanggung, itu akan dibayarkan. Jelas. Jadi tanpa ribet klaimnya.
0: Enggak ribet.
1: Enggak
0: ya.
1: Ribet.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kalau saya tanya khusus nih perihal asuransi bagi UMKM nih, apa jenis-jenis asuransi bagi UMKM ada?
1: Sebetulnya si asuransi ini general ya.
0: General.
1: Asuransi ini general. Balik lagi tadi seperti saya bilang ya, Kang.
0: Yeah.
1: Jadi pada saat ketemu sama UMKM, kita akan lindungi nih keluarganya gitu. Lebih ke melindungi penghasilan yang sudah dia create. Jangan sampai nanti tiba-tiba tengah jalan sakit, biaya rumah sakit tuh tinggi loh. Sekarang klaim kesehatan itu naiknya per tahunnya itu luar biasa, 35%.
0: Besar
1: sampai gitu. 40% gitu. Bahkan sekarang kan lagi ada inflasi rumah sakit. Rumah sakit tuh semua biayanya naik gitu kan. Sekarang pengusaha UMKM dengan penghasilan yang sudah mereka siapkan, tiba-tiba tengah jalan sakit, tidak ada pengcoveran, satu hari sampai lima hari di rumah sakit itu bisa 20 juta loh. Kan sayang ya kalau dari penghasilan kita harus keluarkan, tapi kita mengcover dari sana. Atau tadi lagi klasifikasinya, oh baru punya baby, oh buat nanti sekolah nih, ya kan, supaya nanti masa depannya terjamin nih, kumpulin dari sekarang. Nanti untuk masa dia masuk SD, SMP, SMA, sampai kuliah bahkan gitu kan, sampai nanti dengan selesai kuliah masih ada juga uang yang bisa keluar untuk modal usaha. Nah, jadi kita bisa create sebetulnya tidak hanya untuk bisnis UMKM-nya, tapi pelaku bisnis UMKM-nya kita akan support dan kita akan lindungi. Gimana caranya supaya mereka punya celengan yang bisa melindungi penghasilannya mereka.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Jadi dari situ sebenarnya bisa ke arahnya, di posnya kemana saja.
1: Kemana aja. Jadi
0: bisa,
1: itu gunanya begini. Memang harus face to face. Kita harus menggali dulu nih kebutuhannya apa gitu. Terus perlu diketahui juga pada saat beli, kebanyakan yang di luar sana tuh kayak ada agent nih.
0: Ya,
1: seperti saya tuh
0: seperti
1: agent
0: TIK, ya.
1: Nah, aku tuh agent gitu. Begitu udahlah, tanda tangan aja, pokoknya ini preminya murah, begini
0: yang setuju, terlihat nominalnya terjangkau gitu ya.
1: Tapi tuh nggak tahu, kebanyakan tuh begitu. Nanti ujungnya adalah kecewa, biasanya kan. Kok nggak seperti
0: yang terjadi di lapangan ini, mungkin karena ketidakpahaman ini ya kan.
1: Ketidakpahaman. Jadi sebetulnya
0: baik.
1: Balik lagi proses di awalnya
0: baik.
1: Seperti apa, tujuannya apa, itu harus disampaikan. Jadi kita pas gitu.
0: Iya, betul.
1: Joss
0: ya, sesuai dengan tujuan. Nanti pada saat klaim pun nggak ada masalah,
1: gak ada
0: ya
1: masalah,
0: kak ya. Baik. Jadi yang terjadi di lapangan atau mungkin saat ini mungkin beredar ya hal-hal yang maksudnya jadi bikin pusing juga nih kayaknya.
1: Jadi
0: asuransi
1: stigmanya jadi jelek.
0: Padahal sebenarnya ya baik saja ya.
1: Iya, kalau di awal clear tuh semuanya akan baik-baik aja. Karena memang sudah haknya untuk
0: mendapatkan gitu ya, menerima
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Apalagi
1: dan
0: sudah barang tentu ini MSIG ini udah juga diawasi oleh OJK ya kan.
1: Betul, pasti. Dan kita juga kalau secara kecukupan modal itu OJK tuh menentukan hanya 120%, kita tuh di 1800%.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Iya, berarti sudah sangat-sangat Luar biasa.
1: Established ya. Sudah.
0: Dari tahun 85 lah ya.
1: Iya, dari tahun 85. Terus satu hal lagi, kalau misalnya di insurance tuh biasanya kita berpikirnya tolong dihilangkan stigma belum butuh.
0: Oke, ini karena berdasarkan
1: masih sehat. Udah kepalanya benjol di perban baru menyesal saya enggak punya asuransi.
0: Baru terpikirkan ya, karena memang juga perlu waktu yang lama kan ya.
1: Karena asuransi itu sih makanya tadi saya bilang celengan. Celengan tuh kan identiknya dengan uang kecil kan?
0: Uang kecil.
1: Jadi asuransi itu tergantung dari usia. Jadi jangan sampai udah berusia
0: Baru terpikirkan.
1: Itu juga akan celengannya bukan celengan lagi. Itu sih udah gendut gitu.
0: Sehingga memang target pasarnya juga memang dari jauh-jauh ya kan? Yeah. Seperti yang masih muda lah.
1: Pendengarnya RRI Pro 4 kan udah cocok lah ya.
0: Kurang lebih sekitar 30-35 tahun deh.
1: 35 tahun ya kan. Jadi udah harus direncanakan tuh. Tapi memang ya stigmanya itu gitu. Asuransi buang-buang uang gitu kan. Nanti akan berasa pada saat nanti.
0: Betul. Gitu. Pada saat dibutuhkan.
1: Jadi kesempatan bagus juga sih ini. Jadi saya bisa buka mindset juga biar sama-sama sharing
0: gitu. Iya, karena memang saya setuju banget nih. Jadi banyak orang memang cenderung ya sudahlah nanti saja.
1: Iya, nanti
0: kumaha
1: aja.
0: Engke.
1: Kayaknya yang di depan saya juga begitu.
0: Iya. tapi Kak Tika gimana nih? Karena saat ini juga kalau untuk asuransi kesehatan kan sudah ada juga dari pemerintah.
1: Betul. Nah, saya kembalikan lagi Kak, itu menjadi pilihannya masing-masing pribadi. Kalau dirasa memang
0: masih kurang,
1: boleh gitu. Ya saya sebut ya BPJS yang cukup ya sudah. Tapi kan balik lagi tadi saya punya pilihan lain. Apakah ada jiwanya yang mesti di cover jika terjadi tutup usia atau nanti punya pensiun deh usia 60 saya pengen punya tabungan nanti.
0: Betul.
1: Nih itu juga bisa jadi beragam ya. Balik lagi saya selalu balik lagi tadi di pertemuan pertama atau siapa yang membutuhkan insurance. Baiknya kita gali dulu nih
0: apa kebutuhannya yang
1: jadi bukan berarti BPJS sih nggak terlalu bagus. No, kalau memang dirasa sudah cukup di BPJS, kita akan cari insurance.
0: Tapi kan ada pilihan yang lain lagi dan kebutuhan tidak hanya masalah kesehatan
1: saja,
0: tapi juga kita butuh waris.
1: Butuh waris dan pensiun, pendidikan, atau mau tambahin lagi aset. Yang
0: permodalan gitu ya.
1: Satu UMKM. UMKM itu biasanya terkait dengan peminjaman
0: modal
1: kerja.
0: Okay.
1: Kredit modal kerja. Nah, satu cara insurance ini mengcover jiwanya adalah supaya si ahli waris itu tidak diwariskan hutang.
0: Iya
1: kan, setuju nggak?
0: Setuju banget.
1: Nah itu mungkin juga bisa jadi supportnya teman-teman atau
0: UMKM
1: betul. Gitu,
0: karena dengan usaha resikonya adalah pasti ada utang piutang dan lain sebagainya.
1: Ada beberapa mungkin kalau pinjaman di bank ada beberapa bank yang memang langsung memberikan insurance. Pinjaman dengan insurance
0: otomatis gitu kan.
1: Ada juga beberapa yang enggak. Nah kita juga bisa masuk tuh di situ.
0: Baik, di cover ya.
1: Di cover, jadi pencari uangnya, penjalan bisnisnya terjadi sesuatu, belum lagi ada hutang. Kebayang kan? Nah, kalau dengan pengcoveran insurance, begitu terjadi tutup usia, ya udah hutangnya kita yang bayar deh.
0: Baik, gitu ya. Tuh kan kemudahannya jadi terbayangkannya apa saja kira-kira begitu ya, terutama bagi pelaku usaha UMKM. Dan yang pastinya nih baru untuk para pelaku usaha UMKM yang merasa masih minder ya begitu ya, karena penghasilan saya nggak begitu besar mungkin ya. Saya cukup misalkan dengan per bulan berarti ya Kak ya?
1: Boleh pilihannya per bulan.
0: Atau bagaimana?
1: Tiga bulan.
0: Oh ada beda-beda.
1: Beda-beda. Terus
0: jadi fleksibel.
1: Pokoknya fleksibel. Jadi balik lagi di pertemuan pertama tuh yang harus lebih menggoda tuh kan.
0: Kesan pertamanya.
1: Jadi
0: berarti ini TIK termasuk sulit nggak sih teh maksudnya di dunia seperti ini, karena memang sudah barang tentu kalau orang Indonesia mah ya pasti berpikirnya
1: tapi untuk ke sekarang ini sih lebih terbuka ya. Mereka lebih open minded. Cuma lebih ke ya itu tadi ada beberapa stigma yang masih buang uang lah apa. Tapi balik lagi sekarang udah lebih open mindset mereka udah lebih open sih.
0: Oke, jadi sudah mulai tercerahkan lah masyarakat ya. Mereka sudah pada paham dalam perihal ini ya.
1: Karena memang contoh yang memang ini kan udah gak bisa dipungkiri lah, biaya pendidikan juga.
0: Iya, betul.
1: Coba deh ke rumah sakit. Aduh, itu udah mahal.
0: Kalau Indonesia, kalau misalnya di Indonesia ini kan sudah bareng tentunya. Kalau sekolah negeri lah ya masih dibiayai oleh pemerintah, ada subsidi gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen kuliah yang berkualitas, atau pendidikan yang berkualitas ya buat anaknya, supaya memang
1: sekalipun misalnya beasiswa sampai kuliah. Difasilitasi dengan beasiswa, tapi kan ada hal-hal lain ada untuk tempat tinggalnya, untuk biaya sehari-harinya. Kalau kita kumpulin dari kecil, karena benar-benar kita tuh fleksibel. Dari nominal 100.000 untuk premi bulanan pun kita bisa. Jadi kita bisa hitungkan. Jadi bisa di custom. Jadi no worry kalau misalnya uangnya belum ada, enggak. Dibuka aja. Kira-kira bisa menyisihkannya berapa gitu.
0: Baik.
1: Gak akan nyesel deh, beneran. Kalau kita udah jagain, kita udah punya celengan untuk jagain penghasilan tuh regreg. Kalau kata orang Bandung.
0: Betul sekali. Dan yang pastinya siapapun bisa ya. Untuk kebutuhan apapun bisa. Terutama juga untuk pelaku usaha UMKM.
1: Mungkin saya harus ingetin lagi. Jadi kalau di insurance itu memang declare di awal. Jadi kita ada namanya penyakit pre-existing. Jadi
0: seperti apa itu?
1: Misalnya sudah ada penyakit jantung, hipertensi.
0: Baik.
1: Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi kita juga akan pilihkan mana produk yang bisa meng-cover itu.
0: Baik.
1: Atau nanti akan dilakukan pemeriksaan berikutnya.
0: Baik.
1: Jadi memang paling ideal adalah masih muda, tidak ada penyakit existing, tapi kembali lagi kesadarannya mungkin baru ada sekarang nih. Ternyata udah punya riwayat sakit. Selama dia bisa declare ke kita, mereka bisa sampaikan dengan jujur, kita akan carikan solusinya.
0: Oke. Jadi sebenarnya istilahnya bisa apa saja gitu,
1: bisa
0: ya?
1: Bisa apa aja. Jadi dari awal itu yang penting banget adalah kejujuran.
0: Jangan sampai ada yang ditutupi ya, Teh. Iya,
1: ditutupi. Yang kebanyakan yang terjadi kan, asuransinya juga nggak bayar.
0: Baik.
1: Biasanya ada sesuatu yang either itu dari nasabahnya yang dari pemegang polisnya yang tidak jujur, atau ada kesalahan pada saat pengisian.
0: Ini pernah dengar katanya. Kalau untuk kandungan nih begini. Bagaimana kalau untuk kandungan
1: kalau
0: sendiri?
1: Kalau untuk kandungan memang insurans kita tidak meng-cover. Tapi ibu hamil kita akan bisa cover, tapi hanya untuk di luar dari penyakit yang terkait dengan kandungannya. Tapi begitu baby keluar, usia 1 bulan itu sudah bisa di cover insurance kita.
0: Sudah jadi ahli waris gitu ya? Atau gimana?
1: Sebagai tertanggung.
0: Sebagai tertanggung.
1: Sudah bisa diasuransikan. Aduh, dari baby nih kita punya rencana mau kuliahnya, ceritanya di luar nih, biayanya besar. Dari baby udah dibikinin tuh.
0: Waduh, semakin besar nantinya ya kalau misalnya kita. Baik. Terakhir nih dari Kak Ika nih, karena waktunya cuma bentar nih Kak Ika nih ngobrolan.
1: Enggak berasa ya. Padahal sebelumnya tuh kayak setengah jam kayaknya lama deh gitu ya.
0: Iya. Dan yang pasti semakin tercerahkan deh, terutama untuk saya pribadi. Jadi sebenarnya memang mudah ya di asuransi ini ya, dimudahkan asal segala sesuatunya harus jelas dari awal.
1: Terus begitu. jangan memaksakan.
0: Jangan memaksakan
1: karena ini terkait masa depan kan dan panjang. Jadi kita tuh maunya berbisnis dengan sustain gitu. Jadi berkelanjutan gitu kan. Nanti juga kan Kang Benny ada anak-anaknya kan, bisa
0: anaknya satu, nanti dua.
1: Iya kan. Punya mantu.
0: Punya
1: cucu.
0: Iya, banyak-banyak kebutuhan lah yang dibutuhkan ya. Oke, Kak Ika boleh disampaikan nih, terkhusus barangkali bagi nasabah yang mau gabung, atau maksudnya mau nyobain ya, mau tanya-tanya lah ke Kak Ika. Boleh lewat apa, atau ada program seperti apa dari MSIG?
1: Boleh. programnya sih tadi balik lagi ya banyak ya, karena kan sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Betul. Tadi jangan sampai salah di awal kan. Kan kalau salah pilih pasangan juga kan bahaya. Ya ini kan kayak
0: gak ada chemistry ya,
1: hidup kan.
0: Betul. Ini betul juga seumur hidup. Betul,
1: seumur hidup soalnya kita
0: jadi harus cocok dari awal,
1: harus cocok dari awal gitu. Jadi mungkin kalau yang ini pengusaha mau dibantu nih, boleh nanti gimana ya biasanya lewat saya ada Instagram.
0: Boleh, boleh sampaikan aja atau website barangkali disampaikan juga.
1: Di masih sementara ini masih di Instagram di @lapath LAPATH. Nanti boleh bertanya setelah acara ini atau nanti baru kepikiran apa boleh kita diskus.
0: Oh gitu. Gitu. Ya, nanti langsung saja bisa hubungi langsung ya.
1: Langsung
0: Instagramnya.
1: Aja,
0: ya. Baik, baik. Kalau tempatnya sendiri di mana, Kak?
1: Kalau kita office-nya, kantor agensinya itu di Ruko Hyper Square Blok A nomor 7.
0: Hyper Square Blok A nomor
1: 7.
0: Silakan bisa juga langsung
1: boleh
0: datang.
1: Boleh langsung datang. Tapi kebanyakan sih biasanya karena saya mengerti pengusaha ya, UMKM
0: kesibukan gitu ya.
1: Enggak apa-apa. Nanti minta didatengin kapan, jam berapa. Nanti saya dan teman-teman sama tim enggak bisa datang.
0: Atau mungkin masih ragu-ragu tapi butuh ya.
1: Enggak apa-apa, tanya-tanya. Karena
0: tanya-tanya dulu.
1: Tanya balik lagi tadi kan, seumur hidup.
0: Seumur hidup
1: gitu
0: ya.
1: Ini. Jadi memang dari awal harus clear.
0: Betul, gitu. Betul. Oke, Kak Ikan terima kasih sekali. Aduh, sudah bincang di studio Perempat RI Bandung juga tentunya mudah-mudahan sukses selalu buat Kak Ika.
1: Amin, thank you.
0: Dan yang pastinya
1: sukses
0: informasi yang disampaikan.
1: Amin.
0: Yang disampaikan buat Anda nih para pelaku usaha UMKM menjadi semakin jelas ya.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan juga ada yang punya keinginan juga nih setelah mendengarkan
1: Amin,
0: ini.
1: Amin, untuk harusnya ya.
0: Baik, saya bersama dengan Kak Ika Yunika Lafat undur pamit dari Studio Perempat RI Bandung. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia bersama dengan kami. Baik melalui frekuensi AM 540 dan juga FM 106,9 MHz. Dan tentunya juga Anda bisa mendengarkan kami di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RI Digital. Saya Benny Hadianso undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat siang kami ucapkan untuk Anda semua kaum dangu dimana saja Anda berada yang saat ini masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Di edisi Perempat Siang ini saya Rosyanti Mustika menemani Anda kaum dangu hingga jelang pukul 18 nanti dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Ya, sesaat lagi kaum dangu kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Cirebon dalam acara obrolan budaya berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Dengan host ada Mas Iskandar Julkarnain nanti ya, dengan topik mengenai elaborasi musik modern dan tradisional dalam lagu Tarling. Nanti akan ada narasumber yaitu Ardi Rosidin Abdullah, beliau adalah seniman dan pencipta lagu Tarling. Untuk itu, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.

0: budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon, RRI Bandung, dan juga RRI Bogor. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam obrolan budaya siaran berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon. Hari ini kita akan membahas mengenai elaborasi musik modern dan tradisional dalam lagu Tarling ya. Tentu bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, kami perkenalkan kepada Anda. Di sini sudah hadir ada Bapak Ardi Rosidin Abdullah. Beliau ini adalah seniman dan juga penulis lagu bahasa Cirebon. Cirebon. Ya, ya. Oke. Okay. Selamat siang. Assalamualaikum
2: Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
1: Ya. Terima kasih Pak Ardi sudah hadir di RRI Cirebon untuk siang hari ini. Saya panggilnya Bapak atau Kang atau
2: kalau teman-teman sih biasanya lebih banyak manggil saya Ardi.
1: Oke. Okay. Saya panggil pas aja lah.
2: Oke.
1: Pak Ardi, ini kita akan ngobrol masalah elaborasi musik modern dan tradisional dalam lagu Tarling ya. Nah, Pak Ardi ini kan sebagai seniman dan juga penulis lagu bahasa Cirebon.
2: Ya, lagu bahasa Cirebon.
1: Kalau bisa disebut sebagai pencipta lagu-lagu Cirebon gimana?
2: Saya biasanya lebih menyebut diri sebagai penulis lagu Cirebon.
1: Oh, begitu.
2: Lagu bahasa Cirebon.
1: Lagu bahasa Cirebon.
2: Iya.
1: Nah, Tarling. Tarling ini kan punya akar tradisional yang sangat kuat ya, lewat petikan gitar dan sulingnya.
2: Betul.
1: Ketika Pak Ardi memutuskan untuk memasukkan unsur musik modern seperti misalkan aransemen pop, dangdut, koplo, dan elektronik drum. Nah, kira-kira apa alasan mendasar atau mungkin visi ideal yang ingin dicapai? Tapi kalau tadi di awal saya ngobrol dengan Pak Ardi, ini Pak Ardi malah lebih apa ya, lebih fokus kepada Tarling yang betul-betul ini ya Pak Ardi ya, apa namanya, Tarling yang memang pada waktu awal pertama kali
2: proses penciptaannya
1: ya, yeah, terutama yang dilakukan oleh almarhum Bapak Abdul Haji
2: Ajib.
1: Haji Abdul Ajib ya.
2: Betul.
1: Nah, ini bagaimana kalau menurut Pak Ardi nih?
2: Pertama saya disclaimer dulu ya,
1: yeah,
2: bahwa saya bukan ahli atau orang yang expert di dunia Tarling.
1: Oke. Okay.
2: Hanya kebetulan saya memperoleh apa ya, lingkungan pergaulan atau bacaan yang terkait dengan hal itu. Sebenarnya Tarling tuh dekat sekali dengan RRI. Ya kan, kalau kita mau apa namanya, jujur gitu. Jadi harusnya orang kalau mau belajar Tarling belakangan juga harusnya RRI bisa menjadi narasumber bagi orang yang ingin belajar ya.
1: Kalau kita balik lagi ke tahun berapa gitu ya, 80-an lah ya.
2: Karena kan salah satu pihak yang menginisiasi munculnya apa namanya kesenian
1: Tarling
2: itu adalah kan RRI ya. Menambah dari sisi artis atau senimanya ada nama almarhum Bapak Haji Abdul Ajib dan almarhum Mamai Titin atau Pak Askadi Sasa Suganda. Artinya mereka orang-orang hebat, orang-orang yang memang meletakkan sesuatu, tidak hanya kesenian ini tidak hanya sebagai sebuah tontonan tapi juga kemudian memberikan tuntunan, sehingga beberapa aspek yang diambil dalam lagu-lagu mereka ya diharapkan juga kemudian memberikan efek yang positif untuk menjadi kajian atau menjadi semacam bahan apa namanya ngaji rasa bagi orang yang mendengarnya. Betul. Dan seperti yang saya tadi katakan ke Mas Is, saya lebih nyaman disebut sebagai penulis lagu bahasa Cirebon. Karena memang syair yang saya gunakan adalah bahasa Cirebon. Kenapa saya khawatirnya nanti sebagai seorang debutan gitu kan, takutnya ini apa benar nih masuk klasifikasi Tarling gitu ya. Daripada itu akan menjadi polemik. Ya syukur-syukur bisa masuk Tarling, saya bangga banget gitu kan kalau kemudian itu menjadi sebuah karya yang bisa masuk klasifikasi Tarling. Tapi secara umum ini fakta bahwa lagu saya ditulis menggunakan bahasa Cirebon. Itu enggak terbantahkan kalau itu.
1: Nah, sebelum dilanjut berbicara mengenai salah satu lagu yang diciptakan oleh Pak Ardi, ini salah satunya judul lagunya Sendra Swata Chana.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Penyanyinya adalah Eka Komala ya.
2: Betul. Kita dengarkan adalah Hanto Sadewo.
1: Iya. Kita dengarkan dulu ya pendengar RRI Cirebon dan juga pemirsa RRI Cirebon. Kita dengarkan dulu, ini dia salah satu lagu yang telah diciptakan oleh Pak Ardi.

0: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Ya, pendengar, tadi sudah kita dengarkan bersama salah satu karya ya yang diciptakan oleh Pak Ardi, penulis lagu bahasa Cirebonan. Tadi judul lagunya Sendraswata Cana.
2: Ya, betul. Okay.
1: Nah, di akhir tadi ngenteni apa tadi?
2: Ya, ya Ayu Urubaken Kadang Aja Kongsi Mari. Nalika Kang Buri masih setia ngenteni.
1: Nah, setia ngenteni.
2: Pertama, Sendraswata Cana ini kan sebenarnya singkatan, Mas Is.
1: Oke. Okay.
2: Singkatan dari seni, drama, suara, tari, dan antawacana. Itu kan suatu pementasan kesenian yang dulu saya ketika remaja banyak dipentas, sering dipentaskan secara rutin, terutama kalau bulan Maulid di Gua Sunyaragi ya, di panggung terbukanya yang diinisiasi oleh almarhum Bapak Handoyo. Saya pernah beberapa kali melihat pada waktu remaja ada misalnya Hilangnya Memulu Masjid Agung, kemudian lakonnya ya, ada kemudian Sayembara Putri Sekar Pandan, ada Perang Kedongdong. Nah, kemudian dari saya nonton, pengalaman nonton itu saya coba capture gitu kan sebagai sebuah karya lagu, bahwa Cirebon tuh punya tradisi yang kuat terhadap seni dan budaya gitu kan. Nah, saya merasa sedih kenapa apa yang ingin saya obrolkan kepada anak kemudian wujudnya menjadi tidak ada lagi gitu saat ini. Jadi obrolan, tapi anak kalau mau nonton ya mungkin adalah rekamannya di YouTube barangkali, tapi kan secara langsung sudah sulit kan untuk menonton itu. Padahal saya yakin, saya pribadi dan mungkin masih banyak orang lain, mungkin juga barangkali Gen Z yang penasaran seperti apa sih wujudnya kalau misalnya Sendraswata Cana itu dipentaskan kembali. Dan untuk rasa kangen terhadap itu kemudian saya wujudkan dalam sebuah lagu yang saya beri judul Sendraswata Cana. Mungkin untuk beberapa orang jadi ngeglibet gitu di lidahnya karena memang itu singkatan. Betul. Dari banyak aktivitas seni yang dipentaskan dalam satu satu panggung kesenian, dan itu menurut saya sangat luar biasa. Dan saya coba melihat itu sebagai satu bagian dari kehidupan yang pernah saya alami dan mungkin juga masyarakat Cirebon alami pada masa lalu.
1: Nah, tapi kalau menurut Pak Ardi sendiri, tarling yang punya akar tradisional yang sangat kuat ini, itu sebetulnya seperti apa sih?
2: Ya, kalau saya pernah punya pengalaman ngobrol, kebetulan pada tahun 2010 saya ada menulis novel judulnya Rumah Besar. Ya, novel itu diinisiasi oleh lagu karya almarhum Haji Abdul Hajid yang berjudul Gugur Cita-Cita. Karena kebetulan dari kecil saya banyak mendengar lagu itu yang dinyanyikan oleh beliau. Betapa kuatnya ya konten atau materi yang ada di lagu itu. Nah, kalau menurut beliau, pertama ini kan musik yang hidupnya di masyarakat, walaupun diinspirasi oleh tradisi kesenian yang ada di keraton. Kemudian karena ini adalah seni yang kemudian dibesarkan, dilahirkan dan hidup dari masyarakat, bukan dari lingkungan keraton, ada semacam sedikit kebebasan termasuk dalam penggunaan alat musik. Ada gitar di situ ya, yang mungkin dalam gamelan di awal pasti tidak dikenal alat musik itu. Nah, ini kan menandakan bahwa sebenarnya ketika musik ini lahir, ini sudah menjadi semacam budaya pop gitu kan.
1: Sudah modern sebetulnya.
2: Sudah modern ya,
1: artinya karena menggunakan alat musik gitar ya.
2: Alat musik gitar. Tapi juga dalam kurun waktu berikutnya ada pengembangan, alat yang lain kemudian yang digunakan untuk melengkapi ini. Jadi kalau di awal mungkin dibawakan oleh beliau para senior, alat musiknya adalah gitar dan suling.
1: Cuma dua alat musik.
2: Alat musik itu sehingga kemudian nama kesenian itu juga akhirnya diberi nama tarling. Saya rasa ini juga peran besarnya RRI pada masa lalu gitu kan, selain para seniman. Tapi kan juga untuk penampilan yang lebih wise gitu ya, lebih luas, ada juga musik yang lain yang digunakan seperti tutukan, kecrek, kendang, gong gitu kan. Itu kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan kalau menurut beliau gitu kan, tarling itu dikonsep oleh beliau tidak semata-mata sebagai sebuah karya suara, karya nyanyi, tapi di dalamnya ada unsur musik, ada unsur nyanyi, ada unsur drama ya, ada pementasan drama di dalamnya, dan itu menjadi sebuah satu rangkaian pertunjukan yang oleh beliau diharapkan nanti sesudahnya bisa menjadi tuntunan, bisa memberikan dampak positif bagi para penonton untuk merenung dan untuk merefleksikan dirinya. Nah, artinya kalau kemudian beliau mengkonsep ini, mengcreate ini sebagai sebuah kesenian yang tidak digunakan sebagai materi untuk jogedan, berarti ya konsep yang seperti itulah kurang lebih mungkin idealnya sebuah taring. Makanya saya juga jadi khawatir kalau apakah lagu saya ini benar-benar bisa masuk kategori taring gitu ya. Tapi spiritnya adalah bahwa saya terinspirasi oleh itu, kemudian saya menggunakan bahasa Cirebon sebagai materi utama ya dalam penyajian sebuah lagu taring. Ya harapannya bisa masuk sebagai bagian tari taring, walaupun saya mungkin lebih tahu dirilah lebih apa nyaman disebut sebagai lagu bahasa Cirebon.
1: Gitu. Oh, lagu bahasa Cirebon ya. Iya. Nah, memang betul kalau ini memang perbedaannya sangat ya, ada perbedaan lah ya,
2: betul,
1: Pak Ardi ya, mengenai kalau kita dengarkan lagu taring dulu dengan yang kalau sekarang sebelumnya disebutnya apa ya? Kalau dulu taring nih. Lagu-lagu tarlinga atau lagu-lagu tarling gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau sekarang berarti ini kan lebih sudah ke modern ya.
2: Ya mungkin harusnya teman-teman yang expert di bidang kesenian mungkin sudah saatnya menginisiasi apa nih lagu yang cocok untuk yang berkembang saat ini. Kan kalau kita lihat di daerah tetangga ya,
1: ya,
2: mungkin ada ketika masuk fase berikutnya ada penamaan baru misalnya, nggak tahu di atasnya apa, tapi kemudian ada misalnya campur sari, sesudah campur sari mungkin ada koplo
1: ya, gitu ya.
2: Artinya setiap fase ada semacam itu, dan kita nih sepertinya stuck setiap lagu yang berbahasa Cirebon akhirnya digeneralisir sebagai taring semua. Nah, apakah itu tepat atau tidak? Saya nggak ngerti, biar nanti dipikirkan oleh orang-orang yang memang expert di bidang itu.
1: Ya. Nah, kalau menurut Pak Ardi sendiri sebagai penulis lagu bahasa Cirebon yang salah satunya tadi kita sudah dengarkan bersama ciptaan dari Pak Ardi. Nah, ini sebetulnya lagu yang tadi juga apakah menurut Pak Ardi ini sudah masuk lagu taring yang sekarang? Atau masih taring dulu?
2: Kalau dari notasi atau nadanya sih saya masih mengikuti
1: yang
2: lama ya.
1: Aha.
2: Masih yang lama.
1: Aha.
2: Cuman karena memang kebetulan saya kumpulnya dengan teman-teman muda, arrangernya juga orang muda yang menurut mereka cobalah kita dikemas musiknya agar lebih ada memiliki ciri yang berbeda, yang toh biarkan masyarakat memiliki pilihan gitu. Ada yang musiknya seperti ini, ada yang musiknya seperti ini. Saya sepakat akhirnya, okay, coba kita bikin, kita kolaborasikan antara alat musik tradisional, karena memang ini langsung ya, bukan menggunakan synthesizer, jadi langsung menggunakan alat musik gamelan, sebagian laginya menggunakan alat musik modern. Dan ketika kemudian ini dicoba, diutak-atik, saya sih sepakat. Artinya dengan konsep musiknya saya sepakat dengan apa yang dibuat oleh arranger. Karena saya juga ada di bagian itu saat diskusi gitu ya. Jadi kalau musiknya memang menggunakan alat musik modern sebagian ya, tapi notasi atau nadanya saya buat masih meniru atau diinspirasi oleh lagu karya taring seperti masa lalu.
1: Baik, Pak Ardi, sebelum ke pendengar yang sudah mulai bergabung melalui live chat YouTube RRI Cirebon, saya mau tanya dulu nih, sudah berapa lagu yang diciptakan oleh Pak Ardi?
2: Nah, ini nih sebenarnya yang menarik ya. Ada beberapa lagu saya buat, tapi kemudian saya sedikit sekali, minim sekali memiliki kesempatan untuk memperdengarkannya kepada publik.
1: Ya, kenapa? Kan?
2: Ya, mungkin di luaran sana ada sponsor yang mau gitu support saya. RRI bisa menjadi media nih kan, memediasi itu. Karena memang terus terang aja, saya tertarik dengan luasnya tema yang diangkat untuk sebuah lagu. Dan pada masa lalu itu, Pak Mamet Titin atau Pak Haji Abdul Aziz itu mengangkat tema yang sangat banyak ya, yang sangat beragam. Saya juga ada beberapa lagu yang mungkin satu sama lain temanya agak berbeda. Bukan berarti tema yang saat ini ada jelek, bukan, tapi maksud saya lebih sangat apresiasi terhadap penulis lagu yang temanya memang beragam. Seperti saya misalnya ada lagu tukang kebersihan. Mm-hmm. Itu menceritakan sebagai bagian dari apresiasi saya terhadap petugas-petugas tuh yang tiap pagi mm-hmm. menjaga kebersihan. Dan yeah. saya katakan salah kalau mereka dikatakan tukang sampah. Karena mm-hmm. mereka tukang kebersihan bukan tukang sampah.
1: Lebih tepatnya tukang kebersihan.
2: Tukang kebersihan.
1: Lebih tepatnya.
2: Satu lagi itu. Kemudian misalnya mm-hmm. Luru kerja gitu kan. Uh-huh. Nah, ini kan saya mencoba mengcapture aktivitas sosial yang ada di sekeliling kita gitu mm-hmm. kan. Kemudian saya angkat itu menjadi sebuah lagu. Yeah. Ya, cuman sampai saat ini mungkin pemirsa atau publik belum bisa menikmati itu karena mm-hmm. saya belum ubah formatnya menjadi sebuah lagu yang bisa diperdengarkan oleh publik.
1: Ya, ini menarik sekali ya pendengar RRI Cirebon, karena Pak Ardi ini penulis lagu bahasa Cirebon, tapi sepertinya lagu-lagu yang diciptakan ini dilihat dari judulnya ini tidak lebih, malah bukan lebih ke masalah laki-laki perempuan begitu.
2: Betul ya. Artinya mungkin penulis yang menceritakan apa ya, relasi antara gender gitu kan uh-huh. itu sudah sangat banyak lah di luar.
1: Iya. Makanya saya mungkin sekarang ini kan banyak sekali nih.
2: Banyak sekali.
1: Iya. Iya. Selalu tentang masalah rumah tangga.
2: Betul.
1: Juga begitu.
2: Dan salah satu hal yang menjadi spirit saya sebenarnya ini, saya mm-hmm. kebetulan kan menjadi komite sekolah di sebuah sekolah ya di SMP. Mm-hmm. Nah, saya dihadapkan pada satu pertanyaan, Mas Kis. Uh-huh. Kalau misalnya ada anak SMP bikin acara pentas seni atau perpisahan, mm-hmm. kemudian dia diminta membawakan lagu Cirebon, kira-kira lagu apa yang pantas untuk dibawakan? Iya kan? Mungkin banyak seperti Warung Pojok dan lain sebagainya. Tapi yeah. apakah generasi mereka sekarang masih familiar dengan lagu-lagu itu gitu kan? Saya rasa
1: itu pertanyaannya ya.
2: Iya, sajian sehari-hari yang mereka terima ya mungkin lagu-lagunya seperti yang ada saat ini.
1: Yang sekarang ini ya.
2: Nah, kemudian tepat tidak sih diperdengarkan atau dibawakan oleh anak-anak remaja usia SMP di acara-acara pentas seni? Ya, mohon maaf, mungkin mereka harus mencari agak sulit pilihan lagu yang kira-kira bisa diperdengarkan dan mm-hmm. bisa dinyanyikan dengan usia mereka gitu.
1: Betul, betul.
2: Makanya kemarin ketika saya ngobrol soal itu, saya nulis lagu judulnya Ranking CG misalnya kan, dengan harapan suatu saat kalau ini bisa dinikmati oleh publik, bisa menjadi sebuah materi lagu yang bisa diperdengarkan oleh publik, mm-hmm. anak-anak SMP juga nyaman nyanyi itu, yang dengarkannya juga
1: betul.
2: Nyaman. Bagaimana dia mengidolakan dan kemudian merasa termotivasi untuk bisa menjadi ranking CG di sekolah, mm-hmm. apakah di bidang musik, di bidang olahraga atau di bidang akademik. Mm-hmm. Nah, ini kan kita agak, mohon maaf, tema kita agak sangat terbatas menurut saya. Walaupun ada tema-tema yang memang tidak selalu sama, mm-hmm. tapi agak terbatas sehingga ketika dibawakan oleh kelompok umur tertentu menjadi kesulitan. Mm-hmm. Dan saya terdorong sekali untuk nanti kemudian bisa memproduksi agar kelompok-kelompok mereka juga bisa bernyanyi dengan uh-huh. lagu bahasa Cirebon atau dalam kurung taring misalnya, mm-hmm. tapi dengan tema-tema yang sesuai dengan usia mereka.
1: Baik, ya Pak Ardi, tadi pertanyaan saya belum dijawab nih.
2: Ya.
1: Sudah berapa banyak lagu-lagu yang diciptakan oleh Pak Ardi?
2: Sebagai debutan tidak banyak, tapi kalau mau buat satu album sih saya rasa cukup lah.
1: Sudah cukup ya? Untuk buat satu album sudah cukup ya sebetulnya. Baik, ada pendengar RRI Cirebon yang sudah masuk melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Ada Miftahu Rohman, katanya lagu Tarling Cirebonan Indramayu kok mirip lagu Tegalan Banyumasan. Apakah nadanya ini beda dengan lagu Tarling Gitar Seruling itu? Itu pertanyaan ya Pak Ardi. Kemudian juga ada Ed Barenzi, maju terus budaya Cirebon, berkarya terus Pak Ardi katanya. Kemudian Ed Awai Project, Pak Ardi yang saya kenal itu secara musikal memiliki pengetahuan yang luas baik nasional maupun internasional, tetapi untuk musik berbahasa Cirebon untuk musik berbahasa Cirebon ya, beliau sangat detail untuk mengangkat musik Cirebon. Oke, terima kasih ya untuk Ed Awai Project. Ini dari Miftahu Rohman, katanya lagu Tarling Cirebonan Indramayu kok mirip-mirip lagu Tegalan Banyumasan. Apakah nada beda, nadanya ini beda dengan lagu Tarling Gitar Seruling itu katanya?
2: Singkat-singkat
1: saja.
2: Iya, Pak. Saya rasa kalau memang itu mirip ya, karena mungkin wilayah budaya Cirebon kan dulu memang sangat luas kan. Mm-hmm. Ya, jadi ya bisa jadi Tegal, Pemalang, Brebes gitu kan sampai ke wilayah Subang dan sebagainya. Ya itu kurang lebih sejenis lah, karena memang wilayah budaya kita kurang lebih seperti itu. Mm-hmm. Jadi kalau mungkin dalam belakangan kemudian ada sedikit perbedaan juga ya wajar saja, mm-hmm. karena mereka pasti ide proses.

0: menarik ya obrolan kita di siang hari ini, Pak Ardi. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya. Kita akan obrolkan kembali mengenai elaborasi musik modern dan tradisional dalam lagu Tarling. Baik, Pak Ardi, singkat saja. Apa ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Pak Ardi? Silakan.
1: Saya berharap warga Cirebon khususnya atau wilayah di sekitarnya mau sama-sama berbuat, membuat sesuatu yang lebih kreatif agar kemudian kesenian yang berbasis Cirebon ini atau daerah ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, tidak hanya warga di Cirebon tapi oleh orang-orang di luar sana.
0: Oke, sebelum kita akhiri pendengar, kita dengarkan dulu sekilas lah ya, salah satu lagu ciptaan dari Pak Ardi kembali, ini dia, Ngaji Rasa.

Warta Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong tejauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurnan 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih ticukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dek, Dek, nih, Mama beliin HP, canggih loh.
1: Wah, asik, makasih Mama.
0: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
1: Oke Mama.
0: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
2: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
1: Aduh, gimana ini? Susah banget soal ujiannya.
0: Adek, sini. Ini bagaimana ini nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini, HP kamu Mama sita.
1: Jangan, Ma. Jangan.
3: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.
4: Papagon kolot. Gunung Iuhan, Lamping Awian, Darat Imahan, Lebak Sawahan.

0: Bencana silih berganti terjadi di mana-mana. Kadang datangnya tidak terduga. Kita tidak tahu.
1: Ada apa, Mang? Kok kayak melamun begitu?
0: Iya, ini mikir bencana. Kadang datangnya kita tidak tahu.
1: Makanya, sebelum bencana itu datang, tetap kita harus waspada. Malah kita harus siap-siap untuk mengantisipasi hal itu, Mang.
0: Apa saja gitu yang harus kita siapkan, Mang?
1: Pertama, mencatat nomor penting yang dapat dihubungi. Seperti kepolisian, pemadam kebakaran, posko bencana alam, dan Palang Merah Indonesia. Selanjutnya, menyiapkan perbekalan untuk 3 hari atau tas siap bencana. Baik makanan kemasan yang praktis dibawa dan kotak P3K. Peralatan sanitasi, obat-obatan pribadi, peralatan kebersihan, pengisi daya atau charger atau power bank, ponsel dan alat bantu penerangan seperti senter. Masih ada lagi yang harus disiapkan, yaitu amankan dokumen penting dan barang berharga. Caranya cukup mudah. Fotokopi semua dokumen dan identitas penting supaya memiliki salinan berkas yang cukup di kemudian hari. Kemudian, bentuk komunitas tangguh bencana. Komunitas tangguh bencana yang terdiri dari beberapa warga, biasanya berasal dari Karang Taruna, yang akan melakukan kerja bakti, menentukan jalur evakuasi, tempat pengungsian, serta siskamling. Nah, yang terakhir adalah lapor ke kelurahan, ke kecamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD apabila terjadi kerusakan, tanggul bocor atau korsleting listrik, guna mendapat bantuan lebih lanjut.
2: Tingkatkan kewaspadaan kita sejak dini. Lebih baik menjaga sebelum terjadi. Waspadalah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah, hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang bersahaja namun kaya makna.
1: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
0: Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leweng kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

0: Bicara soal oleh-oleh khas Bandung atau Jawa Barat, peuyeum, khususnya peuyeum sampe atau singkong, pasti berada di daftar teratas. Kudapan ini adalah bukti keahlian biotermal tradisional masyarakat Sunda dalam memanfaatkan teknik fermentasi. Meskipun sekilas mirip dengan tapai singkong daerah lain, peuyeum Sunda memiliki karakteristik yang unik. Peuyeum biasanya disajikan utuh, tidak dipotong kecil-kecil, dan digantung di kios-kios pinggir jalan, seperti di kawasan Cimenyan atau jalan raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peuyeum cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tapai biasa. Peuyeum juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peuyeum yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peuyeum juga kuliner yang paling adaptif. Peuyeum nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam pembuatan peuyeum ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pembuat peuyeum harus dalam keadaan bersih. Yulia Jamilah, seorang pengusaha kuliner peuyeum, menjabarkan mitos yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Sunda.
1: Pembuatan peuyeum itu fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
2: bersih. Ya,
1: dan harus banyak juga. Pasti ada rasa apa ya, kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi mau amisin, gitu. Amis amat gitu, bikin kita yum gitu ya. Mm-mm. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman nggak dimasukin ke situ sih kayaknya. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya nggak pakai itunya. Nggak ada pakai cengek, nggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peuyeumnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja, itu sih yang utama.
2: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul, ketan hitam dan ragi yang paling utama.
2: Ragi. Itu aja.

kata Tarpasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol. Jiwa dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kita akan ngobrol terkait dengan tema yang akan kita bahas, yang akan kita sampaikan bersama narasumber luar biasa, Bapak Hari Waluyo, pengamat budaya, tentang budaya dan tuntunan zaman. Apakah bisa disebut pergeseran, perkembangan, perubahan, atau gimana nih Pak, tentang nilai-nilai budaya dari masa ke masa di Jawa Barat atau di Indonesia?
2: Ini betul-betul satu perubahan berpikir. Bagaimana kita bisa memahami dan menggunakan, bagaimana kita dengan memanfaatkan teknologi. Tentu ini satu fenomena yang tentu didukung dengan teknologi, membuat suatu perubahan. Dan kita perlu mengantisipasi perubahan itu, sehingga kita bersiap ya untuk belajar, meningkatkan kemampuan, keterampilan, sehingga bisa beradaptasi tentunya. Kalau satu perubahan itu kan tentu kita harus lihat kalau dari sisi budaya. Budaya itu bisa dilihat secara statis, turun-temurun ya, dari generasi ke generasi, dengan satu keyakinan bagi komunitasnya bahwa budaya ini masih bisa memberi manfaat. Tetapi ketika kemudian lingkungan berubah, ya teknologi juga berkembang, maka terjadilah satu perubahan dalam kita mengapresiasi satu budaya lokal. Dengan diakuinya Angklung ini sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, Angklung ini sebagai media pembelajaran anak-anak atau lulusan sekolah itu bisa memahami dan terampil ya dalam memainkan angklung. Misalnya angklung dulu kan setiap nada itu dimainkan tiap orang berbeda-beda. Sekarang ini bahkan angklung bisa dimainkan hanya satu orang, tetap dimainkan secara tradisional ya, dengan menggunakan tangan lah artinya ya, tetapi bisa dimainkan satu orang, dan itu satu perkembangan. Kita mengadopsi teknologi tetapi tidak mengabaikan karakteristik budaya lokal betul. kita harus berdamai bijak, dengan perkembangan supaya kita bisa sustain gitu.
1: Apa nih pesan atau harapan kepada masyarakat ataupun pemerintah terkait dengan tuntunan zaman ini Pak? Mangga silakan Pak.
2: Perkembangan ke depan bagi para pendidik terutama, anak-anak itu punya kemampuan dikembangkan, ini bagi para pendidik terutama, itu harus berkolaborasi. Jadi anak-anak itu punya kemampuan dikembangkan, tidak hanya talentanya, tapi juga kemampuan nalar berpikirnya dengan ilmu-ilmu saintifik. Seperti nalar itu kan menggunakan logika. Kalau kita cuma menggunakan ekspresi seni, itu kan otak sebelah kanan kita. Ini dikolaborasikan, sehingga mereka punya bekal yang cukup ketika nanti keluar dari pendidikan, ya mereka sudah menguasai AI, sudah tahu bagaimana mengendalikan mesin, intinya untuk kebutuhan mereka, dan menghadapi perubahan lingkungan.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Aceh adalah pencipta lagu Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Lagu ini pada awalnya dinyanyikan secara iseng saat masyarakat Kalimantan Selatan membuat kue atau makanan yang terbuat dari pisang, yaitu rimpi. Pada akhir lagu diceritakan tentang binatang yang ditakuti anak zaman dulu, yaitu dikitip bidawang yang artinya digigit biawak. Konon

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Kalau Warta Pro Opat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Timimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi. Suara Budaya Bandung.

0: kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Dan tentunya menghadirkan lagu-lagu dangdut di sore hari ini, saya Rosyanti Mustika menemani Anda ya. Hingga jelang pukul 17 nanti ya, saya menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut seperti biasa yang bisa Anda request, lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung. Dan gak apa-apa deh, hari Jumat spesialnya saya gantikan ke hari ini, hari Sabtu spesial. Karena kemarin kaum dangu, pendengar Pro Dangdut gak bisa ikut karaokean ya, karena kemarin yang siarannya Mang Uwep. Dan boleh diganti ke hari ini deh, yang penasaran kemarin pengen karaokean, hari ini aja deh diganti Jumat spesialnya ke Sabtu spesial ya. Yuk, jadi boleh buat Anda yang mau request lagu kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya atau mau karaokean juga boleh ya. Tadi sudah dibuka dengan lagu dari suaranya Vita Alfia, Mengapa Dua, dan juga Pujaan Hati dari Trio Baik. Dan tentunya untuk Anda yang mau dukung dangdut klasik di sesi satu ini, ada dua lagu yang bisa Anda dukung ya. Ada Elvi Sukaisi, Sumpah Benang Emas, ada juga Roma Irama, Kelana. Itu dua lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung di sesi satu ini. Baik, sudah ada yang masuk nih di 7218075. Saya coba terima dulu. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sanes kumaha putra ning roste?
1: Biasa we, abah dari Jalu mah jamak lah, baung-baung.
2: Sanes teu nanaon kitu maksudnya.
1: Atos kamari dilaraskeun ka bengkel tulang, Bah.
2: Nuhun-nuhun we, mugi we sing damang aweh akan terasa.
1: Amin, muhun, Bah.
2: Hatur nuhun. Atos ki Mang eta Mang Uwep.
1: Muhun.
2: Kumargi neng Ros kamari kalabatnya.
1: Muhun leres, Bah.
2: Nah, ayeuna bari digenteuskeun ayeuna karaokean.
1: Tah sok lah ka hawatos, Bah, bilih kamari atos nyiapkeun.
2: Lalagiheun deudeuyeun.
1: Lalagiheun.
2: Eta lagu Merpati Putih teh.
1: Oh, Merpati Putih, siap, Bah.
2: Lalagiheun neng Rosnya.
1: Muhun mangga. Dangdut klasiknya bari nu mana, Bah?
2: Aya naon wae neng?
1: Aya Sumpah Benang Emas Elvi Sukaisih, aya Kelana Roma Irama.
2: Ah, sumpah eta wae benang emas.
1: Siap asnya. Mangga, Bah.
2: Nepangan mah ka sadayana we, tukang urang Sumatera, urang Lampung nya. Urang Jawa Barat mah sadayana dikintun ku abahnya neng Rosnya.
1: Muhun.
2: Mun kitu we neng Ros, ah diantos laguna Merpati Putih.
1: Siap, Bah.
2: Lalagiheun abah teh.
1: Kitunya dedeyeun.
2: Muhun. Merpati Putih teh antong kunu asli ku neng Ros, Lampung tinu aslina gini ya.
1: Aduh, tiasa wae.
2: Naon di mana Ros atunya abah teh mah nyanya. Kitu we neng Ros. Paingan atuh da ai di Proopat mah. Penyiar teh sadaya juru kawih pinilih.
1: Kitunya.
2: Jadi cara bikin irinya.
1: Muhun.
2: Itu neng Ros, ah, abah teh kahibur, kuayana Proopatnya.
1: Muhun.
2: Uge Proopat teh sing ngajoman taratras di radio.
1: Amin.
2: Dah abah mah teu tiasa kena neng abah mah cinet-net ge.
1: Cinit-nit ya, Bah.
2: Oh, cinet-net.
1: Muhun.
2: Mugi putra neng Ros teh ulah katerasan.
1: Amin. Amin, Bah.
2: Itu eta ujian ti Allah neng Ros.
1: Leres, Bah.
2: Sudah ditampi ku kasabaran e urang teh.
1: Mun.
2: Abah ge teh aki-aki diuji wae ku Allah teh.
1: Oh, kitunya ada ari ujian mah teh ningal yuswanya abahnya.
2: Ujian mah katiap jalma ku Allah teh ditimpan keunnya.
1: Leres.
2: Tapi urang teh kada ditampi ku kasabaran e kumaha atunya.
1: Muhun.
2: Upami ngarasulah mah beti ah. Itunya.
1: Mun
2: atur nuhun we neng Rosnya.
1: Muhun mangga. Ya
2: salah bet deui ngahibur.
1: Muhun.
2: Atuh ayeuna mah sing ditebihkeun dina musibah teh neng Rosnya.
1: Amin, Bah.
2: Mangga atur nuhun neng Ros.
1: Mangga Bah diantos laguna nya Bahnya.
2: Assalamualaikum.
1: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di Sadu soreangnya. Laguna teh abah mah hoyong karaoke lagu Merpati Putih cenah ya, sok yos diantos, Bah, gitu ya. Mohon dialihkeun wae cenah karaokeanana. Mohon Bah hawatos bilih kamari atau seueur anu tos siap-siap hoyong karaokean, tapi abdina kamari pan kelesan tetiasa lebet gitunya tasok. Buat Anda yang sudah bersiap-siap kemarin mau karaokean, boleh diganti aja ke hari ini ya, hari Sabtu spesial. Jadi Anda bisa request lagu kesukaan Anda. Bisa juga Anda dukung dangdut klasik ya. Kemudian juga Anda bisa karaokean atau mau minta penyiarnya yang karaokean, boleh ya. Melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001-540 ya. Untuk dangdut klasiknya ada Elvi Sukaesi, Sumpah Benang Emas. Ada juga dari Roma Irama Kelana. Yuk, buat yang lainnya masih ditunggu ya melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001-540 ya. Boleh yuk ditunggu untuk Anda para pecinta lagu dangdut yang sudah bersiap-siap ya. Jadi yang kemarin udah siap-siap mau karaokean tapi karena satu dan lain hal saya tidak bisa menemani Anda kemarin ya. Jadi Anda enggak bisa karaokean, enggak usah sedih, boleh hari ini diganti Jumat spesialnya ke Sabtu spesial ya. Boleh Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya, mau karaokean atau mau minta penyiarnya yang karaokean juga boleh ya. Dan dut klasiknya ada dua lagu, ada Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaesi, ada juga dari Roma Irama Kelana ya. Boleh melalui line telepon di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001-540. Kalau belum ada yang lainnya, saya mau langsung aja hadirkan lagu yang di request sama Abah Janggotnya, Saurna Teh Hoyong Merpati Putih Abah Madedeyen. Cenah kitunya dilagukeun ku Neng Rosmangga, Bah. Sok di dugikeun laguna ayeuna nya.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Abah Janggot, aduh lagu na atos didugikeun nya nembe Merpati Putih. Ayo, yang lainnya yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasiknya, mau karaokean atau mau minta penyiarnya yang karaokean, boleh. Yuk langsung aja. Boleh melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Manawi Kanggo Teh Ratu Engang sarang Teh Carmila nuju manco Kang Ahmad oge nya. Sok bili bade karaokean, kemari kan abdi teu tiasanya, teu tiasa lebet dina acara Prodangdut Jumat spesial. Tah ayeuna urang gentos dinten kamari janten ka Sabtu spesial. Yuk di 7208077 7218075 atau di 0811200150. Untuk dangdut klasiknya ada Elvi Sukaisi Sumpah Benang Emas, ada Roma Irama Kelana. Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
1: Hai.
2: Hai.
1: Teh Carmila.
2: Iya.
1: Kamari lebet teu?
2: Iya, salah materi.
1: Hah?
2: Iya, tapi kemarin mah enggak ada lagu terus.
1: Oh iya, soalnya akunya kemarin enggak masuk. Enggak masuk siaran.
2: Juga, teleponnya juga enggak bisa nyambung, teteh ditutupin.
1: Oh gitu. Nah, oh sieun meureun sieun aya nu miwarang karaokean.
2: Belum dipasangin kayaknya.
1: Bener. Teh Carmila yang lagu naon ayeuna?
2: Kalah materi aja.
1: Kalah materi. Kelanya kalah materi. Dangdut klasiknya nu mana?
2: Ada Astrid.
1: Dangdut klasiknya yang mana? Mau yang mana?
2: Apa aja dah, aku baru dikasih tahu ke si Abah.
1: Oh, Sumpah Benang Emas Elvi Sukaisih, Roma Irama
2: Sumpah
1: Kelana. Sumpah Benang Emas, siap. So, kintun-kintun, abi bari milarian laguna ya?
2: Iya. Buat Abah, hatur nuhun, Abah sehat-sehat. Teh Andin, cepet masuk, Teh Ratenga.
1: Terus?
2: Mas Mairona, Bapak Ilham, itu teci Mas apa ya? Oh, Kang Aldo.
1: Bang Aldo, Kang Aldo?
2: Iya, siapa yang suka?
1: Bang Edo, siapa? Bang Edo.
2: Bang Edo, salah lagi, udah kenceng teh.
1: Anu ade Astrid?
2: Iya.
1: Anu ade Astrid.
2: Aku kesalahan.
1: Mm-mm, aku kesalahan.
2: Oh, aku kesalahan.
1: Sok siap tos aya laguna teh, tos siapnya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Akhirnya nuju Muirta.

0: itu katanya Abah Jangot yang nyuruh. Hatur nuhun teteh.
1: Mangga sami-sami.
0: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Carmilla ya. Laguna bie kalah materi cenanya Teh Carmilla maknya. Siap sok. Anu sanesna anu masih kena bari karaokean di 7218075. Boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200540. Dangdut klasiknya di sisi satu ini ada Elvi Sukaisi Subah Bedang Emas, ada juga Roma Irama Kelana. Yuk buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasik atau mau karaokean atau juga mau nyuruh penyiarnya yang buat karaokean, boleh banget. Yuk di 7218075. Boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200540. Soknya nubara rade boleh.

Baik, kalau belum ada yang mau masuk lagi, ayah lagu ya, Titip Cintaku ya. Baringan tos nu bade karaokean.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Tah gitu cenanya biete non titip cintaku lagu anu dipopulerkeun ku Ona Sutra ya. Yuk pukul 15.42 menit saat ini untuk Anda para pecinta lagu dangdut yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya atau juga mau karaokean atau mau minta penyiarnya yang karaokean masih bisa ya. Di 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540. Untuk dangdut klasiknya di sesi 1 ini ada Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaisi, ada juga Kelana dari Roma Irama ya. Itu dua buah lagu yang bisa Anda dukung dangdut klasiknya ya di Pro Dangdut sore hari ini ya. Sok Teh Carmilla wartosan engke Teh Ratu Engang bilih kamari ngantos-ngantos hoyong karaokean. Arep teteh aya karaokean anaknya kamari masuk digentos ku dinten ieu. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita, aku boleh enggak teteh?
1: Boleh apa?
2: Ya aku boleh deh nyanyi.
1: Boleh.
2: Atau nanti aja.
1: Boleh lah tena naon sok.
2: Udah kenapa enggak dateng?
1: Oh-ohnya sok atau sok Teh Carmilla hoyong lagu naon.
2: Itu teh apa ya? Duda Araban.
1: Hah?
2: Duda Araban.
1: Duda Araban, kela.
2: Atau Sulan Maning, we.
1: Tah, Sulan Maning, we, nya.
2: Iya.
1: Kela. Sebulan Maning. Kelanya urang catat heula teh. Ari eta teh Ratu Engang ka mana?
2: Teteh jera WA, jera lupa pun sejarah mah. Dan tadi teh udah nelpon ke aku.
1: Tuh kumaha cenah atuh ku teteh wartosan atuh.
2: Iya nanti udah ini ya.
1: Heeh, karunya bisi kamari henteu teh tos siap-siap.
2: Abah impekeun abah kasih Teh Andin, Bah.
1: Oh.
2: Iya nanti kalau bisa ada si teteh mah gitu kalau ditelepon teh enggak aktif, aneh aku mah.
1: Oh gitu. Nah, hanya si teteh teh.
2: Udah lama atuh tadi nelponnya ke aku lama pisan, jadi baterainya teh kayaknya habis dah nggak pamit.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau giliran dibales telepon teh gitu nggak aktif, aneh.
1: Tah terus kapan nak lagu nakeun we lah engke nya sugan we atuh teh
2: ratuna. Udah ini dikasih tahu.

0: Sami-sami.
1: Abah jangan kasih info teh Andin, aku mah malah nggak aktif gara teteh.
0: Oh gitu. Ya, keun we lah.
1: Nanti sekarang berusaha mau ditelepon teteh atau engangnya.
0: Siap. Siap teh.
1: Radangdut adalah kita. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teh Carmilla. Lebet deh ya. Baiklah, dan sekarang saatnya saya akan menghadirkan naon teh dangdut klasik ya. Dangdut klasik nate adalah Eng Ing Eng. Nu mana ya dangdut klasik na? Inilah dia.
2: Dangdut klasik.
3: Tareses Mongko.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Eh, anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di sekaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Jesse, ambilin air minum dong.
1: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
0: Makasih, adikku. Minum, ah.
1: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
0: Biarin, Ahir. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
1: Ih, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan, Wira?
0: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
1: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
2: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Boleh gak aku beli es potong?
1: Iya, boleh. Ambil tuh uangnya di atas meja.
2: Bun, kenapa Dede jajan sembarangan? Hati-hati loh, kita kan gak tahu kebersihan makanan itu.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Anak-anak sekarang susah diaturnya.
2: Pintar-pintar aja kita menyiasatinya. Mending bikin makanan sendiri di rumah. Kira-kira makanan yang dia suka apa, bikin semenarik mungkin.
1: Maunya sih begitu, tapi saya agak susah bagi waktu dengan kerjaan.
2: Iya, saya juga mengerti. Bunda sering beli makanan kemasan gak?
1: Iya, kenapa gitu Bu?
2: Saya cuma ngingatin aja, takut Bunda lupa. Ada hal-hal yang harus diperhatikan.
1: Apa aja Bu? Takutnya saya kurang teliti.
2: Perhatikan dalam label kemasannya, bagaimana sertifikasi halalnya. Lihat juga info nilai gizinya. Tidak pakai pewarna dan tidak mengandung zat tambahan yang berbahaya. Serta yang terpenting Bun, lihat tanggal kedaluwarsanya.
3: Bijak dalam memilih makanan. Sehat tubuhku, bahagia hidupku.
4: Bijaksana nyaeta salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti, yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil, hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap bijaksana nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan. Kukuh kana kayakinan diri anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap bijaksana, hartina bisa nanjerkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila, anu mangrupakeun lambang tur falsafah rahayat nagri.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

4. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh, nu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona nan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian ti eta bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Suara Budaya Bandung. Kamdangu di mana saja Anda berada, terima kasih. Hingga saat ini Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Ya, sore hari ini Kamdangu kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Tapi Kamdangu, sebelum kami lanjutkan lagu-lagu pop Sunda kami hadirkan ke ruang dengar Anda, seperti biasa akan hadir terlebih dahulu obrolan di sore hari, yaitu Sorotan Sore ya. Dan di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kemarau dan nasib petani. Nah, berkaitan dengan saat ini sudah 1 bulan lebih ya, mungkin musim kemarau melanda di Indonesia, salah satunya juga terjadi di Kabupaten Subang dan berdampak pada 80 hektar lebih lahan sawah di daerah Desa Rancadaka, Kecamatan Pusaka Negara ya. Dan tanaman padi yang berusia 1 minggu hingga 1 bulan tidak terairi secara maksimal, sehingga tanah menjadi retak-retak yang membuat khawatir para petani akan gagal panen. Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber, yaitu Kang Asep Ocai. Beliau adalah petani dari Cipunagara. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Kang Asep.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi kita wabarakatuh, Ibu.
0: Sampurasun.
1: Rampes.
0: Kang Asep, sore, selamat sore Kang Asep. Ya. Saya dengan Rosyanti di Perempat, Kang Asep. Kita akan ngobrol siap, seputar kemarau dan nasib petani nih. Tadi sudah di spill sedikit ya, yang terjadi di daerah Subang ya. Kemarau ini sudah mulai berdampak nih pada area pesawahan yang berada di daerah Subang nih, Kang Asep nih.
1: Betul.
0: Baik, dan Kang Asep, dengan terjadinya belakangan ini ya, yang tentunya ada di pemberitaan tentang sawah tadi yang mulai kekeringan. Nah, kalau di Cipunagara sendiri nih Kang Asep, seperti apa nih kondisi lahan pertanian saat ini?
1: Kalau melihat kondisi sekarang, memang petani itu sangat mengkhawatirkan, Ibu. Terutama kelangkaan air yang biasanya bisa menyuplai ke sawah, sekarang airnya sudah sangat sedikit. Jadi pihak petani hanya satu-satunya jalan untuk mengiris sawah dengan menyedot air dari pantai gitu. Kalau istilah di sini.
0: Baik. Nah, kalau Kang Asep sendiri nih, Kang Asep menjadi seorang petani ini sudah berapa lama, Kang Asep?
1: Kalau kebetulan saya udah lama juga gitu, Ibu. Terutama di daerah Rancadaka ya, Bu. Di daerah Rancadaka sendiri itu sangat apa ya? Kalau musim sekarang musim apa? Kemarau sulit air. Kalau musim hujan kebanjiran nih, Bu, kalau di sana.
0: Jadi ini agak bingung ya, Kang Asep ya.
1: Betul.
0: Musim kemarau tak aya cai, musim hujan taya kalah cai. Banjir gitu.
1: Kalah banjir, mohon tak eta.
0: Oh ini tuh yang selalu terjadi di pertanian di daerah Kang Asep ini.
1: Iya betul. Itu hampir setiap musim kayaknya begitu, Ibu. Kemarin aja pas musim hujan, ya hampir gagal panen karena kebanjiran. Nah, jadi sekarang musim sulit juga air gitu.
0: Jadi Kang Asep kalau melihat fenomena seperti ini nih Kang Asep ya sebagai petani, apa yang masih keliru? Mungkin ini ada kekeliruan dari cara pengolahan atau dan lain sebagainya nih Kang Asep. Kalau menurut Kang Asep nih, apa yang masih keliru dan harus diperbaiki nih Kang?
1: Terkait masalah pola tanam, Ibu. Harusnya pola tanamnya itu jangan diserempakan gitu. Biar si air bisa mengalir ke hilir. Misalnya di daerah Compreng. Daerah Compreng harusnya pertama dia mengolah tanamnya. Kalau udah selesai, dia tidak terlalu banyak air, membutuhkan air, itu air bisa disalurkan ke hilir. Nah, kami bisa mengolah tanam gitu. Kalau di sini kebanyakan ya petani serempak gitu. ngolah tanam, jadi saling membutuhkan air, Ibu.
0: Baik. Nah, sampai saat ini Kang Asep, apa yang sudah dilakukan oleh Kang Asep dan jajaran teman-teman Kang Asep ya, para petani ya di daerah Kang Asep nih, untuk bisa mengantisipasi hal ini? Apakah sudah dikeluhkan masalah ini kepada pihak-pihak yang berwenang, Kang Asep?
1: Kebetulan kita sudah beberapa kali menginformasikan baik ke pemerintahan desa, kecamatan maupun kabupaten. Nah, kebetulan kemarin juga ada rempuk tani, Ibu, di yang diadakan oleh 3 kecamatan. Kecamatan Pusaka Negara, Kecamatan Pusaka Jaya, dan Kecamatan Compreng. Di mana hasilnya memang belum begitu berpihak ke petani. Pihak BBWS, baik itu Tarum Timur, dia belum bisa ngasih solusi terbaik untuk petani. Karena alasannya Tarum Timur itu sekarang debit airnya semakin menyusut gitu. Hanya paling bisa kita sistemnya bergilir, Bu. Jadi minggu sekarang untuk kecamatan ini, minggu besoknya untuk kecamatan yang lainnya gitu. Paling bergiliran aja, Ibu. Cuman kan karena debit airnya sedikit, kebetulan saluran irigasinya juga sudah mulai dangkal. Jadi kalau ke kami itu agak sulit terjangkau air gitu, Bu. Misalnya debit di Tarum Timur, misalnya 5 ini gitu. Paling jatuh ke ini 2 atau 3 juga sulit, Bu. Karena sudah banyak terbuang air di jalan-jalannya itu. Jadi satu-satunya jalan ya petani yang ada pantek ya nyedot di pantek itu, Bu. Cuma kan kondisinya kalau pakai pantek kan pakai bensin juga. Sedangkan untuk bensin pertalet, kalau ke pom bensin kan nggak bisa pakai jerigen. Kalau di dua tak lumayan juga kan modalnya cukup besar gitu, Bu.
0: Baik. Nah, jadi selama ini untuk mengantisipasi sementara Kang Asep pada musim kemarau seperti saat ini, apa yang dilakukan oleh Kang Asep dan para petani di daerah Kang Asep nih?
1: Ya, kita untuk menanggulangi dampak kekeringan ini mengadakan itu pompanisasi itu, Bu. Nyedot air di pantek, sumur pantek untuk disalurkan ke sawah-sawah.
0: Emang sumurnya di kemarau saat ini ada airnya sumurnya?
1: Itu kalau sumur pantek itu kan di sawah, Bu. Di bor, kita bor di sawah. Disedot di sana, dialirkan. Nanti kan si air dari sawah juga menyerap lagi ke bawah. Jadi sirkulasinya gitu.
0: Jadi sirkulasinya seperti itu.
1: Iya.
0: Baik. Nah, kemudian Kang Asep, sampai saat ini nih dampak dari musim kemarau ya, sampai saat ini daerah Kang Asep ini sudah berdampak seperti apa untuk hasil panen dan kehidupan para petani di daerah Kang Asep?
1: Ya, untuk sekarang kan lagi musim ini, Bu, pemupukan gitu. Pemupukan. Kalau pemupukan itu kan perlu air juga. Tapi sekarang kekhawatiran petani ini tidak ada air. Otomatis si tanaman padi yang seharusnya bagus gitu, karena cukup air, sekarang udah mulai agak layu gitu, Bu. Agak merah-merah gitu. Itu kekhawatiran kami gitu. Sedangkan yang rekan yang lain juga masih belum tanam. Masih dalam persemaian, karena untuk mengolah sawahnya itu gak ada air gitu.
0: Baik.
1: Jadi sampai sekarang ada yang udah tanam tapi kekeringan, dan ada yang belum tanam, Bu. Karena tidak ada airnya itu.
0: Sama sekali tidak ada air begitu.
1: Iya, sama sekali tidak ada air.
0: Berarti itu mah nunggu aja sampai nanti musim kemaraunya berakhir gitu.
1: Kita nunggu mudah-mudahan ada hujan juga, Bu, bisa terbantu. Ya, kalau nggak ada hujan, ya kita sebagai petani bisa hanya bisa pasrah aja, Bu.
0: Baik. Nah, terakhir nih Kang Asep, apa harapan Kang Asep kepada pemerintah maupun masyarakat agar para petani ini bisa lebih siap menghadapi musim kemarau dan produk produksi pangan tetap terjaga, Kang Asep, mangga?
1: Ya, kita ya berharap kepada pemerintah terkait seringnya terjadi ketika musim kemarau kekurangan air. Kami para petani berharap ke pemerintah Kabupaten Subang untuk membuat embun. Jadi untuk menampung air di embung itu nanti bisa disalurkan ke masing-masing sawah. Dan kami juga pengen secepatnya gitu pihak pemerintah di Kabupaten Subang untuk membuat embung. Jadi kalau hujan itu bisa menampung air juga. Nah, kalau ini kalau kekurangan air juga itu bisa dimanfaatkan untuk pengairan sawah gitu.
0: Baik. Kang Asep, semoga secepatnya ya bisa tertanggulangi ya Kang Asep, keluhan-keluhan para petani di daerah Kang Asep, khususnya di Jawa Barat dan di seluruh Indonesia dengan kemarau panjang yang terjadi saat ini ya Kang Asep. Mudah-mudahan Kang Asep tetap semangat ya Kang Asep ya. Dan mudah-mudahan hasil panennya bisa melimpah sesuai dengan harapan Kang Asep dan seluruh petani di daerah Kang Asep. Sehat selalu Kang Asep. Wilujeng Sonten, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baik, Kaum Dangu, demikian tadi kita telah berbincang dengan Kang Asep Ocai, petani Cipunagara, terkait dengan kemarau dan nasib petani. Dan kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda dina Wanci Sariak Layung.
2: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda dina Wanci Sariak Layung.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, rame.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: kan?
1: Sakit gigi, Mak.
0: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
4: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
5: Dengarkan komentator idola.
4: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
6: Pro4, Suara Budaya Bandung.
7: Alang Layung. Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Tahukah Anda dari mana datangnya warna-warni yang selalu kita lihat? Cahaya matahari terdiri atas berbagai gelombang. Ketika cahaya matahari mengenai suatu benda, benda itu akan memantulkan sebagian atau seluruh gelombang cahaya tersebut. Ketika suatu benda hanya memantulkan gelombang dengan panjang sekitar 400 nanometer, 1 nanometer sama dengan 1/1 miliar meter, maka gelombang ini akan mengenai mata kita. Oleh otak kita, gelombang ini akan diinterpretasikan sebagai warna biru. Jika panjang gelombang yang dipantulkan sekitar 700 nanometer, benda akan terlihat berwarna merah. Benda akan terlihat warna putih jika memantulkan semua gelombang, dan akan berwarna hitam jika menyerap semua gelombang.

Kamu dengar dimanapun anda berada, saatnya kami hadirkan acara Dendam Nusantara di kesempatan sore hari ini. Dan setelah ditemani rekan Rosyanti, tentunya kami hadirkan acara Ngabung Bang di kesempatan pagi hari ini, yaitu Dangdut Priangan.

0: 4.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tang tuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir

Sik Anu Bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kegiatan bisa dilakukan ku para wisatawan seperti ngojai, ngusep di laut, serta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surut. Ngedongdon ka basisir Pondok Bali, baris menang dua kauntungan, salian keendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkan diri seperti tafakur jeng introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika kepang deui dina kalawarta salajengna.

Bagi warga kota Bandung, Jalan Cibuleuit tak akan terdengar asing. Menyebutkan Cibuleuit rasanya juga bukan hal yang sulit. Berbeda dengan warga luar Bandung yang kerap kesulitan saat menyebutkannya. Jalan Cibuleuit membentang dari pertigaan Jalan Setiabudi dan Jalan Cihampelas mengarah ke utara. Ada cukup banyak objek wisata dan juga kuliner di sana. Karena keunikan namanya yang kurang familiar itu, muncul kemudian pertanyaan, apakah ada arti dari Cibuleuit? Konon, daerah Cibuleuit yang termasuk kawasan atas di Bandung, dulunya merupakan daerah penghasil beras. Saat panen tiba, padi pun disimpan di lumbung atau dalam bahasa Sunda disebut leuit. Nah, di Cibuleuit itu terdapat leuit berukuran besar sehingga disebut ibu dari leuit-leuit kecil lainnya. Seiring berjalannya waktu, Jalan Cibuleuit kini berkembang menjadi sentra pendidikan dan bisnis.

0: Aku putra Indonesia. Aku harapan keluarga. Aku ingin berguna bagi nusa, bangsa, dan negaraku. Aku jauhi narkoba.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.

0: Ampurasun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu aku gak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke ko untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
2: Walah.
0: Intermezzo.

0: Selamat pagi. Gimana nih kabar kalian?
1: We're fine and we're very happy. Oh iya guys, kita kan sudah mau libur semester nih. Menurut kalian, apa yang sebaiknya kita lakukan di liburan kali ini?
0: Gimana kalau kita liburan ke Bali?
1: Hah? Bali? Apa kau bercanda? Untuk pergi ke Bali memerlukan uang yang tidak sedikit. Sedangkan kebanyakan dari kita adalah anak kosan, coy.
2: Iya tuh, Angga, dasar aneh banget. Kalau ngomong itu dipikir dulu. Apa kamu sudah memperhitungkan biaya yang harus kita keluarkan untuk pergi ke Bali?
0: Ya biasa aja kali. Saya kan cuma ngasih opsi aja.
1: Ya udah, gini aja. Gimana kalau kita pergi ke Bandung aja? Di Bandung kan banyak sekali tuh tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Kalau kalian ingin berwisata alam, sepertinya pas banget kalau kita ke Gunung Tangkuban Perahu aja. Gimana?
2: Hah? Tangkuban Perahu? Sebentar. Bukannya Gunung Tangkuban Perahu itu gunung yang sangat dikenal di Jawa Barat dan disebut pula sebagai asal-muasal terjadinya Talaga Bandung atau legenda Sangkuriang itu kan?
1: Yes, betul kamu Insani. Nanti deh untuk lebih lanjutnya sudah kita sampai di sini.

0: ini, udaranya yang begitu sejuk, dan keindahan alamnya yang masih alami, sehingga membuat hati tenang dan pikiran jadi fresh.
1: Sani, apakah kamu baru pertama kali kesini?
0: Iya, saya baru pertama kali datang kesini. Ternyata tempatnya indah banget.
2: Woi, ayo dong kita makan dulu.
1: Iya, iya. Yuk Insani, kita makan dulu. Kamu kan ingin mencoba ketan bakar sama sate kelincinya.
3: Endah gunung Tangkuban Perahu.
4: Silakan Neng. Asep, mau pesan apa?
2: Ketan bakarnya sama sate kelinci 3 porsi ya Kang ya.
4: Mangga Asep, ditunggu saja ya. Punten, kalau Neng sama Asep teh dari Jakarta ya?
2: Iya Kang, kami lagi liburan dan pengen lihat-lihat indahnya Gunung Tangkuban Perahu.
0: Sekalian, kami juga ingin tahu tentang sasakala Gunung Tangkuban Perahu yang ada hubungannya sama kisah legenda Sangkuriang itu. Apakah betul Kang ada kaitannya?
4: Oh, iya Neng, memang benar. Antara Gunung Tangkuban Perahu sama kisah legenda Sangkuriang itu erat sekali kaitannya.
0: Bagaimana kisahnya? Duh, jadi penasaran nih.
4: Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, terdengarlah kisah dari salah satu putri di Jawa Barat bernama Dayang Sumpi yang mempunyai anak bernama Sangkuriang. Pada suatu hari Sangkuriang pergi berburu ditemani oleh seekor anjing bernama Tumang. Tetapi Sangkuriang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa, juga sekaligus ayahnya. Pada saat berburu, Sangkuriang bertemu dengan seekor rusa. Sangkuriang teringat bahwa ibunya sangat senang sekali hati rusa. Akhirnya, Sangkuriang menyuruh Tumang untuk mengejar rusa tersebut. Namun, Tumang kehilangan jejak rusa tersebut, dan Sangkuriang menjadi marah. Maka Sangkuriang membunuh Tumang untuk mengambil hatinya, dan kemudian ia pulang.
0: Terus-terus?
4: Sesampainya di rumah, Sangkuriang memberikan hati yang didapatkannya dari berburu kepada ibunya. Yang sebenarnya, hati itu adalah hati si Tumang, bukan hati rusa. Kemudian ibunya memasaknya, dan saat memakannya, Dayang Sumi teringat pada si Tumang dan menanyakan pada Sangkuriang. Sangkuriang menjawab dengan wajah ketakutan dan mengatakan kalau Tumang sudah mati. Dayang Sumi marah dan memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi. Kemudian mengusirnya dari rumah. Setelah kejadian itu, Dayang Sumi sangat menyesalinya. Ia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Hingga suatu hari, sang dewata memberikan anugerah kepada Dayang Sumbi, yaitu berupa kecantikan abadi dan tidak pernah tua.
0: Wah, kecantikan yang abadi. Bisa nggak ya aku mempunyai kecantikan seperti itu?
5: Ngarep.
0: Biarin. Terus-terus, setelah diusir oleh ibunya, Sangkuriang pergi kemana?
4: Setelah diusir ibunya, Sangkuriang berkelana ke berbagai tempat dengan keadaan hilang ingatan karena terbentur batu ketika diusir ibunya. Setelah lama berkelana, akhirnya Sangkuriang kembali lagi ke tempat Dayang Sumbi. Kemudian, kedua orang tersebut pun bertemu.
6: Jauh juga hutan ini. Aku sampai kelelahan menelusurinya. Perbekalanku juga sudah habis. Sepertinya ada pondok kecil. Mungkin aku bisa beristirahat sejenak di situ. Permisi, apa ada orang di sana? Aku seorang pengembara meminta izin untuk beristirahat sebentar di sini. Boleh?
7: Oh, iya, silahkan. Aku pemilik pondok ini.
6: Wah, cantik sekali wanita ini. Andaikan dia menjadi istriku.
7: Oh, iya.

0: Tuan ingin melepas lelah, Tuan boleh singgah sejenak. Silahkan duduk.
1: Iya, terima kasih atas kebaikan Nona. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Jaka.
0: Oh, namaku Dayang Sumbi.
1: Aku sedang mengembara untuk mencari asal-usulku.
0: Oh, Tuan Jaka mengembara sampai ke hutan ini? Apakah dulu keluarga Tuan tinggal di sekitar hutan ini?
1: Aku tidak ingat tentang keluargaku. Aku bahkan tidak ingat namaku sendiri saat ditemukan oleh guruku. Dialah yang memberiku nama. Ia juga mengajariku berbagai macam ilmu. Sampai pada suatu hari, ada perasaan yang mendorongku untuk mencari asal-usulku. Lalu guruku mengatakan kepadaku untuk melakukan perjalanan ke hutan ini agar aku dapat menemukan asal-usulku.
2: Dengan berjalannya waktu, benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Suatu hari setelah selesai berburu, Jaka dan Dayang Sumbi berbincang-bincang di serambi rumah. Jaka tidur di pangkuan Dayang Sumbi. Rambut Jaka disisir dan dirapihkan. Saat merapihkan rambut Jaka, Dayang Sumbi melihat luka di pelipis kanan Jaka. Ia lalu teringat dengan Sang Kuriang anaknya. Dayang Sumbi pun seketika tersadar bahwa Jaka sebenarnya adalah anaknya yang telah lama menghilang, yaitu Sang Kuriang.
1: Hei, kenapa kamu berhenti? Apa rambutku sudah rapi? Kau memang baik. Selain itu, kau begitu cantik dan lembut. Dayang Sumbi, sudah lama aku menyukaimu. Aku pun tahu kalau kau menyukaiku. Oleh karena itu, aku mempunyai satu niat. Aku ingin menikah denganmu.
0: Apa kau bilang? Ingin menikahiku? Sebentar dulu, Jaka, sebentar. Aku baru menyadari sesuatu.
1: Ada apa? Apakah perkataanku aneh? Ya, aku serius ingin menikahimu.
0: Tunggu dulu, Jaka. Begini, dulu aku pernah bertengkar dengan anakku. Aku memukulnya dengan centong kayu. Aku memukul tepat di kedua pelipisnya. Dan saat aku menyisir rambutmu tadi, aku baru menyadari kalau kau memiliki bekas luka yang sama di kedua pelipismu. Aku yakin kalau kau adalah anakku, Sang Kuriang. Karena kau anakku, kau tidak dapat menikahiku.
1: Apa? Aku anakmu? Kau pasti bercanda. Kalau kau adalah ibuku, kau pasti sudah menjadi wanita tua. Namun, kau seumuran denganku. Bahkan kau terlihat lebih muda. Kau hanya mencari alasan untuk menolak lamaranku, kan?
0: Benar, aku tidak bohong. Lihat saja bekas luka di kedua pelipismu.
1: Aku tidak percaya. Semua orang bisa saja memiliki bekas luka seperti ini.
0: Baiklah, kalau kau tetap bersikeras mau menikahiku, aku memiliki dua syarat untukmu. Pertama, buatkan sebuah danau dan sebuah perahu sebagai hadiah pernikahan kita. Kedua, kau harus menyelesaikan danau dan perahu tersebut sebelum fajar esok hari.
1: Apapun syaratnya, akan aku kerjakan. Baiklah, aku pergi dulu sekarang untuk memenuhi syaratmu.
2: Dayang Sumbi terkejut dengan tindakan Sang Kuriang yang menyanggupi tantangannya. Ia sampai tak bisa berkata-kata dan melihat Sang Kuriang pergi sambil terdiam. Suatu ketika, Sang Kuriang berhenti dan bertapa di pinggir Sungai Citarum. Dengan ilmu dan kesaktiannya yang diajarkan oleh Ki Ageng, ia dapat berkomunikasi dengan para jin. Ia meminta bantuan para jin untuk membendung Sungai Citarum.
3: Wahai para jin, aku bertapa ingin meminta bantuan padamu.
4: Apa yang kau minta pada kami, anak muda?
3: Aku ingin meminta bantuan untuk membuat sebuah danau dan sebuah kapal yang megah dalam satu malam.
4: Hanya itu? Permintaan yang tidak sulit. Baiklah, aku akan menyuruh anak buahku membantumu. Tapi anak buahku hanya membantu sampai batas terang di langit. Ketika langit mulai terang dan fajar mulai naik, anak buahku akan langsung pergi.
1: Ya, tidak apa. Terima kasih atas bantuanmu.
2: Jin-jin yang dimintai bantuan Sang Kuryang bekerja dengan cepat. Dalam sekejap saja, mereka sudah menyusun dinding-dinding untuk membendung Sungai Citarum. Dayang Sumbi yang melihat dari kejauhan mulai khawatir. Ia lalu memikirkan cara untuk mengagalkan pekerjaan Sang Kuryang.
0: Alangkah saktinya ia. Kalau begini, ia bisa memenuhi syarat yang kuajukan dengan mudah. Aku harus menggagalkannya. Tapi bagaimana caranya? Ah, iya. Aku akan mengelabui ia dengan kain-kain boeh rang-rang warna putih dan berkilau itu. Aku akan membuat seolah-olah fajar telah terbit.
2: Pekerjaan Sang Kuryang sudah hampir selesai. Bendungan danau hampir rampung. Kapal sedikit lagi selesai. Namun, saat tiang pancang kapal akan dipasang, jin-jin yang membantu Sang Kuryang menghilang. Karena para jin melihat pajar. Yang sebenarnya, pajar itu kain-kain yang dibentangkan oleh Dayang Sumbi untuk mengagalkan para jin yang membantu Sang Kuryang.
1: Hah? Kenapa jin-jin itu menghilang? Padahal sedikit lagi perahu itu selesai. Aku juga yakin, sekarang belum waktunya fajar. Aku sudah menghitungnya. Itu, benarkah itu fajar? Ah, tidak. Tidak mungkin. Sekarang seharusnya fajar belum datang. Ah, iya, sudah kuduga. Kalau itu hanya tipuan. Perempuan itu menipuku. Ah, akan ku kejar kau Dayang Sumbi.
2: Sang Kuryang dengan cepat berlari menuju pondok Dayang Sumbi. Sementara itu, Dayang Sumbi yang melihat Sang Kuryang mengejarnya dari kejauhan, ia pun lari menuju Gunung Putri dan meminta para dewata agar Sang Kuryang tidak dapat menemukannya. Dan seketika Dayang Sumbi menjelma menjadi setangkai bunga, yaitu bunga jaksi.
5: Dayang Sumbi, di mana kau? Aku mencintaimu. Kenapa kau pergi? Dayang Sumbi!
2: Dengan amarah dan kekesalannya, Sang Kuryang menendang perahu yang telah dia buatkan atas permintaan Dayang Sumbi itu sangat jauh. Perahu yang jatuh tengkurap berubah menjadi sebuah gunung yang kini dikenal dengan Gunung Tangkuban Parahu. Sang Kuryang terus berlari mencari Dayang Sumbi hingga ia sampai di tempat yang bernama Ujung Berung dan menghilang tertelan ke alam gaib. Nah, seperti itu Neng, Asep, ceritanya.
6: Oh, seperti itu.
7: Nah, dari kisah ini tentunya kita mendapatkan satu pelajaran bahwa kita itu harus mendengarkan semua apa yang diperintahkan orang tua. Karena mendengarkan saran serta nasihat merupakan salah satu cara membahagiakan orang tua.
6: Iya dong, dan tentunya kita harus belajar efektif dan efisien sehingga kepribadian dan karakter kita menjadi lebih baik dan tidak terjebak dalam keegoisan untuk menghendaki sesuatu yang sebenarnya tidak boleh untuk kita miliki, seperti Sang Kuryang yang ingin menikahi ibunya sendiri.
8: Kisah Sang Kuryang ini diperankan oleh Aji sebagai Sang Kuryang, Rosyanti sebagai Dayang Sumbi, Web sebagai Tukang Ketan, Ulik sebagai Insani, Fikri sebagai Dudi, Alan sebagai Angga, Agus Super sebagai Jin, naskah oleh Nia Yunia. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi. Pro 4 Suara Budaya Bandung.
9: Obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia. Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
10: Baik sahabat budaya, di ujung telepon sudah terhubung dengan Ki Dalang APF AS Sudaya. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Bagaimana kabarnya Ki Dalang?
11: Alhamdulillah ibaring pangestu.
10: Alhamdulillah. Mugia sadayana aya dina ginanjar kawulijengannya dinaungi ieu.
11: Amin.
10: Urang sok sanaos ditepangkeun di Jumantara, mudah-mudahan langkung raket silaturahmina. Oke, ka sobat budaya anu karesan nuju manco dina Radio Nasewang-sewangan. Selamat malam dan selamat bergabung dengan Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Baik, Kang Apep. Ini ya, terkait dengan kode etik atau istilah bahasa Sunda mah tetekon padalangannya.
11: Ya.
10: Itu teh masih dipakai sama dalang-dalang di zaman sekarang.
11: Sebetulnya itu masih secara tidak langsung, secara tidak sadar itu masih dipakai. Karena kan dalang, utamanya dalang-dalang yang junior gitu ya.
10: Yeah.
11: Itu kan banyak mengikuti jejak daripada para seniornya. Gitu kan. Para guru-gurunya atau siapapun yang ia idolakan. Gitu. Makanya secara tidak langsung masih dalam... on the track, dalam jalur yang semestinya, walaupun tidak disadari itu.
10: Kan,
11: nah, cuma cuma kalau misalkan saya sebagai dilihat dari segi akademi, itu sudah menjalankan namun tidak disadari.
10: Oh iya ya, yang 12 itu ya, kadang 12 ya, tetekon.
11: 12 tetekon padalangan, itu teh kan hasil daripada buah pikir dari budayawan atau sastrawan pada zaman masa-masa pergolakan tahun 60-an 70-an yaitu Bapak M.A. Salmun. Itu pengetahuan pedalangan satu. Beliau yang mencetuskan atau yang membuat 12 tekon pedalangan itu.
10: Jadi kalau dan 12
11: sampai sekarang.
10: Jadi kalau misalnya pingin jadi dalang teh harus tahu dulu mungkin urutan-urutan tetekon itu, walaupun dicek clock itu istilah bahasa Sundanya ya.
11: Iya, walaupun tidak berurutan, itu sebetulnya dalang harus mengetahui itu sebetulnya, walaupun banyak sekali dalang yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya walaupun tidak hafal secara 12 tetekon padalangan itu apa, tapi mereka-mereka sudah menjalankan. Tapi yang namanya seni pedalangan kan seni yang semua yang dipintonkan, semua yang pertunjukannya itu harus ada pertanggungjawabannya. Jadi semua ada dasarnya gitu, ada latar belakang dan sebagainya.
10: Nah, sekarang mungkin banyak anak-anak muda yang ingin bergelut misalnya di bidang dunia pedalangan. Mungkin kalau di sanggar atau mungkin di padepokannya itu tidak diajarkan tentang tetekon seni padalangannya. Mudah-mudahan dengan adanya siaran kita ini akan kita bahas ya Kang Pepnya. Mudah-mudahan banyak dalang-dalang muda yang akan mengikuti atau bukan mengikuti, minimal jadi panduan ya.
11: Iya, minimal obrolan ini ada sakirin, sabirin, kontribusi sedikit-sedikit.
10: Mungkin bisa lebih dalam dibahas Kang Pep.
11: Mangga.
10: Yang mungkin yang pertama, kedua harus bagaimana itu tetekon pedalangan itu?
11: 12 tetekon pedalangan itu terdiri dari beberapa aspek yang sekiranya itu sangat, kalau dalam istilah Sunda istilahnya parabot. Kalau bahasa Inggris mah tools, peralatan-peralatan untuk instrumen-instrumen atau aspek-aspek yang untuk mendukung penuh terhadap garapan wayang golek itu sendiri. Yaitu salah satunya para mahasastra, ada para makawi, ada Kawiradia, mm-hmm. ada Amar Dibasa, ada Amar Dawalagu, mm-hmm. yang keenam ada Antawacana, mm-hmm. yang ketujuh ada Renggep, mm-hmm. yang kedelapan ada Enges, yang kesembilan ada Banyol, mm-hmm. yang kesepuluh ada Sabet, mm-hmm. ada Awi Carita, mm-hmm. yang ke-12 ada Tutub. Nah itu nah, salah satu 12
10: Pak. Mungkin tadi dia tidak disadari, mungkin ada mungkin dalang yang misalnya di Amar Dibasa masuknya ya. Misalnya ya, terus kemudian
11: kecentungan,
10: ada
11: kecentungan loyoknya dalang ya teka mana
10: itu ya, nah, yang ya, dominan ya, munculnya kebanyakan kan kita lagi mencari nih masyarakat sekarang ya. Lagi mencari mana misalnya kadang-kadang kan waktu dulu kan sudah di apa berfokus pada tiga dalang teh Kang Apepnya.
11: Iya, iya.
10: Tiga dalang teh. Nah, sekarang banyak anak muda yang kehilangan mungkin, kehilangan figur. Nah, iya. Mungkin anak muda yang khususnya yang di Sumedang nih lagi ada yang memantau nih.
11: Lagi manco
10: ya. Silakan kalau yang ingin pertama bertanya lewat WA saya aja. Mungkin. Diterusin Kang Apep. Di selain itu
11: jadi kan ini dulu sebelum ke 12 pekon yeah. padalangan. Itu kan berbicara tentang padalangan.
10: Nah, itu.
11: Jadi di dalam wayang itu ada dua pilar penting. Yang mau tidak mau itu harus dipelajari oleh seorang dalang, yeah. yaitu pilar yang pertama adalah tentang pewayangan.
10: Pewayangan.
11: Yang kedua adalah pedalangan. Itu sangat berbeda. Kalau pewayangan cenderung kalau HP mah casingnya,
10: yeah.
11: sesuatu hal yang bisa dilihat, suatu hal yang kasat mata. Terus ininya kebanyakan tentang cerita, tentang rundayan, pancakaki dan sebagainya. Babon cerita seperti wayang purwa itu kan tidak lebih dari babad Maespati, babad. Babad Lokapala, babad Ramayana, babad Mahabharata, dan suatu hal yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pedalangan adalah parabot atau tools dari dalang itu sendiri. Termasuk 12 tetekon pedalangan itu ilmu pedalangan. Jadi ilmu dalangnya yang harus dipunyai oleh dalang. Kalau jadi kalau saya umpamakan, kalau saya analogikan bagaikan inilah, ibarat kalau pewayangan mah diibaratkan raganya, kalau pedalangan itu ruhnya. Jadi pedalangan itu tentang suatu hal yang ada, kalau di komputer juga kan ada hardware, ada software. Hardware-nya adalah pewayangan.
10: Ada jasmani, ada
11: rohani yang bisa dilihat seperti gamelan. Termasuk unsur-unsur pendukung di dalamnya, termasuk unsur pendukung lainnya, unsur karawitan, unsur wiaga, pengiring, termasuk sound system, termasuk tata panggung, tata lighting, itu termasuk wayang, terkandung di dalam wayang itu sendiri.
10: Satu
11: kesatuan mungkin ya. Karena wayang itu sifatnya unity, jadi tidak bisa dipisah.
10: Satu kesatuan mungkin ya.
11: Satu kesatuan unity. Sedangkan kalau pedalangan yang mau kita bahas itu yang 12 tetekon pedalangan itu adalah bekal daripada dalang itu sendiri, tentang visi misi dalang itu sendiri, ilmu-ilmu yang terkandung di dalam dalang itu sendiri. Dalang kan kalau menurut Dr. Charlie Hoth yang dari Inggris itu mengatakan bahwa dalang adalah sebagai seorang sutradara, penyusun naskah, sebagai pelawak, sebagai pedakwah, sebagai penyanyi dan sebagainya. Jadi sangat universal kalau ngomongin tentang dalang. Makanya pewayangan tentang ragawinya, sedangkan pedalangan adalah tentang ruhnya.
10: Ruh, nah. Gitu. Itu mungkin ya. Nah, sahabat muda ya, silakan yang ingin mencoba bergabung di line WhatsApp tentunya, silakan menanyakan tentang apapun mungkin ke Kang Apep, karena tentang pengetahuan pedalangan mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kita, khususnya dalang-dalang muda yang akan terjun jadi dalang istilahnya. Kang Apep, selain tetekon ini ya. Kan ada yang namanya apa? Kode etik seniman atau panca curiga itu.
11: Iya.
10: Beda lagi ya itu.
11: Sebetulnya itu termasuk ke dalam bagian-bagian atau bab-bab daripada ilmu pedalangan itu sendiri. Jadi kalau panca curiga itu kalau diibaratkan kendaraan mobilnya itu kan, kan di dalam mobil itu ada rem, ada gas, ada perseneleng, ada kopling, ada dan sebagainya. Nah, gitu. Itu kan merupakan tata cara mengemudikan mobil itu adalah ilmu pedalangan. Jadi kalau ilmu pewayangan adalah ragawinya, mobilnya, tapi kalau pedalangan itu supirnya. Kan supir harus punya SIM, harus punya dia legalitas kendaraannya, SNK, BPKB dan sebagainya. Terus harus ada pelatihan dulu, pelatihan nyupir dan sebagainya. Begitupun wayang, begitupun dalang. Jadi karena kompleksitasnya sangat tinggi, begitu rumitnya yang dinamakan dalang. Makanya kalau dulu zaman di SMKI itu jurusan pedalangan tidak begitu banyak seperti jurusan-jurusan yang lain, seperti karawitan, tari. Tari yang identik dengan wanita, perempuan yang banyak yang dominan. Karawitan imbang lah. Tapi kalau pedalangan aduh punten ya rada pilek. Kalau pedalangan cenderung laki-laki karena dalang identik dengan laki-laki. Walaupun pada waktu itu pernah ada siswa yang perempuan, tiga orang kalau nggak salah, kalau nggak salah 4 orang tahun sekitar tahun 90-an di SMKI. Jadi artinya keterpanggilan untuk seorang menjadi dalang itu sangat sulit. Jadi kalau tidak ada keterpanggilan jiwa itu sangat sulit untuk ingin menjadi dalang. Seperti itu.
10: Cuman resep istilahnya.
11: Resep mah. Walaupun yang masuk ke SMKI itu keluar tidak mesti jadi dalang. Karena ilmu dalang itu sangat kompleks, sangat luas dan bersifat universal. Itu yang masuk jurusan pedalangan keluar itu ada yang jadi MC. Dia ada yang jadi penyiar radio gitu. Terus ada juga dia yang mimpin grup apalah tidak mesti wayang karena di dalam dalang itu kan leadership itu sangat sangat dominan. Karena kebanyakan dalang itu adalah dari sebelumnya kan namanya shaman sebelum juru barata sebelum juru barata adalah shaman. Sosok yang ditokohkan di suatu tempat, di suatu wewengkon, di suatu kaum. Jadi identik dengan kepemimpinan.
10: Nah, sebelum kita berlanjut ke tadi 12 setekon, Kang Pep mungkin bisa disebutin misalnya contohnya Awi Carita atau Amar Dipasa. Ya, satu-satu mungkin bisa memberi gambaran kepada generasi muda apa itu namanya Awi Carita, Amar Dipasa, Antawacana dan sebagainya. Tetapi kita hiburan dulu sebentar sambil ngareng hap.
11: Siap.
10: Panco terus.
11: Siap.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Tahukah Anda, nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
3: Baik sahabat budaya, Anda masih bersama obrolan budaya dan kali ini kita masih membahas tentang tetekon padalangan. Nah Kang Apep. Kang Apep.
4: Ya.
3: Kita lanjut kembali ya.
4: Ayo mangga.
3: Ini kalau kita berbicara tetekon padalangan, kalau kita kategorikan atau klasifikasikan, ini ada 5 klasifikasi. Yang pertama sabet. Kan itu ya. Mah sabet mah tidak bisa digambarkan kalau di radio ya.
4: Iya.
3: Tidak bisa dicontohkan misalnya. Yang kedua, ada teknik tentang membuka riwayat cerita sebuah cerita wayang, di antaranya ada awi cerita, amar dibasa, antawacana dan amar dawa lagu. Ini mungkin ya. Sebagian dulu bisa dicontohkan Kang Apep biar anak-anak muda tahu tentang awi cerita itu yang bagaimana.
4: Kalau awi carita itu bagian dari daripada kalakon. Jadi mungkin gini Kang Wet.
3: Iya, iya.
4: Ini kan dari 12 tetekon itu kan mungkin untuk yang tahapan yang belajar kalau istilah dalam purana.
3: Yo, iya, iya.
4: Belajar itu kan mungkin bisi ngerasa singgah gitu. Jadi wah kudu rumit kan di dalam teh.
3: Tapi sebagai pengetahuan itu, kan tidak ada salahnya gitu.
4: Nah, referensi. Makanya gini, dari 12 itu saya sebetulnya saya ringkas menjadi 4.
3: Oh, 4 ya.
4: Jadi amar dawa lagu, lalakon, garap dan banyak.
3: Oh, iya
4: itu. Nah, jadi kan itu lebih
3: simpel ya,
4: simpel. Mudah dibaca.
3: Yeah.
4: Walaupun di dalamnya itu ada sub-subnya.
3: Iya, iya, iya, iya, betul.
4: Misalkan lalakon di dalamnya itu ada amar dibasa kan gitu. Atau misalkan jadi 5 lah, jadi sama catur gitu. Catur itu kan suatu hal yang diucapkan. Verbal itu kan meliputi amar dibasa, paramasastra, paramakawi, kawiradia. Mungkin ini adalah suatu hal yang hubungannya dengan bahasa. Amar dibasa itu kemampuan dalang, kepiawaian dalang tentang bahasa, khususnya di sini bahasa Sunda. Karena dalang identik dengan bahasa Sunda. Sedangkan paramasastra adalah penguasaan dalang tentang sastra. Kalau tadi kan bahasa. Kalau bahasa itu kan lebih universal spesifikasinya. Kalau bahasa itu sudah di tanda petik ya, diutak-atik, diulik lagi itu menjadi sastra.
3: Sastra, iya.
4: Nah, karena ulikan sastra itu levelnya di bawah bahasa itu gitu. Nah, sedangkan kalau paramakawi adalah pengetahuan dalang tentang bahasa Kawi, bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno.
3: Biasanya di nyandra atau kakawen.
4: Nah, itu biasanya di kakawen. Makanya kakawen itu kan asal katanya dari kakawian. Seperti halnya kabupatian menjadi kabupaten.
3: Iya, iya.
4: Pasantrian jadi pasantren. Kapastian papasten seperti itu. Jadi berhubung namanya juga kakawen, kakawen itu dari bahasa kakawian. Kenapa kakawian seolah-olah boneka bebonekaan?
3: Iya, iya.
4: Nah, karena literasi bahasa Kawi itu sangat sulit. Tidak setiap dalang mempunyai kamus bahasa Kawi. Saya yakin itu. Nah, karena kalau membeli juga harus kemana membelinya soalnya.
3: Kan itu, apalagi zaman dulu, zaman beo istilahnya ya.
4: Iya, kalau makanya kan tinggal kolot bahulate. Iya, iya. Peninggalan karuhun-karuhun teh yang tertinggal itu tiga. Yang pertama adalah berupa candi artefak gitu kan, bisa menhir batu berundak dan sebagainya. Yang kedua adalah manuskrip tulisan-tulisan yang dari daun lontar, dari kulit binatang. Yang ketiga adalah sastra lisan. Nah, kebanyakan di kita itu sastra lisan. Makanya kebanyakan karya-karya lagu-lagu atau apapun itu kebanyakan non-name, karena tidak berupa tulisan, tidak berupa manuskrip.
3: Itu kelemahan itu mungkin ya, kelemahan orang.
4: Mungkin bukan kelemahan, karena peradaban dulu mungkin ya.
3: Karena
4: Indonesia kan rada ajeg-ajeg deh. Dari tahun-tahun 60-70-an lah sebelumnya kan. Namanya juga Nusantara sebelum ada kemerdekaan di Indonesia gitu kan. Setelah merdeka pun itu masih pergolakan. Makanya muncul wayang catur itu kan dari RU Partasuwanda, karena ada suatu penyederhanaan dari wayang Purwa yang semalam gitu, menjadi wayang catur. Begitupun bahasa Kawi, karena literasi itu sangat terbatas, makanya bahasa Kawi di KKPN itu cayana gitu. Kadang-kadang dalam itu tidak sesuai dengan kamus kalau kita artikan.
3: Betul, biasanya contoh dari Saurnira aja itu udah beragam ya.
4: Wow, udah beragam.

0: tingkat distorsinya, tingkat penyimpangannya sangat tidak begitu rentan. Tapi kalau sudah bahasa lisan, oral dari mulut ke mulut, tanda petik ya, itu dari satu generasi ke generasi yang lain, itu rentan ada distorsi, ada penyimpangan. Makanya apalagi bahasa Kawi yang tidak tahu artinya mungkin. Tapi berhubung bahasa Kawi adalah menurut ahli-ahli bahasa yang dari Unpad, ada yang menyebutkan juga bahwa seperti Dr. Kalsum menyebutkan bahwa bahasa Kawi, bahasa Sanskrit atau bahasa Jawa kuno itu bahasa-bahasa langitan. Bahasa-bahasa lain menang manusia.
1: Gitu kan. Ada begitu sejajar, ya?
0: Iya, sejajar dengan bahasa Bayidoh yang dibawakan dari ruatan-ruatan bahasa-bahasa ruatan Murwakala. Itu kan seperti Kidung Ajala Kalarean, Kidung Rahayu Ningrat itu kan bahasanya bahasa Bayidoh yang tidak kenal sekarang. Tapi itu mengandung aura. Jadi walaupun kita tidak tahu artinya, tapi itu mengandung aura. Nah, seperti halnya yang di nasional kan, yang kita tahu Pancasila itu kan kenapa tidak lima dasar saja? Tapi ketika Pancasila, terus Bhinneka Tunggal Ika itu kan bahasa-bahasa Sanskrit, bahasa-bahasa yang mempunyai mengandung magis atau mengandung aura. Gitu. Jadi tunanaon lah, tidak tahu artinya aja, yang penting bahasa ampek. Makanya banyak dari dalang-dalang yang berusaha untuk mengganti bahasa Kawi dari Kakawen itu menjadi bahasa Sunda. Terus diganti ke bahasa Sunda. Tapi dari ketika dipakai pakai bahasa Sunda jadi hempeng gitu.
1: Bukan aurana bentennya.
0: Aurana beda. Gitu. Balik deui we ka. Tapi bisa beberapa dalang anu ngaganti eta. Bahasa nanti diganti dan sebagainya. Tapi kekeh balik deui tidak lolos evolusi karena bahasa itu memang berbeda. Seperti hanya misalkan bahasa Quran itu kan bukan bahasa menang manusia, nyagi eta casingna bahasa Arab. Tapi kan satu ayat pun tidak ada yang sanggup manusia menirukan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Artinya bukan bahasa Kawi, bahasa Kakawen sejajar dengan itu. Bukan itu maksudnya. Tapi setidaknya dari hasil penelitian dan Pak Karno seperti pidatonya yang berjudul Nawaksara kan itu gararaga itu Eka Prasetya Pancakarsa, Pancadharma dan gitu. Dasadharma itu kan berbeda gitu.
1: Mungkin ada
0: berbeda dengan lima sila.
1: Ada esensi yang mungkin terasa gimana gitu ya, kayak dewi, kayak itu.
0: Oh iya, geuman.
1: Geuman, keung. Mungkin itu kelebihan dalam dunia padalangan, bahasa Kawi khususnya. Walaupun diganti dengan misalnya Kakawen yang tadinya bahasa Kawi diganti bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, itu akan berubah makna dan mungkin penyajiannya ya.
0: Iya, jadi beda.
1: Jadi beda jika main teater gitu. Padahal kan wayang sebenarnya teater ya, tapi teatrikal tapi. Nah, ini terkait ada istilah greget, maksudnya gimana itu,
0: Kang Pep? Sebetulnya greget itu kalau di 12 petakon padalangan maksudnya ke nges.
1: Iya.
0: Sebetulnya
1: itu kalau satu runtuyan ya.
0: Nges itu panyari. Termasuk chemistry itu nges. Nah, makanya nges itu dari semua aspek ada. Misalkan gini, ketika dalam antawacana dialog antara wayang satu dengan wayang yang lain, terus ada beberapa tokoh wayang di dalam satu adegan, seperti Pak Adeko Sasih misalkan dalam antawacana yang hebat dalam berdialog itu lebih dari 5 tokoh misalkan. Tapi ketika tingkat antawacananya sangat tinggi gitu, hebat, si penonton sudah tidak lagi melihat bahwa itu adalah kayu, bahwa itu adalah benda, tapi seperti orang yang sedang berdebat, orang yang sedang bertengkar dan sebagainya. Nah, disitulah nges.
1: Dramatisasi maksudnya.
0: Dramatisasi termasuk nges juga. Jadi nges di dalam kakawen pun ada. Jadi ketika kakawen itu nyesem karena jantung penonton tertransformasikan masuk daripada dalang itu sendiri ke audiens, dan audiens merasakan penjelasan daripada dalang melalui kakawen, melalui melodi, nepi ka milu ngangres, milu nyeri, milu terbawa emosi. Itu namanya nges. Jadi nges inu kakawennya luar biasa.
1: Seperti itu. Nah, ini semakin menarik, Kang Apep. Ternyata ini Kang Iin menanggapi, namun setelah lagu berikut akan kita tanggapi. Kang Iin lagi mancok katanya dari Sumedang, Kabupaten Sumedang. Dalang Iin. Selamat malam Dalang Iin.

0: Baik, sahabat budaya, masih ditemani obrolan budaya, masih dengan Kidalang APEP AS Budaya di obrolan kali ini tentang padalangan, khususnya tetekon padalangan. Kang APEP,
1: ya.
0: Ini ada Kang Iin mau bertanya langsung nih.
1: Mangga.
2: Sampurasun, punten Kang APEP ya, narasumbernya.
1: Salam pes, Kang.
2: Seur kakawin undi uningakan ku kesakitan.
1: Mohon.
2: Kakawin anu arahing pada umum mah standar setos dina ramiang pen benten mungkin contoh nawe sepados dijelaskan sareng hartos na gitu nuhun
1: anu mana nya
0: anu ramiang saur nama hoyong eta kan aheng saur ulan iya dina voice note iya na
1: halo kumaha saur nama teh kirang jelas tapi
0: iya saur Kang Iin iya petarosanan dina voice note HP abdi mangki iya parum iya na telepona Kang Pep. Jadi tolong dijelaskan katanya kakawen ramiang sarang hartosna manawi saurna gitu anu nuju manco Kang Iin mangga Kang Pep.
1: Terasa kieu desa dayana kakawen dalang paham kalau becing kuring janten aya spesialisasina sapertos ramiang nisasang kahumu biar mang renga rumining puri eta teh pan kenging Pacete Supriyadi Pacete Supriyadi kalebet eta teh nyetelna teh sareng helwan narepa parhinya balikan sana abdi geuna memang nuju maluruh eta Kang Iin eta teh kan ramiang nisasang kahumu biar mang renga rumining puri mancintang eta teh kan bahasa kawisadayana eta upami telepatnya hasil karya Pacete Supriyadi dina taun 60-an 70-an tamun 70-an tah abdi ge nembe kamari ngagorehel yen helwan narepatarehnya teh ngeuna kaendahan ngeunaan taman kaendahan taman di hiji karaton atanapi di hiji wewengkon kaendahan ai detail nama da abdi ge sepatos iya gitu
0: cuma ya. Panginten upami ramiang teh cocokna dina kraton katanya
1: model gitu eta ramiang oge ngeunaan kaendahan
0: gitu. Tapi di taman teh biasanya ramiang
1: kata kahu mebiar mangrenga rumining uri kan gitu eta pan suatu hal tentang kraton gitu dan pas abdi oge nuju maluruh malihan kamari pisan ngagorehel aya sumberna anu sakeseler atana pir rerehan ti Pacete Supriyadi aya bukuna yen eta teh ngagambarkeun ngeunaan kaendahan patamanan di karaton anu Pacete Supriyadi mah memang alana kitu upamitos minangkana mah saurnirana teh digentos kanggo helwan narepatarehnya balekan sana sobah ramah manah ing pawarna karikaro udia hadiraras eta teh abdi ge kamari maluruh teh mendak teh eta jadi kalebet ramiang disasang kuhumu biar mangrengaru mining puri eta kalebet kaendahan patamanan anu aya di lembet karaton
0: janten hiji dalang terus aya gaduh banda sewang-sewangan pangitunya masalah kekawen teh janten ieu teh hiji hasanah kabeungharan sastra khususnya di padalangan para makawi tadi Kang Apepnya
1: mohon jantan, contoh saur nira kan itu teh muncul nate rumpaka itu teh di nalika Arjuna Wiwaha
0: janten diangge gitu. Tiap
1: mohon bubuka, tapi tetapi ya, kan yena bisa universal gitu seperti misalkan upami tema dina Quran pun ten ingat Quran teh dah ima ngomong sakadar nyontohnya gitu. Sepertos Al-Hujurat ayat 13 kan eta teh penjabaranna luas gitu. Itu kami nyiptakeun bangsa-bangsa jeung seker-seler pikeun pilih siktikan nyaho pan maknana luas eta. Eta tiasa dianggo kana naon anu sakinten kitena aya patula patalina sareng seker-seler gitu. Begitupun ieu nu disebat kakawen sapertos nembe saur nira kan teu seueur teh. Tesna mah dina Arjuna Wiwaha yen dewa Batara Indra ka Arjuna anu keur tapa di guha Nitaka di guha Indrakila ngomongna teu panjang gitu. gitu. Arjuna nggak nyakin karena perkara eta dan sebagainya. Tapi eta dipakai kudalang dino saban bubuka. Kan biasa wae filosofina upami kupada di amung mah saur nira omonganana teu panjang. Sinenggi sabda uninga nggak nyakin sadaya anu hadir. Gitu. Ulun tayu ala teki yen ulun kumaula kudu jiga cukup teki gitu kabeh tumungkul kabeh nyanyakeun kana naon pidhawuh raja gitu. Wong asi ora ketara gitu kan. Yen namun mere kahadean teu kudu kanyahoan batur kan filosofi-filosofina tiasa dikalinya.
0: Lagi nungan neming na kakawin mah khususna pramakawi atau napi bahasa kawi mah kedah aya narasumber anu ahli sastra
1: nah,
0: aja.
1: Nah, iya teh salah rasma. Sim kuring teh itu salah saiji salah sawias grand design sim kuring. Cita-cita sim kuring teh hoyong nyambungkeun dua rel anu berbeda.
0: Nah,
1: nyata dua padalangan, sarang ahli-ahli bahasa.
0: Nah, gitu
1: engke. Pertos di ieu di Unpad, kuncinya di Unpad, eta kan seueur pisan ahli-ahli bahasa. Bang, urang kan buta langsung begitu nyeritakeun ramiang-ramiang ogi teh naon. Eta teh ku para ahli mah kabongkar pisan, ngagoreng bareng pisan dan dasarna kuguk aya kamus jeung sajabana. Pertos patesa supriya dia nu ginting misalkeun wontening si tinggil binatura talang gang dedampak dan tapi nalipit ini sosa-sosa renenggang nawaratna lemet babut para itu teh kabongkar ku ahli bahasa tapi itu kedah ayah kongres kedah ayah saresehan ageng panglawungan ageng ngenaan ngebukar baker behind the scene pertawis kakawin padahal saya pesan penyeragaman ayah ku ahli bahasa apaan tapi nyanyakan ngana perkara apa bang
0: upami itu ya
1: situasi kalau gerak kubaraga terasa jabina.
0: Ya eta kedah dia penen hiji PR pengitunya hiji PR kanggo kaula muda khususna nu aya dina dunia pendidikan nu ayeuna nuju ngulik ilmu dina ahli sastra kudu aya anu ngulik tentang sastra para makawi eta nya Kang Apep.
1: Oh, tapi kan upami teu disambungkeun
0: ieu. Tah eta
1: atuh meureunan hari-hari itu hari-hari.
0: Kaum dangu di mana wae ayana punten pisan wangkongan teu tiasa diteraskeun margi urang dugikeun heula berita dina basa Sunda engke diteraskeun kana wayang golek ti Propat Suara Budaya Bandung nyanak carios ke Kumbakarna gugur ti Kidalang Asep Sunandar Sunaria.

program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda, wartos anu parenting di antawisna baris digelarna pekan Paralimpik Daerah Peparda 7 Jawa Barat tahun 2026. 10.000 rupa batik dilestarikan di Rumah Batik Komar. Kamu nunggu wartos resep dari baca kusim kuring web Rukanda.

Dina mapeg dilaksanakeun pekan Paralimpik Daerah Peparda 7 Jawa Barat tahun 2020 genep, National Paralympic Committee Indonesia NPSCI Kabupaten Bandung Barat ngawanohkeun jingle resmi anu judulna Generasi Baru Bandung Barat Maju. Lagu kasebut jadi totonden kasumangetan pikeun bajuangna atlet disabilitas sekaligus umajak pikeun ngawangun daerahna sorangan anu leuwih jero. Jingle eta diciptakeun ku salah saurang anu ngaranna pandisabilitas tunanetra nyaeta Febri Saputra kalayan nyalurkeun kamotekaranna ngaliwatan karya sora. Ngadu maniskeun nada jeung rumpaka anu hampang tur pinuh ku silib kalayan dipiharep lagu eta bisa ngaudangkeun motivasi para atlet anu baris tandang di Peparda 7 Jawa Barat. Wakil Sekretaris Umum NPCI Kabupaten Bandung Barat Acep Kurnia netelakeun yen judul eta lagu tumuwuh tina kasadaran ku ayana Bandung Barat anu ngabogaan potensi.

Daun-daun di mana we ayana wilujeng mengi tepang di sareng Propat Suara Budaya Bandung dina acara wayang golek di Propat tang tesnawae dina wengi baris midangkeun kidalang Asep Sunan dan Sunaria kalayan nyadak carios kumpah karena gugur urang sami-sami tengetan tudugi kareng sena tabuh 12 engke wengi perung ah kidalang

0: gentur kang tinutur gentra kang sinarita. Pilih kang kapiwarti enggal nuka carios nyawiasakan kawontenan nagara alengkat duirja. Di pagelaran jawi sang nalendra bibisi Prabu Dasamuka. Sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar dan tapi nalipit ing sososari nenggal nawaratna.
1: Lemeh pamut perang ajar nikin dan nawida jebas kasta.

jangkung gede simar dada pewes simurus taya papa dada pasemun lirbang barongan watak wantus raja angkara muda pengandika sentak senor ngahatuakin pembagi dateng ingkang rai kakasih Arya Kumbakarna anu nemek di jam anu dinawak pengandika sentak senor ngahatuakin pembagi dateng ingkang rai kakasih Arya Kumbakarna anu nemek di jam anu dina waktus ayeuna sami tungkul kamari kerudak cimbah dari Mang Sabda Hajih ningali pamor Sang Nalendra. Unira kangandika Sang Nalendra. Bibisi Prabu Dasamuka kawedaling lisan mekaten pangandikanipun. Kadang ingin sundrai Kumbakarna coba kadieu kaharep diukna Kang sanget sono nu taya papadana rai anu payus ku Akang dipiagul kalayan dipireus. Dulur Akang anu satia, dulur Akang anu satuku yap kadieu ka

0: Pangresya Rakap.
1: Una para.
0: Nampinuhun kana naon pihak pembagi salira pangresya. Rayan unyuk sumaga acurai ngahacurkeun si Merabak Kristo nyuk panjenengan.
1: Yah, kubakarna adi Akang Pujastuti rayi tak terima tering tangan lor kiwat tengena. Simpen pulungi hati pun deh mas Adi.
0: Nyuhun, nyuhun. Kalihna perkawis tina naon pihak kalapatan muga agung sewu cukup lumur jembar hapun tena anu katena.
2: Atau saling malum jeung Akang Rayi.
0: Kaping tigana aya pikeresa nya naon. Purwa pangresa Raka Prabu Kersanimalan.
2: Sakeacana.
0: Maksud jeung tujuan Akang dicaritakeun heulaanan Akang dek nanya kumaha karaos uyahna karaos gulana opor anu nemedituang

0: teu nagih deui. Opor gajah katampi, opor hayam, opor domah. Sagala rupi opor-oporan katampi nikmat, nikmat.
1: Nuhunyi, nuhunyi, nuhunyi. Nuhun.
0: Aya pikir saya nyaw itu tua pangeras raka Prabu Kesalimalan.
2: Rai,
0: Allah. Saperkara akang maksa negerakeun rasa kasono karai lawas teu bisa patepung jeung akang.
2: Rarasan akang tiris asa eueuh pikeun si Muta Hardang asa eueuh pikeun piki paseun. Keung asa eueuh pikeun pibaturan nu ngelis rarasaan akang. Hatu sumping narai bunga amarwata suta bunga kagiri-giri akang.
0: Moal dilajengkeun kana awor.
2: Bunga akan bunga
0: mulai di malam
2: regreg pagi akan hati ayana kaubaran ku sumping narai
0: di malam salajengna now
2: kaduanya tiada akan dina waktu ayana yi maksud jeng tujuan daya lian lintang tia akan dek penta tulung yi.
0: Nah, ayah karena petnau
2: pirakurai tengah dalu. Ampun teirai adi akang kumbakarna.
0: Daur gitu.
2: Paman Pati Prahasta parantos ngegelenceng mastakana dialungkeun kusianoman kaharapun akang oe kamari.
0: Allah, Allah, Allah.
2: Ari sabab nama

0: tidak soal Dewi Sinta, ku akan cari pulang.
1: Oh, itu.
0: Anu temah nama mawakan negara jeung ka masyarakat.
2: Dugi ka paman pati prahas dan masing pati tumakaning perlaya.
0: Eueuh batur pakumaha, akang teh dina waktu ayeuna jeung ras kajerian ku ditinggalkeunana ku si Gunawan Wibiksana.
2: Si teu gableg pikiran ka si bangsat.
0: Ngadon milu ka musuh miyuni hayam kabiri nu meok memeh dipacok.

tahan kain. Selukur-lukurnya kita takwa ngalukuran sirah bangsa. Kesudia berika-berikan tersuka prak-aprakan memulai peluk-aprukan aini papatahan kum gelok model kita. Ai-ai si kumakarna dipenta tulung kalah mapatahkan bangsa. Dakwah harapan aing moal cumpon manyur cai ku saemer di mana seuneukeus ngagudu-gudu tong dakwah harapan aing aing teu hayang ngadengin meureun kitu anu penting erek atawa moal maneh perang.

0: aing raja, aing kawasa, aing gagah. Teu sudi abrik-abrikan aing kudu nyium dan pasuk ku Sri Rama. Aing teh lalaki, wiraku aing kudu aya dina saharapeun dan pasuk ku Si Batara Rama. Yah, bangsat. Suri aing bangsa teh hayang ieu karaton katinjak ku jelema sangar model kitu ae. Haras dipepejuh pupujuhkeun ku aing ka hayang opor gajah, opor sapi, opor domba. Teh suri harta aing dilempok bangsa. Gede-gede kecing siap suri. Bah,
1: Tersuri
0: balikkan dari anu dihakan ke siap ya kurang aja. Wah, habina-bina teuing ampun si kumakarna. Tapi kaki tu nyarita kain tengena kain dipapatakan ayah kedua ngarojong kana kahayangan.

Me ngadangu aya kecap hampura ti ieu dasamuka. Ari nu jadi marga lantaran dasamuka mah tara menta maaf, tara menta dihampura. Malahan masih keneh hargaan keneh hampura jeung tibatan nagara. Tapi ayeuna nyebatkeun hampura kumakarna lalas nu aya paparan. Ras kaemut kumakarna memang ieu nagara warisan aya nu ngaruksak. Sareatna yakin ku Prabu Dasamuka tapi eusina mah. Sareatna ku Batara Rama tapi eusina memang ku Dasamuka pribadi. Emut kana purwa daksina. Purwa marawitan, daksina marwakasan. Emut kana sumpah satya.

dina waktos eta kairing kuala dia balat tamtama anu sapuk sareng pamadeganana Arya Kumbakarna anunya tujuan rehing moa bela kana kamurkaan tapi bakal melaan nagara jeung bangsa anu diruji ku dasa muka kubane ngaleut ngeungkeung ngabaralet mat-matnya tang pinang kalumambang.

sapahipun Arya Kumbakarna anu dina waktu eta kairing walad diabala anu sapamadegan anu satuju kana naon pika karepna ieu Arya Kumbakarna nyata lain belakan kumurkaanana dasamuka tapi dek belakan nagara jeung bangsana anu dina waktu eta Kumbakarna reret deui ka tukang bari ningali puncak gunung Gokarna tempat ulin baheula tempat ngasuh kuna

Kasarios nyatana di Gunung Suela anu masih keneh kareh kabana sapon ku nagara Alengka Dwirya. Anu dina waktus eta tangka kaidui karimui kulon wetan kidul kaler.

0: serangan ti Alang Kadria. Memang anu disangka mah nyatana sumpingna Prabu Dasamuka anu diantos-antos ku sadayana. Ku keuheulna ku biadabna Dasamuka anu dina waktos eta cingcalakroh nu taya papadana sasat mapag anu bade ngayakeun serangan ti Alang Kadria. Kitu kaayaanana di Gunung Suela anu kabawa ku nagara Alang Kadria. Anu tina waktos eta waladya balat tamtama ketek anu di disuitkeun sakali cingkrajeng tidak tatangkalan wireh aya aletan ti Alang Kadria dipimpin ku Arya Kumbakarna
1: kayaan perang campuh kujrun belah kidul lear.

0: ngamuk gadana dibuntang banti seueur wala dia balad ketek anu perlaya anuman paling tiki dul anggadati paling kaler nyatana dina waktu seta sami ngamuk seueur wala dia balad puta anu rubuh ku ngamuk na anuman perban sana suka
1: itu kayaan anak. Tapi ya Sri Ram.

Wireh eta anu perang teh nyata anu ngayoyan Yuda gaya sanes Arya Kumbakar naraka na anu pikameumeu. Kengeng panyaur nyata nati Sri Rama rayi Gunawan Wibiksana geningan sanes Dasamuka anu sumping tapi yakin tuang raka Arya Kumbakarna.

0: Kang Semar.
1: Iya, Yun.
0: Kenging panyaur kaulati pangresa Raka Prabu Sirinama. Depino damai, Yun.
2: Iya, kadi.
0: Pangresa.
3: Rai. Tuang Raka anu majeng.
0: Aduh. Kakang Arya. Hoyong tepang kaula Kang, dedeh teuingna.

0: Cah, pangyalukan ke akang silain gitu ya.
1: Amuing-amuing eta meni reset kitu anu keur oko bigalan pati.
0: Amuing, cing jalan cing korocea, kayana, balang siang cing.

0: 哟。
1: 我肉天哪，这里。

0: Waku ari geus hianat teh sia. Kurang ajar pisan. Mentang-mentang jadi penayagan lo. Ngajago nih ye. Ka aing eta nepi ka kitu aduh. Gumasep.
1: Naon teh ada di eta naon ye?
0: Eta si lain.
2: Naon kan?
0: Nanaonan si hianat kitu.
2: Unga
0: dewek ngareng kenek eta kenang dijempekeun. Aduh, hanya eunang kami namina.
2: Urusan kentang.
0: Hubut ya ka ilallah. Aduh, ite euy. Keur diduitkeun dihajak ku aing teh mentung dikitu-kitu aing mah ye geus dieu ye. Beureum beumeut aing. Keur mah geus beureum ti tadina aing teh. Jai deui jeung Iin. Hukpang nyarekan tukang kenang jatuh.
3: Tukang kenang sakitu bagel mah.
0: Cing jadi tukang kenang tuladan itu, oi.
2: Tangge.
0: Kurang ajar pisang.
2: Ajar deui ye tadi keribuan.
0: Oh, ingat kabina-bina cing cengeuna.
2: Ya, kenang samaraan.
0: In. Bejakeun euy ka tukang kenang.
3: Bejakeun jeung Iin.
0: Hayang dibere duit samaraha. Waing tong sentimen kitu ka dewek. Kudu bangga sia jadi tukang kenang di igelan ku dewek mah.
3: Jadi bangga.
0: Heuh ya kudu bangga cuh. Panayagan barak bak dieu.
2: Kenang jol jereng keneng wae dina teu bejak heula.
0: Oh atuh sanajan teu bejak ge pan urang mah geus teuasa jeung jiga deui lin. Ngerti we itu udah geus gelede silingnya geus kerumisan geus huisan
2: san kumalah yang huis tambah
0: naon
2: mora
0: ibu mora eureunan jadi penayagan je euy
2: eureun jadi amil
0: oh itu jadi lebe eureun mah sebab naon dewek mah dalu geus nganyang ka alam kubur
3: aingna
0: oh naon sebabna dewek teh harita teh titah meuli minyak ku bapak
2: terus
0: maan duit aing 1500an aing di jalan ngecek bancet aing bancet katinjak ku dewek muni cep cenah muni sopan teh saumurinya hulu-hulu aing kakara disebut ngecep ku bancet
2: ngecep emang
0: kapan oh lain kulantaran mana nanyebut ngecep ka aing eta duit 500 teh bikeun ka bancet ku aing
2: tuhnya
0: beli minyak mangan 500 sene no da balik beli minyak euy keur mah hujan ti tadi na keneh
2: terus kumaha keun
0: ha
2: bae keun minyak
0: anteu kahujanan di jalan
3: oh ibu
0: dewek teh ngiu hanta kana lomang
3: oh
0: ari sugan dewek eta lomang teh biasa we lomang ai kitu meureunan eta teh lomang teh dek ngaruang mayit ngan teu tulus meureun da kabur hujan gede. Jadi kurang di cicingan teteh lomang teh
2: dihuni
0: ari pek ye euy aya nu maan gada dulu lumun gelede meureun eta teh disebut malaikat-malaikat teh amurnya hooh
2: malaikat
0: meureun ka dewek nanya jo man rebuka
3: kicu gay
2: teu akang
0: cing teh pak abdi mah nuju ngiuhan. Oh, siling teh keur ngiuhan, kumohon. Sugan teh cenah nu paeh teh amun ditanya ka ing heukeun bae teh cenah. Nu ada dewek sewak euy. Kajileung ka luhur hujan-hujan oge imah diteumbrak gejejer teu elin. Nepi ka kapaehan.
2: Kapaehan. Alus syukur lamun teu paehnya.
0: Heeh. Samaruk nu hirup meureun nya. Dewek teh paehnyaan lain di ruang. Kejuh ampun cing di ruang aing harita
2: tangkuban di ruang
0: teuing cuh da eling-eling teu eling-eling teu eta tetangga nu paeh ni loba cuh
2: di mana
0: oh di kuburan
2: kur naraon
0: oh ngajar papang we
2: di tu
0: da rada pasedek-sedek di sida
2: Bang bisa di pasar.
0: Oh, cak, jangan ditanya ceri cukai ni. Oh, di papa itu lupa ya. Kau melikat ya. Mohon rebuka. Abdi macam tukang goong, jeger hulu nak cak. Oh,
2: tu, terus.
0: Ini macam kerana ni saya jadi tukang goong je. Oh, etau mah terus nuhiji doi. Siapa pangeran mana? Abdi mah tukang gaple. Siapa pangeran mana? Asep teruna. Jeger leungeuna teh euy miles. Potong leungeuna. Oh, gaple wae teh si kurang ajar. Di dituna teh perkara teh rusak. Geus mah di dunya na geus rusak. Aduh. Ampun jeung heuh. Nanya kalau boleh dia kebenaran ke bencong. Yang harus siling bencong.
2: Acan, apa sih?
0: Lelaki lain, awewe lain.
2: Wow.
0: Oh, ditanya, oh, man rebuka. Eh, malaikat sekarang mau dibuka.
2: Oh.
0: Baru kena ngajak dibuka, urinya. Aduh. Cebrot, dihuluna ditakol, kugada. Kugada. Aduh, malaikat kejam, jadi kejam.
2: Loh.
0: Ceprot ku pecut mana tahan doh aing ngigihan maneh di kuburan. Aduh ampun deui kabeh ditanya oi nu kaliwat dewek diliwat teungeuna aing diliwat demi Allah di anak terekeun aing teu ditanya ah diberi ke ku aing
2: saha
0: hoy teh nu sok nanya
2: malaikat
0: diberi ku dewek cinta kang na ari batur ditaranya ari uing itu ah cina siapa barat oke keringiuhan wow. Aduh ampun ingat
2: kanyawan
0: aduh ampun jeng ah ditutur kene ku dewek dipuntit terus Aisyah ada kemana cina ah yang milu we cekeng Hayangnya pengalaman eta euy nukur digodog mun diletah na ngeleh ih tongongna di istrika. Ih, sinen cenah di dunya na teh. Nya, tong boro euy sinen mah tong boro nya. Di akhirat di sisa na teh di dunya na ge euy wah. Pekeun sok apoe ka sinen na tigubrak tina mobil nya tuh. Dina lebah dia, ya hirup aing mata ah. Hukum karma, bukan nama hukum karma, eh hukum karma. Aduh, ampun jeng, ingat. Dijaga-jaga tuh, kita, eh karunya manu dijion kok. Ditepak tadi peleteng, tepak tadi tu peleteng, koceak koceak, tukang kenang sana di dunia nanti cece. Oh. Eta anu digencet ku batu euy oek oek bari beuheungna teh melendung kumaha we melentung tukang alok cenah di dunya na teh aduh ampun aing
2: toh
0: aduh macam eureunan jadi tukang alok teh in
2: aduh ampun sopat ke manehna pan
0: heeh
2: aya serang sa kan di setan
0: aya di ditu geun ku di pencetan widadari. Di ugung-ugung.
2: Di bagian seni kene.
0: Bagian seni kene. Dalang, teman. Aduh, ampun. Ngan karunya mah euy manu sok nyanung di dituna teh. Dibetot leungeun ku tamang teh dieu, ku tamang teh malah ditu pegat leungeunna teh. Ni sok nyanung. Aduh, ampun. Untung dek acan euy. Ah, henteu euy dek mah.
2: Aleng.
0: Pang bageur-bageurna dalang euy. Teu percayaeun. Aduh nya, tong sok timuruan kitu ugan syah. Saha purunyus? La ilaha illallah. Bisa dinyatakeun euy. Dalang mah iman dulu. Gerapet goda dalang ku awewe nu geulis da moal ka goda moal. Pek lamun dalang keur manggung sapertina di nu hajat. Tuluy aya awewe geulis ngagupaya da moal daekeun dalang mah tahan iman, kandel imanna. Cing percaya dalang mah deuleuh. Anu kurang ajar, anu sok ngahurian awewe, tah si Asep Sunandar. Aduh, embun deui. Dalang mah bageur lamun si Asep Sunandar rada baong. Baong teh si eta mah. Heeh. Jeung sajabaran ti baong teh petot ongko. Aduh, ampun aing. Heh. Ya leuhung keneh petot teh jeung ti paliteuk leungeun mah. Aduh, ampun aing. Datang ka imah dewek. Leungeun di ais. Dayang geus teh purya ayam di Subang. Aduh, ampun aing. Hayang dicecep sitruna teteh nu kitu teh. Aduh. Ampun cing, truna eling jang. Gambaranana peso. Aduh. Lain lagu tadi lagu naon sih?
3: Kemang tadi?
0: Heeh.
3: Kemang Tanjung.
0: Kemang Tanjung.
3: Iya.
0: Kitu. Kemang Tanjung. Aye eta nu ngeunangna ugan. Lain unggah dewek ngareng kenek dikeploskeun eta kenal. Papau tidur, papau tungting, dua pampak-pampak tu mak tungting tu tungplos. Meni geuleuh. Heeh. Keur ngeunah-ngeunahna cak Jo. Tuak bertimpak. Bleplos. Eueuh deui. Boa aya nu nganjogok ieu. Dititah ku saha eta nih lagu tadi? Hah? Bapak naon? Semar. Semar nu ditahna. Eleuh, tong digugut euy geuleuh Semar mah jelema doraka ieu. Manusia percobaan eta deuleu. Robot. Geus mejeuna di ka museum keun jelema kitu mah. Eta orang tua seperti itu tidak tahu masa depan anak-anak itu. Iya. Tidak tahu masa depan, lamun disakolakeun mah dewek jadi meureun insinyurnya atau dokter Rames.
3: Dokter Rames.
0: Oh, dipasantrenkeun kumaha wae carana? Hayang atuh cara batur nya euy. Di insinyur jadi dokter Rames. Jadi SMHK. Ah, dasar Semar. Ai uluk. Cucung Asia. Nanaonan kitu mata? Ai. Cacakareupeun komo tukangeun sia. Curing dieu. Si lain teu ngabejaan mun aya kitu. Nah hari aing dianggap naon teh tadi ngajentur dia? Sugan teh lengkeng. Ah, cucung Asia. Jauh-jauh mah teh jeung kana lengkeng sagala. Jeung eta siap. Dedengean aing mamawa kana malaikat sagala. Gagabah sia jurig. Abong nu gelo anyar sia. Kurang ajar euy. Kadewek nyebut gelo anyar. Teu ngeunah aing geus geus seubeul gelo teh. Duh. Naon sia tanggung jawabna? Naon? Make jeung mamawa malaikat sagala. Yeuh, nu dicaritakeun ku aing mah tadi malaikat palsu. Kur. Nah, aya malaikat palsu. Aya. Besok dicaritakeun ku jelema cenah nakona teh di alam kubur jero taneuh. Kapan soal malaikat mah eta mah soal syariat, soal hakikat. Da jero kubur taneuh mah eta mah syariat keneh, Pak. Syariat kumaha sia teh sok? Kali ya pacakan ku bapa anggerenge bugiga kalah bau meledos. Bulurah bisa nanya. Eta gorengan manusia saha di dunya? Nya malaikat. Atuh naha uing paeh ditanya deui? Lain meleguh ka inu kicu? matak palsu nya mah. Mun dicaricakeun ku uing mah matak paulah kamu udah teh nyok kasamaran tingali acuh. Anu bodo teh ulah eta cing. Atuh lamun kitu mah katerangan teh salah sia. Katerangan mah bener ngan pikiran jelema salahnya lopakeun lain di alam kubur jero taneuh. Nah di mana eta alam kubur jero dada? Geura prak ku bapa geura rasakeun unggal poe ge anu nanya, aya nu nyarita dina jero dada. Jawab ku leungeun, da sungut bari kaput, tempo tuh anu nemo bari gocoblak dan teu. Sugan ieu apu dihijikeun jeung semen, semen dihijikeun jeung keusik di banyur ku Coca-Cola. Digalogal. Digalogaloplok ditaplokeun kana bata. Nah kitu kitu dan teu. Iya we leungeun gocoblak mah. Ngan kade ieu leungeun salah ngajawab der nyoke janela batur maling TV jeung radio. Kadang-kadang nu boga salaki oge. Ini salakina janela na dicokel. Tuh, nah ini salah jawaban nu matak jangan sampai begitu bisi engke eta leungeun potong. Kitu atuh. Bener teu? Jadi pangna kitu teh kapan Pak Cing Emut manusia teh anu dimulyakeun ku pangeran. Mulyana manusia teh diansikan akal, pikiran, budi, pamili, rasa jeung perasaan. Geura pake atuh geura rasakeun atuh ulah dijauhan wae teh malaikat teh da unggal poe ge datang antara bebeja. Unggal poe ge init antara pamit. Rasakeun eh kana wujud urang unggal poe saha anu datang. Nunakon kana wujud urang da beda-beda geura pek rasakeun. Heeh. Beda-beda geura pek rasakeun ku bapa. Aduh, tapi punjene Pak. Lain istilahna nong mapatahan ka hayam ditahu jae kemeri pan eta teh ti bapa kene, bapa anu nyarita kitu teh ka abdi baheula. Ieu mah etang-etang ngabejaan bisi bapa poho. Atau cina syariatna urang diwajibkeun ngarona bisi aya bangsat ka imah tetangga wa ka imah urang. Atau hakikatna itu-itu ngarona batin. Ulah kaganggu ku itu jeung ku ieu istuning pancegkeun. Cek Bapak Gojali teh mah dina kaset istiqomah ajeg panceg teu unggut kalinuan teu gedag kaanginan eta pikiran urang teh salaku manusia teh ulah ditujukeun ka anu di jero kubur taneuh tapi tempo dina jero kuburan urang oge dina jero dada teh kaahengan pangeran hungkul geura baca ku urang cenah geuning dalilna mun manusia geus nyaho ka dirina pasti nyaho ka Gustina. Mun manusia geus nyaho ka Gustina pasti bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu mampu teu maeng jeung teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa aing panggagahna nu matak geura modernkeun eta pikir pamo ayeuna jaman teknologi yang canggih. Jaman teknologi yang cangkir ya. Eh jangan. Nah ingat ka si cangkir aing mah heeh. Pak, zaman komputer ena teh Pak, era atuh. Kudu barang nu kitu geura pek pikir ku bapa. Oh iya anu kitu geus modern ai otak anger cicingina ka awaman. Cing mah teh karekeun Pak. Urang teh komo urang mah boga kitab anu tertulis. Batur mah boga kitab anu henteu tertulis nepi ka palalinter. Kulantaran palalinter tereh rusak ieu dunya. Watak sajabana ti pinter teh ngarti. Jadi nganyahokeun ka masa depan. Jadi pikirkanlah nasib anak-anak yang akan datang harus bagai kumaha lamun ayeuna ku urang kolot diruksak ku kolot. Kitu Pak.
4: Ditinggalan Bang Baluh incu teh
0: kan. Iya, ulah ditinggalan Bang Baluh ge incu teh. Der incu urang anak incu urang ke kahareup naon ditinggalan ku sangsara ku balangsa. Ancur deui, ancur deui atuh Pak. Kapan ayeuna cita-cita dunungan urang? Nya eta pikeun ngawangun manusia nagara anu sagemlengna, kurung nu sautuhna. Jadi pola hidup sederhana itu pake. Pake Pak. Harus dipake itu Pak. Heug syukur yang syukur aya geus nepi ka pribadi yang mah.
4: itu bener banyak
0: nih. Oh, nah, si asa jinga geus bener-bener ngomong teh. Reunahan gitu. Aing geus cedek kumaha we jai. Aduh, cing sangka teh wa kabul sumping. Wa kabul. Aduh. Padahal padahal laksana lain kabul ge mah. Heeh. Geujeung heup ulah urang teh. Aduh, ampun hiling-hiling. Tong dihalangan hiling.
4: Cakap.
0: Aduh, iya. Dara ramang urang Cikalong. Sae. Sae nun. Aduh, kayak cepat tuh ah. Eta uing nih ngigeu ah.
4: Kuburan urang kan nya lah.
0: Pek sieu lah lila teh. King. Aduh, rek ngiring kaul ya, kalesan. Mun lanceuk syuping wa kabul. Nya. Aduh, sobat nya, sobat Asep Truna. Dah, lagu naon euy, lagu naon euy? Kumbat ilo. Hah? Tukang ngalok ngajak jari jai Iin Mang Samin Dedi Rosida Hulu Karangpul opatanana eh. Eh? Saha kasep Duh jiniran aing Dumeh dewek goreng patut Dewek nek sulap eh ya Oh, kebeneran yang Robin ke dia. Sulap. Iya. Sulap ke kumaha we. Guguru ti yang Robin dewek. Oh. Hah? Sulap. Dewek mah ngurungan nog hayam insyaallah jadi hayam. Lah. Ye. Percaya. Kadekeun nogna.
2: Benar ya.
0: Cok. Boga nog naon di nyeling. Tah tempo. Ye nok ya bener nok ye. Bener. Sok urang kurungan kudu boko. Cing tah cicing urang turuban heula nya.
4: 2 menit kan, 2 menit.
0: Semenit ge. Bin, salamin. Dicai Unajaya di darat jaya una nu calik di sirah sai sang ratu mut putih bumi mangamaju mingkem ah. Anu tikidu masing cunuk utuk kiratan masing datang. Anu tikaler masing geger nu ti naon teh ti kulon cing tararojol karuhun emah jeung sajabana ieu geura asup kana guha lain guha anu aya di kulon lain guha aya di wetan lain guha anu aya di kaler lain guha aya nu di kidul tapi guha anu aya di diri sorangan Hiji, dua, tilu, opat, lima. Aduh, ampun, enggak. Oh, tah, ayeuna urang buka. Tuhnya, nokene, sekali nokene. Dah jampe, dah kusileng digoda, biu. Oh, woi. Urang teh terucingan euy. Naon bedana komar jeung korma? Sok jawab.
2: Bedana mah korma manis, tarun. Komar mah jelema.
0: Komar mah ngaran jelema. Korma mah dahar lain. Bedana komar jeung korma, ai korma mah sikina hiji. Ay komar mah dua. Eleh sia. Aduh ampun aing. Hah? Ay lalaki mani di laut jadi naon cing? Jadi baseuh. Lain. Jadi nok asin. Aduh ampun aing. Eh. Hah, lagu naon ya? Hah? Lagu naon ye euy? Oh, cocok
1: teh di hati akang
0: ya. Lagu.
1: Ini lagu.
0: Lidek Japati. Ambung ah. Lidek Japati mah. Muka tulak. Lagu buuk. Sehnya. Hah? Awe trajet ya? Rumah cang aja manenya. Lagi cuk? Munga. Oh, dah orang mah seni ya? Seni. Hiji seni, hiji lagam, hiji basa, hiji lagu. Basa Sunda, lagu Sunda, lagam ge lagam Sunda. Oh, dah kudu Sunda.
4: Duit mana kan?
0: Duitnya? Duit dolar. Oh, contohnya wae lamun teu make seni mah matak seni perlu wajib make agama. Sabab lamun seni teu make agama awut-awutan.
4: Rusak.
0: Rusak. Sabalikna agama teu make seni cawerang hese rek nepina kana batin-batin jelema. Lamun teu make seni, sabab seni teh pangjajab kana batin-batin jelema. Contohna bae ayeuna nya seni itu make agama, seni itu make agama mah wah hasil nabuh dipake ngabalanyaan pemajikan batur nya
4: main
0: pake main leungeun nanti palitek eta seni itu make agama tuh nya paingan eta ku sabagian anu ti pihak alim ulama sok ngaharamkeun kana seni da seni na teu make agama. Seni teu make agama mah anyut yang moal nyang sang sareup ge tong ngarepkeun hirup di alam dunya. Nya sabalikna agama teu make seni. Gara pek contohan pek adan hari subuh adan gara pek
5: ayo wang marai wang marai
0: dah ngewaknya dia pake seni dah jauh dah ya pokoknya mah kayak lah sholat kan pek kukir
4: warat nurut
0: tiba-tiba nurut maklah di baledong kita ngomong rumah tak gara pek pake seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, ya. Maka seni dah. Ngena, teh subuh didengekeun teh kalau beuki timbra we sare teh. Eh, lain nyari joy. Oh. Oh, pek sinen ayeuna teh nyeni deui. Sinen der hahaluangan di luhur panggung. Kikinciran di dalu, ih bapak euy. Kokojayan ke PRT di muara hari itu di PRT dah ngewaknya jika nurimut coba lah memakai seni kikin siran dinalui dah gelitang jalan cek capi kokojayan bapak dari muara pikiran asa ngimpi rasaan mana setaruna dasaya aduh cacak goreng patut oge sorana nya itu aduh kade pahili pahili lagam dor ena basa naon bahasa Arab ai lagam lagam Sunda seperti nama alhamdulillah ye hirobil alami ah ngewa pisannya. Jika ngaledek daripada salah lah salah nempat kena pugu-pugu prokol mau obat emplu der dibawalkan kena celi itu pugu he bingung tuh pugu-pugu entros tau mau obat nyeri beteng der ditunda di nak mun-munan itu jadi buta itu jadi buta itu jadi butak-butak jadi itu jika ngaledek daripada salah langgam Lagam Arab mah kieu kuro ngaranna. Nya. Ayeuna der. Ai bahasa Sunda ai lagamna lagam kuro. Syarika yakum. Minang. Jiga ngahina bari padahal salah lah. Cing atuh luyukeun kana sagala rupa. Dina sagala rupa pasualan oge. Ker kecuali diluyukeun. Entong dituluykeun nya. Tawa ka jeung eta dewek teu ngumpul, degekeun.
6: Omdeung.

0: ay dilayukan mo ah. Tingnan mo eh. Ulalalawara. Numatak kurang mga kadito kadigi ulah nyaci. Tunbay, nung pwede mo urangin sing baralay hirup. To. Hihi. Ha? Penting beragama teh. Naon siya napang na urang penting beragama. Sabab segala rupa pasualan tanpa agama. Waduh, cilaka. Ya.
1: Mua buka pager.
0: Naon siya napang na agama diturunkan ke alam dunia. Ya eta keur ngatur akhlakna manusia. Sangkan manusia ulah resa kama-kama hirup. Hirupna. Nah, cina agama teh henteu dikadomakeun. Naon pangna agama dikajelemakeun? Sabab jelema mah jahatna leuwih ti sato. Benerna oge jelema mah leuwih ti sato. Nah, kumaha cina buktusna ayeuna? Jelema jahatna leuwih ti sato. Urang buktoskeun geus simkeurinya. Manusia jahatna leuwih ti sato teh gerapekeun acan aya hiji kajadian ayeuna domba muning maung anjing paribasana deur nyok jendela maring TV jeung radio teh acan aya nya tapi jelema mah aya teh kitu jarunya nya tapi jelema nya aya nu nyok jendela. Kadang-kadang nembuga imahna dipaehan. Jadi ieu teh ka pangna agama di ka manusakeun teh bongan jelema mah geuning jahatna di mana geus jahat teh leuwih ti sato. Benerna oge leuwih ti sato. Nu mata kade pek domba maling sampeu dauna wungkul we tapi jelema mah jeung beutina. Nya. Kadang-kadang pan pagerna dirusak dipake naon? Ngadurukanana. Numawi dieu warawargi urang sadayana kedah iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Gusti ditepungkeun deui jeung panayagan malam ini. Halo, ha? Lain euy. Tadi teh deke lain minta lagu.
2: Hah? Coblak
0: we. Naon? Oh, lagu naon? Acung ngeunah blebuk. Hah? Hayang nu aneh eta tapi can eta euy can kaharong. Cok tataan acung geus sia tataan. Anu geus apa dewek mah tong disebutkeun.
3: Rek dineuk japati,
2: gorengan, layung koneng.
0: Layung koneng. Kumaha layung koneng teh? Sing panghalangkeun layung koneng panghalangkeun rasa gedeung. Cing, ibu aan atawa ibu neni.
4: Layung koneng.
0: Woi. Antong pageto we, woi. Minta ayu nak, nyak ayu nak, acung.
4: Eh, nyak kan, bukannya?
0: Sok.
4: Sok, kan? Bukannya ini, kan?
0: Sok.
4: Sok. Eh, aku mau benar hula, aku mau buka hula.
0: Ih, ngelilakin waktu, wey.
4: Sok,
0: atuh, sok,
4: ini, sok.
0: Sok. Sok, kan, jaringin, ini, dia beri yang kere. Ah, entong ah. Nuk itu nu bieu. Karemong koneng teh. Entong ah kagagas koneng-koneng kitu teh aing mah. Budak aing teh panjang kungkoneng nu palid kemari teh. Buru sutului budak aing harita. Heeh, paeh di jero da geus meledos atuh harita teh geus keluar teh. Aduh, ampun deui. Hore. Hore. Hore. Diu. Mang ya i. Ora iki sih. Gale orma.
1: Diu.
0: Ai kada tenyari itu. Macak kusina ni sok ah orang belaga. Orang bedul. Sok buru-buru.
5: Mangunawan atau tang?
0: Orang sanca. Aduh, hebat gila. Turun, tiga.

Aduh, kasih dawala ka dieu kitu euy. Lain euy. Oh, nyai dirasa-rasa mah eta lagu urang geunah. Lagu urang Sunda beunghar lamun dipikir ulah balik mah ka dieu mah teh karena urang we. Jadi tingkatkanlah kreativitas kita. Apa sih ling kreativitas? Nu sok ngebur dina kereta api. Aduh. Pembunyi lain ke mana bensin juga oi. Bensin deh kayak udud. Tenang weh Codina. Aduh. Lalu pokok nama dah. Anu penting mah udud mah. Eh, lamun aya nu mere udud mah da diwawarkeun ku aing udud ge. Ieu mah bako ge jeung nu kawung aing biasa. Kasih dawala kitu euy. Urang ngupingkeun itu sasauran eta Gusti Batara Rama, Gusti Laksmana sareng Gusti Gunawan Wiksana naon dongengna? Jeung sajabana ti eta oge kitu kasih dawala hayung urang milu ka pangperangan kitu urang geuna. Singkil kitu baju leungeun ka jakatuh sanajan bari jeung pawongan pangkatna. Kewajiban urang sararea. Ancur geus medan tempur dewek teh payus ngabungkang di medan danalaga wajar giling keur dewek kapati di medan juri. Bakal jadi sejarah nu natrat guareun anak incir bakal datang ke akhir kamud. Kemudian. Oh. Perlu urang dina waktu ieu milu perang peke. Lamun paeh di medan perang kapan? Pahlawan disebutna. Engke teh kapan dina sejarah nu natrat teh engke di guareun anak incu teh gerak engke teh anak incu urang teh maca pahlawan nomor sakitu gugur nya eta kakasih Astra Jingga. Nya eta nolak kana kabiadaban kamurkaan kaduliman kasyarakahan. Tuh. Pan jadi kejutan. Cacak pawongan eta teh. Kumaha lamun kieu? Eta teh Astra Jingga teh maot dina golodog batur. Alatan ngahureuyan pamajikan batur. Ripuh pisan nya. Wow. Aduh ampun pesyo kade. Aduh ampun ting cepot ulah keur di ulah ngajauhan cepot bisi aya serangan ti belah dinya. Luh amit ah dawalu naon come here my friend. I always remember you. Aku selalu ingat kepadamu, Dawalu. Aduh, ayo.

0: semah kau nyepan cenengan pangeresa
1: ditampi nuhun rayi mangali tuang raka anu majeng kamedan danalaga
0: tepi no damal pun lancik kakang kumakarna pangeresa duh ampun teh pangeresa
2: pun tenun
1: kanika
0: jang kakang silaing udah wani-wani ka dia gitu jang ajrih ajrih ngahaceukeun semah bakti sisim abdi nun
1: ditarima ka
0: luhur kang ditampi luhur kakang semar
3: tuang raka anu majeng ayeuna teh sieun
1: tepi nu kakang semar

0: oge Gunawan Wibisana tekantun kasepuhan Semar Badranaya anu aya di sapengkeureun wala dia balak anu nuju ngayonan yuda aya di sahanapeun kareta Kunira Pangandika rai Gunawan
1: kalanun pangsa
0: Lasmana kaulanun pangersa aya pikeur saeunaon ieu oge Kakang Semar saksian
2: timbalan
0: sih amana barudak
2: ih sia teh mah kaitu ka dieu we sih
0: maklum jelema nu makasieun sih anu sakieu juga watak katinggal ku nyisim abdi ge tembuing iraha cuma dereng seuna itu nya tapi nodamel Kakang Semar ieu teh alatan lanceuk kaula anu babuda ngabogaan dosa
2: timbalan
0: rai kaula nun kaula pangersa dina leresan di dupi eta teh raka anu nomor sabaraha pun lanceuk nomor 2 teh pangersa katilu aceuk sarpakinaka kaopatna kaula sasat saturunan sagetis jeung kaula atuh dina leresan di para lun maklum anu kasuhun hampura akang anu ditenda ari nu jadi marga eta teh tuang raka sasat anu juju amuk-amukan ayeuna ku akang dek dilawan menuju ka medan tempur lumampah ka medan danalaga singraikeun wala dia balad ketek Lasmana ula dek maju ka hareup teu pinodameuh kaula nun pangersa Raka Prabu dasamuka rai
1: kalanu
0: sing upami tuang raka Prabu dasamuka dina waktu ayeuna masrahkeun cinta akang teh pintu terbuka rai mukakeun kursi atawa lawang hampura ka tuang raka
1: duh kasempetan anu leuwih gede dasamuka na kapina-pina teh dasamuka saya retang tosun kasaderek atuna hamuing kumaha jadina itu nu
0: tadi ngalasan di akang hampura sakali deui sasat teh menuju ka medan tempur lain sasat ngahianat ngalima kawajibane akang nyokot haknya tanah pamajikan akang
1: tapi nodama sae mangga gerareng sekeun we ku salira
0: barang nuju aya dina satengahing obrolan sapratanepun Prabu Sugriwa luluncatan menuju ka payuneun Sri Rama

Pangasal. Oh, right.

0: selalu.
1: Biar marwata suka bingga
0: amiri-miri
1: kemau wijaya kusuma.

0: ku Sugriwa bingah nu taya papadana pedak sareng silirap. Ngeningan
1: pangersa. Pangersa silirap. Oge Kang Rayi Lasmana, Kang Rayi Wibiksana.
0: Kaulah.
2: Kaulah.
1: Kasepuhan.
0: Iya, sir.
1: Oh, apun teneh kapal kerajinya.
0: Sawios mangga.
3: Mangga, mangga, mangga, mangga.
0: Aya naon kejadian di tengah tegal oku pigalan pati.
1: Anu mawi. Dina sandieu para lumalum kasuhur ninggali deui pabrik hapun tendal di tengah. Kaula teh anu cikeneh
0: pisan oku pigalan pati sareng kumakarna sareng tulang rakas. Sareng kakang kumakarna.
1: Teu bino.
0: Kumaha kajadian?
1: Rupina katinggal di ieu saki bobolokot ku getihna.
0: Aduh, Gusti. Hayana, hayana. Oh. Dugi ka kawas manik kitu kaayaan salira.
1: Teu pino.
0: Kumaha kajadian?
1: Kajadian. Hari kumbakarna yakin sakti mandraguna pun jilia bawa. Seueur wala dia balat ketek anu pejet. Seueur wala dia balat oa anu korban. Lutung nalalamru. Wayana pangamukna. Yeuh. Tuang rakas.
0: Teu pino damel.
1: Nyatana aya kumbakarna.
0: Tuluy.
1: Tiasa dieu. Kaula maju ka hareup. Anu temahna sareng sibadan banting binatingan sareng kaula. Itunya kitu. Da puguh pinuh ilmu jemar panana sigih pangarti. Kaula atuh nguli sareng agul ku payung butut. Dugi ka kaayaan parantos hampir ka deseh kaula. Malihanan. Wayana parantos pusing ning hareupan eta kumbakarna. Temahna kaula ngarontok necek kana tuurna ngagabrug ka luhur. Irungna dikokos ceuli duanana dicekelan ku kaula. Anu temahna kaula ngagudakeun tenaga batin ngaslang tina dirina hingga ceulina duanana rawing irung rampung da puguh dikokos ku kaula.
0: Aduh, ampun deui Gusti.
1: Punten sinda.
0: Teu salios, teu salios, teu salios, teu salios. Aduh, dasamukana kabina-bina teh. Kasempetan gede. Lamun sieun masrahkeun Ibu Sinta yakin bakal meunang panghampura dasamuka. Dasamuka.
1: Malihanan aya gerentesna.
0: Kumaha Cenah Rayi?
1: Hay gerentesna teh. Pati-pati kaula ngantunkeun ieu alam rame. Jagat Raya Pramudita alai langsung ku pandangan selera pangersa. Saena mah gerak sana, saena melaksanakeun bae rupina. Naon pihak kapalaina? Si Sumarna kitu, jadi sanes bari ngabela kamurkaanana dasamuka, tapi belaan nagara anu dirujit ku dasamuka keneh kembali.
0: Duh, sapa madegar? Rai Gunawan Wibiksana. Kaulah pangersa. Ampura we sakali deui akang kelain tega. Aduh, mangga teh teuing mangga. Kitu mungkinu kumaha adil. Ulah sieun kana hideung ulah penting kana koneng teu nian teu akian teu indung teu bapak teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan yakin lamun salah mah perlu dituntut. Nyaga keneh ka salira anu kagungan pancen pikeun nyapukeun ka biadaban kadoliman kasarakah kan di jagat raya Pramudita. Nya atuh dina waktos ayeuna mah Rayi Lasmana kaula nuhun sok gerak kenyet deui urang lumampah ka tengah-tengah lapangan kudana siapkeun teu pino damel kaula teh.

soksa naos barina ceuli parantos rawing irung parantos rampung. Anu dina waktos eta masih kene ngagedur kasumengetanana. Memang satria andalan bangsa bebela ka nagara. Hanteu munur ku sakitu hanteu gila ku omak. Tras-trasan ngam

0: Satria.
1: Ula, kumakarna.
0: Loh, buah-buah iya, ya, jadi semut macara rama, nih.
1: Taulah, Lasmana.
0: Oh, iya cerai na Sri Rama.
1: Salah.
2: Coba.
1: Raden, kumaha pun Adi Gunawan Wibisana sehat tina waktu sayina. Hayang pangih sa'lol, kaulah tesarang pun Adi cing pasihan kesempatan. Aya di kasempetan margi panuju perang sok hayang nyaho urang terus
0: teh. Aduh ampun saena mah sakaligus keneh kaula teh tema kitu caurkeun ka Tuang Rama. Oh ka Tuang Raka. Ka Sri Rama kaula teh pati-pati ngantunkeun jagat raya ogeh koyong langsung we ku pandangan Sri Rama percaya pangjajapna pasti lurus. Pasti lempeng. Pastinya kaula mulang kalam asa teh.
1: Goreng patuh satria anelan bangsa ujuk-ujuk menta dipaehan tanpa perang heula.
0: Oh gitu.
1: Epino temongkeun heula we ka sumeletan anjeun bela ka nagara jeung ka bangsa.
0: Sia ta eta panuhuna nya ulah disajajarkeun sareng kamurkaan dasamuka kaula mah lain dek bela kana kamurkaan lain dek mempertahankan ibu Sinta tapi kaula mah sasat dek bela kana nagara jeung bangsa
1: coba-coba.

0: tersangka kumakarna ngan sabjorelat dengan angin lewat kana cangkeng.
1: Doh Gusti,
0: tawala salira eta teu kutuk ieu dikersakeun salamet tawala sumun teu kutuk ieu henteu
1: manawi teu kutuk ieu
2: we
0: nuhunna teu kutuk ya mah aya disangki ku abdi kutuk ku pret.
1: Lu bisa kiku abdi mah ngarukutu.
0: Paling maneh tong didinya cepot tawala.
1: Hei. Mun geus teu mangrupa itu
3: naon jeut?
1: Getih teh dina mamuta teh.
3: Mun boleh ger kitu burung itu irung. Ih. Jeung irung ni ngomongna ge euy. Duh.
0: Paling cepot tawala rek ditembak.

bari ngepes-ngepeskeun monyet laleutik anu ngagabrugan dina waktu sarita. Yeuh. Maha Agung komo jelema cacak monyet turut ai ka jelema nu bener sato kana ari seuk jelema si dasamuka dasamuka ampun geus penasti kasayang tumampara sasaran Raden Lasmana ulantaran ieu kumakarna teu daek cicing hingga ieu panah kana kana tatak anu paling katuh hingga sempal panangan anu paling katuh. Raden kumakarna utawi Arya kumakarna gugulingan ku ayana parantos sempal panangan anu paling katuh. Ngajeng tak leh beulai naon hayu ulu-ulu ya geus sabeulah miulaan. Bilu itu ucap-ucap kan jika anu semua gugu pai bilu yang merengu serang aing mah aduh ya lengu ni tuba cina lengu sok cocorokot meren barecok na sok cibuk caba kena barang haram meren tuing na bahula sama minyak gening hukum karma ternyata bisi dosa kaulah nu cekak rasa lengu Siri Rama padahamu sakalipun acuk kaula teh tong kajeng ninung nutil. Aduh ampun jeung irung perih kakesangan seuli dunia nyautan kakesangan. Aduh tapi eta monyet terus nyeret ka aing tetep we aing mah rek ngalawan.

0: karya penduka sakali kene atuh Rayi Lesmana.
1: Ya. Rayina koceak-koceak teh bari nungkupan rarayina. Moal teu kitu nya ah meureun da ka dulur. Buruk-buruk papan jati hade goreng dina pungujeung baraya. Lasmana Maulana pagawean teh kawas naon kitu patuh.
0: Sadaya-daya pangeresa da anu disasar mati korona nanging kalesan we rupina eta teh kumaha karna teu daek cicing kasasar pananganna.
1: Aling-aling, sakali

0: lepaskan panah Ratina Bunewa. Enastika sayang tumampara.
1: Iya, iya kumakarna. Nuju ngebuntang banting monyet ku panangan sabeulah.
0: Atuh hingga. Ieu panangan nu palih kensa. Tatakna kasabat atuh hingga panangan.

bisa cing ku akan diberi kesempatan sekedap tepangan heula palai tepang beulih jadi dosa tepi nodama kaulah numpang resa mangga rakaryam.

0: karena nuju engke-engkean masih keneh gedur kasumangetan anak perang anu tina waktus etapalai tepang kelah sarang kunawan wibiksana
1: kunawan hayang pangigula akang tehiduh. Aduh, kumaha aing nangtung ajegna nya geuning teu bisa ajeg ai sabeulah. Aduh, ampun teu kalah. Nyaha itu jiga sieun? Wawan. Gunawan. Rakaria.
2: Wawan. Panggihan heula akan diri. Rakaria.
1: Iya Gunawan Wibiksana anu lumpas sakalumpat lampet pada nepangan Rakana barang parantos caket Raden Gunawan Wibiksana ningali pamente sarang wujud iya Kumbakarna parantos temang rupa jelaran irung parantos rumpung cilik rawing
0: panangan teaya sampean sabelah deui tega ningali Rakana
1: gila ninggal getih ongkoh hingga Gunawan ngejar di payunan ia Kumbakarna.
0: Bisa jajar kenceng dasar muka akan li coba teing apa dengan si Gunawan teh akan bisa jajar kenceng Gunawan ngewak Gunawan ke akan li kapan ayi teh dibahila oge ku akan diasuh di zaman lembut di akun di zaman molon di ais kereti ku akan li kula bisa jajar kenceng dasar muka Gunawan tegak maneh kitu gak akan benar.
1: Nah rayi make mulih deui
0: ampun Raka Prabu teh kiat Raka Prabu wan Gunawan tega anjeun Gunawan aduh ampun teuing Raka adi.
2: Penastika sayang cuma parah
1: sasaran Batara Rama kena karena sampean anu paling katuhu atuh dua nana sampean iya Arya Kumbakarna
0: meslang kuayana tarikna panah anu ngebesan
1: hingga Arya Kumbakarna ngegulutuk jika baligo digulutuk
3: Wanana suku Gusti Numaha Agung ieu siksaan Gusti dugi ka kieu-kieu nemen-nemen teuing. Aduh leungeun suku geus beak can tatu dina beungeut irung celik mata geus teu paruguh tetenyoh. Halatan katutupan ku rumayna buuk anu nyipuk anu cipuk ku getih aing beungeut ieu teu kuat nyeri beurih geus lain rasa keneunana deui aduh. Ah ampun teuing tapi naha atuh aing teh bet bisa keneh ngambekan ieu nyawa bangun anu berat rek ningalkeun ragana. Cik atuh sirira mah geura lugas pusaka anu paling ampuh geura paragakeun ieu jangga kaula ulah disiksa di kakaya kieu aduh.
1: Dasamuka dasamuga tega teh kamalinaan anjeun duh. Gunawan
0: lancik atuh temongan heula akang sanajan syukur sakolepati. Luh sarek pariwasa teh mah Gunawan sakolepat mah akang pangihan aduh. Aduh. Ya aing teh mah ke pirik sagala. Make sedih sagala. Cengeng kawas lain satria kapan aing teh nyaho yen kumelendangna manusia di jagat wayang-wayangan teh ditalikung ku tilu rupa katang tuan anu teu weleh meulit ngahiji dina diri kahiji takdir Cimaha Widi yen lalakon hirup kaula teh kudu ngalaman atawa kudu dipungkas ku siksaan lahir batin anu sarupa kieu. Nyuhun Maha Agung tapi sad kaula narima muga-muga kanyeri kapurih di alam ayeuna jadi cukang anu hade pikeun ngahonta nyatana nete ka alam jaga. Kadua tapak lacak gawe inung bapa kaula boa sasat anu disebut wong tua gawe wiwitan wong enom dharma lakoni. Para lu ibu biwah Kangjeng Rama bisi iya kitu mun teh mah Kangjeng Rama Kangjeng ibu kungsi kungsi lakon lampah anu teu hade nalika jumeneng kalawan perlu ku tebusan raga pamunah kaula sad narima kalawan muga-muga ulah jadi tunggu silungan satang supaan gantar kekaitan anu goreng tapi sing nu hade bae. Hampun Gusti cukup ku kaula jadi tumal pamungkas tapak lacak gawe teh hade Kangjeng Rama Kangjeng ibu upamanya teh mah duh paralun ibu paralun bapa paralun paralun jeung katiluna boa ieu teh tapak lacak gawe kaula pribadi anu teu hade lebah dieu kula salaku satria sad narima kalawan muga-muga ieu kajadian teh istilahna mah pimanaeun bisa ngaleungitkeun sakabeh lampah teu hade kaula salila kumelenang di alam pawayangan atuh bisa-bisa kaula teh sasat ngahempangkeun kana amah kahadean dina mangsa pareng ditimbang di alam jaga kaula pasrah kaula ikhlas kaula ridho Gusti nu Maha Agung
1: aduh kurang ajar itu monyet ngan ngaronong mepagaweana teh aing di dieu syarek ngaluarkeun tanaga pamungkas aing neuk kagulutuk digenset, wah, digiling eta monyet. Wah.

0: kagiles usalirana kubakar itu kayaanana ari kumakarna dina mangsa sumangetna urang di medan nanalan
1: anu dina waktu eta
0: nanging pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba jelaran parantoseur kaluar getih tina salirana hayang kicit parantos carang napas renghap rayu sepak kayaanana getih dan ukur lamokot di luar itu nasib kumbakarna
2: Gunawan Gunawan boa samet dia piraku temangihan akangnya kicup akang geus carang dedelehan kararoneng panggupai geus aya Gunawan hayang pangiheula sirama nyuhunkeun kasempetan keletik madi aais dioong klen ayeuna bet nuduh goreng ka akang Wibisana Gunawan akang ulah disajajarkeun
0: hayi Gunawan
1: kawanuh
0: cing atuh tepangan heula bilih jadi dosa kuatkeun we hayi
1: tepi nodamel atuh nyuk sumaga pangresah

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program Empat Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi kaum dangu Pro 4 RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali saya Benny Herdiansyah. Di kesempatan pagi hari ini, tepat di hari Rabu 16 Oktober 2024, kembali bisa menyapa Anda melalui frekuensi AM 540 dan juga di FM 106,9 MHz. Dan tentunya pagi hari di awal perjumpaan kita, kami hadirkan kajian Cahaya Pagi yang tentunya akan menemani Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama dengan para ustaz dan juga ustazah yang alhamdulillah senantiasa di setiap paginya selalu memberikan ilmu untuk kita semuanya. Pagi hari ini tepat di hari Rabu, kita akan mendengarkan tausiah ditemani oleh Ibu Ustazah Nikmah Fauziah yang alhamdulillah saat ini sudah terhubung di line telepon. Kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kadangu.
1: Kirang kadangu ya. Assalamualaikum Bu Ustazah, Kak Kuping. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Ustazah, kumaha wartosna damang dinten ieu?
2: Alhamdulillah.
1: Mohon. Bu Ustazah, kalau minggu kemarin kita membahas perihal wanita yang atau perempuan atau Hawa ya gitu ya, kaum Hawa yang dirindukan oleh surga.

0: Nah, iya, kali ini ditambah dengan pemuka wanita yang ahli surga. Artinya kita akan melihat sosok siapa yang menjadi contoh dan juga teladan, iya, begitu ya.
1: Mangga.
0: Mangga. Mangga Ibu saja ngawitan.
1: Di kawitan aja.
0: Mangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, ihsan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi junjungan Nabi akhir zaman yang akhlaknya Al-Quran, yang perjuangannya telah mengantarkan kita pada kehidupan yang terang, jalan lurus penuh kedamaian. Pemirsa Cahaya Pagi yang saya hormati, yang Allah muliakan, betul tadi disampaikan oleh Kang Benny bahwa kemarin kita telah membahas seputar wanita yang dirindukan surga. Nah, tentunya sudah dibahas, dan hari ini atau di kesempatan ini kita akan membahas tentang pemuka wanita yang sudah dinas sebagai ahli surga. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terdapat sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidatu nisa'i ahli jannah arba. Maryam bintu Imran wa Fatimatu bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Asiyah. Pemuka wanita ahli surga itu ada empat. Yang pertama Maryam bintu Imran, yang kedua Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, dan yang keempat adalah Asiyah, bukan Aisyah tapi Asiyah. Hadis riwayat Hakim 4853. Nah, kita akan bahas diawali dengan Siti Khadijah ya. Apa karakteristik Siti Khadijahnya? Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Yang lainnya laki-laki, yaitu Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anak angkatnya Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lainnya. Nah, jadi Nabi, maaf, Siti Khadijah itulah wanita pertama yang memeluk Islam. Wanita mulia yang sangat tinggi keikhlasannya menemani Rasulullah, menjalankan misi kerasulannya, senantiasa menemani Rasulullah dalam suka dan duka, dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun. Ketika semua orang meninggalkan Rasul dan mengingkarinya, Ibunda Khadijah tetap menemaninya dengan setia, sampai Rasulullah menulis sebuah kalimat yang indah. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah tidak memberi kepadaku pengganti istri yang lebih baik dari dia, atau Khadijah radhiyallahu anha. Ia beriman kepadaku dikala semua orang mengingkari kenabianku. Ia membenarkan kenabianku dikala semua orang mendustakan diriku. Ia menyantuni diriku dengan hartanya dikala semua orang tidak mau menolongku. Melalui dia Allah menganugerahi anak kepadaku, tidak dari istri yang lain. Itu luar biasa. Rasulullah sampai berucap seperti itu gitu kan ya. Nah, kemudian Siti Khadijah juga mendermakan seluruh kekayaannya untuk dakwah Rasulullah yang tadi disampaikan. Kemudian yang tetap beriman sementara orang lain ingkar, hingga Allah menyediakan surga khusus buat Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kepadanya disiapkan oleh Allah istana dari Ghusab, yaitu istana dari mutiara yang kering, yang terletak di antara rumah Maryam bintu Imran dan rumah Asiyah bintu Muzahim. Nah, itu yang pertama Siti Khadijah. Bagaimana dengan yang kedua pemuka wanita yang ahlu surga itu adalah Fatimah bintu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Muhammad adalah putri bungsu Rasulullah. Beliau adalah sosok putri yang sangat patuh dan hormat pada orang tuanya. Bahkan ada sebuah riwayat menyebutkan saat beliau kecil, beliau berani mencegah kaum kafir saat menzalimi ayahnya. Hmm. Beliau adalah seorang wanita yang kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib, seorang pemimpin yang sederhana, memiliki akhlak yang baik dan menguasai banyak ilmu. Bagaimana dengan karakter Siti Fatimah bintu Muhammad, yaitu putri yang sangat patuh dan hormat kepada kedua orang tuanya, dan yang keduanya putri yang sangat patuh dan hormat kepada suaminya. Ini juga sudah dibahas yang minggu lalu tentang bagaimana wanita ahlu surga. Dan juga Siti Fatimah itu pernah ingin apa namanya membalas rasa sakit hati yang pernah ayahnya arti Rasulullah didolimi oleh orang-orang yang hendak mendolimi. Itu berarti betul-betul luar biasa berani Siti Fatimah itu. Nah, nanti mungkin dijabarkan dalam bagaimana dalam pertanyaan nanti ya. Banyak panjang sebetulnya Siti Fatimah itu, ciri khasnya, kemudian kepintarannya dan sebagainya. Yang paling penting taat pada ayah ibunya dan juga kepada suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, Maryam bintu Imran. Nah, di wanita ahlu surga itu yang berkedua tiga adalah Maryam bintu Imran, lahir dari keturunan pemuka Bani Israel, Kang Beni.
0: Iya.
1: Orang tuanya mengharapkan lahir anak laki-laki, mm-hmm, dan telah dinazarkan untuk diserahkan kepada Baitul Maqdis dan berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana karakteristik Maryam? Yang pertama, sangat menjaga kesuciannya. Mm. Hal yang sangat sulit di zaman modern sekarang ini. Yeah. Yang kedua, sabar dengan ujian Allah yang menganugerahkan Maryam mengandung Nabi Isa alaihi salam. Mungkin kaum dangu bisa melihat dalam Quran Surah Maryam ayat 16-17 dan Al-Anbiya ayat 89-91. Kalau nanti bisa dibahas, nanti dibuka Qurannya boleh nanti.
0: Betul.
1: Nah, sementara Maryam masih gadis dan tidak punya suami, rasionalnya tidak mungkin gitu ya. Betul. Dan yang ketiga, bagaimana karakteristik Siti Maryam? Kondisi ini menimbulkan fitnah, hinaan, cemoohan yang tidak habis. Maryam tetap sabar. Itu luar biasa dari tiga wanita yang dicap sebagai ahlu surga. Yang keempat adalah Asiyah. Nah, ini bukan Aisyah tapi Asiyah.
0: Asiyah.
1: Asiyah bintu Muzahim adalah istri Fir'aun yang kita ketahui lewat sejarah, dan sirah Fir'aun atau raja yang sangat zalim. Adapun bagaimana dengan karakter Asiyah tersebut? Yang pertama, memiliki keyakinan yang kuat. Ia mampu mempertahankan akidah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, meski Fir'aun tidak henti menyiksanya dan mengancamnya agar keluar dari agama Allah yang lurus. Yang kedua, wanita yang tidak tergiur dengan harta, kemewahan, tahta dan kekuasaan, padahal suaminya seorang raja yang sangat kaya, sangat besar kekuasaannya. Sampai Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la gitu ya. Saya ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Tetapi tetap Siti Asiyah tidak mau beriman pada suaminya sendiri.
0: Yeah.
1: Dan yang ketiga, wanita yang lemah lembut, sampai diamanahi oleh Allah dengan dikirimkan Nabi Musa ya di suatu apa di peti itu, sehingga bisa diuruslah oleh Siti Asiyah. Karena kelembutannya, akhirnya Nabi Musa bisa tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan kuat. Kemudian yang keempatnya, wanita yang sabar, cerdas dalam mengendalikan keadaan. Nah, dapat kita lihat ketika ia merayu Fir'aun untuk tidak membunuh Nabi Musa, kan?
0: Betul.
1: Harusnya dibunuh itu Nabi Musa. Tapi karena kesabaran, kelemah lembutan Siti Asiyah, akhirnya Fir'aun mengizinkan Nabi Musa, Pak, Siti Asiyah untuk mengurus itu bayi. Nah, bahkan dalam surah Al-Qasas ayat 9 yang boleh diartikan ya, dia penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Nah, itu luar biasa Siti Asiyah itu. Nah, janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari. Jadi Siti Asiyah itu meminta kepada Fir'aun dengan Allah firmankan dalam Quran Al-Qasas tadi ayat 9, dia itu penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Ini maksudnya dia di sini adalah Nabi Musa ya.
0: Betul.
1: Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang baik, mereka tidak menyadari. Nah, itu sebetulnya diselamatkanlah oleh Allah si Nabi Musa itu, karena ketika itu setiap anak laki-laki harus dibunuh kan.
0: Betul.
1: Nah, karena hal khawatir menggulingkan tahta kerajaan Fir'aun. Nah, yang kelima, karena keyakinan tersebut Allah memberikan surga dan menjadikannya sebagai salah satu pemimpinnya.
0: Baik.
1: Nah, ini luar biasa tuh Siti Asiyah. Bahkan Siti Asiyah sendiri sampai berdoa kepada Allah dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Di sini Siti Maryam sampai berdoa memohon kepada Allah untuk dibangunkan ke surga gitu.
0: Oh.
1: Apa doanya? Karena hidup lingkungan orang zalim seperti Fir'aun itu menurut kasat mata kita tidak akan mungkin dan tidak akan betah.
0: Betul.
1: Atau bisa jadi malah kita tuh terbawa oleh siapa
0: lingkungan
1: yang menguasai di situ.
0: Gitu. Betul, lingkungannya.
1: Nah, sampai-sampai Siti Asiyah berdoa Robbi bnili indaka bayt. Maaf, Robbi bnili indaka baitan fil jannah. Gitu. Unajjini min Fir'auna wa amalihi unajjini minal qaumiz zalimin. Ini doa Siti Asiyah. Ya Rabb, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus tentunya, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ini luar biasa doa ini.
0: Baik.
1: Diminta untuk dibangunkan surga, kemudian diselamatkan dari Fir'aun, dan diselamatkan juga dari orang-orang yang zalim. Itu doa Siti Asiyah yang tercantum dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Itu pengen Kang Beni,
0: ya, betul.
1: Pas wanita yang sudah dijadikan oleh Allah sebagai ahlu jannah.
0: Betul.
1: Pemuka wanita yang sudah dicap sebagai ahlu surga. Enggak, itu pengen
0: ya.
1: Magi nanti ada lagi.
0: Hmm.
1: Apa namanya, siapa sih golongan manusia yang dirindukan surga gitu ya, mudah-mudahan kemudian waktu.
0: Betul.
1: Nah, ya, pesan harap pengen Kang Beni.
0: Dari keempat.
1: Terada ajeng kan, itu kudu aku naonnya.
0: Dari keempat tokoh yang tadi Ustazah sebutkan, artinya masing-masing punya kesamaan, mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu.
1: Kira-kira kedangunya.
0: Dari keempat tokoh yang tadi disebutkan oleh Ustazah, masing-masing ini punya kesamaan, punya keimanan yang kuat, begitu ya Ustazah ya. Ketaatan kepada
1: Allah. Kesamaan sareng naon? Punten.
0: Iya. Terdengar Ustazah?
1: Mohon, itu duka ya naonnya. Nah, ya, tadi maka ada menjelaskan sama Bu, sama ini.
0: Dari keempat tokoh yang tadi Ustazah sebutkan, masing-masing punya persamaan, yakni keimanan yang kuat. Jadi intinya adalah harus mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya Ustazah. Halo Ustazah.
1: Iya, duka HP na, duka nama yang sama ini diserang kima.
0: Iya, betul betul.
1: Baik. Yes, ditarikkan es kang ini hawa atas sebab pemirsa be kirang jelas.
0: Terus tarik. Dari empat tokoh tadi Ustazah yang sudah disebutkan, intinya bahwa masing-masing ini punya kesamaan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya Ustazah ya. Nah begitu. Nah, ini barangkali menjadi hal yang istimewa yang Beni dengarkan adalah kisah dari Siti Asiyah binti Muzahim.
1: Siti
0: begitu.
1: Asiyah ya.
0: Betul. Jadi, nah ini ingin bertanya Ustazah, pada zaman Siti Asiyah binti Muzahim, kalau itu berarti ilmu atau tauhid itu didapati pada saat zaman Nabi Yusuf berarti, begitu ya Ustazah?
1: Iya, iya.
0: Boleh diceritakan bagaimana nih Ustazah?
1: Iya. Jadi itulah kan ini juga pernah ada pertanyaan Ustaz Satacan ngawal Kang Beni. Omik itu cenah gimana tuh Siti Asiyah itu kok bisa ada di lingkungan Firaun itulah. Berarti kan kalau begitu itu menikah dengan non muslim boleh. Nah, itu kan belum ada ajarannya. Kalau sekarang kan enggak boleh.
0: Ya,
1: nah
0: betul.
1: Jadi Siti Asiyah itu adalah memang wanita yang tadi yang kuat, yang tangguh, sampai Allah kirimkan kepada Fir'aun, dan di situ ada keberita bahwa memang setiap manusia yang lahir laki-laki harus dibunuh, dan di situ menjadi bagian daripada kekuatan untuk wanita, bagaimana wanita bisa tangguh, taat, patuh kepada ajaran tauhid yang memang sudah diyakininya gitu.
0: Betul.
1: Nah, sehingga Siti Asiyah tetap tidak goyah untuk mengikuti ajaran Fir'aun. Padahal di situ adalah gembongnya gitu kan.
0: Betul.
1: Kezaliman-kezaliman, bahkan harus semua manusia tunduk taat kepada Siti Asiyah. Dan ini untuk zaman sekarang itu jarang. Yeah. Orang-orang bisa menemukan wanita seperti itu, kecuali sekuat-kuat apapun ya wanita, tapi dengan izin Allah pasti kita akan kuat. Nah, jadi pada zaman itu Siti Asiyah menjadi wanita yang betul-betul tersohor, terkenal karena kedermawanan tata, kesolehan tadi, kelembutan tadi, wanita yang sangat sabar. Makanya kalau di dalam rumah tangga ada di antara salah satu pasangan tuh yang sabar, insya Allah rumah tangganya akan tetap berjalan lancar, sehingga karena kesabarannya tadi, jadi dua-duanya syukur-syukur bisa sabar, tapi minimal salah satu akan terselamatkanlah keluarganya. Nah, jadi sosok Siti Asiyah itu luar biasa. Di zaman sekarang mudah-mudahan ada banyak Siti Asiyah-Asiyah yang Allah kirimkan kepada kita dengan ketangguhannya. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah ingin dibangunkan surga dan sebuah rumah di surga, dan diselamatkan dari kaum yang zalim. Dalam hari ini adalah Fir'aun. Itu pengantin Kang Benny.
0: Betul. Baik. Baik Ustazah, sebelum kita lanjut nampaknya kita harus jeda dulu sesaat ya Ustazah. Nanti kita lanjut kembali, jangan kemana-mana kaum dangu, tetap bersama kami di Prompat Suara Budaya Bandung, karena tentunya kita akan menyimak untuk sesi kedua begitu ya, pemaparan dari Ustazah Nima Fauzia SPD. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Prompat Suara Budaya Bandung.

0: amalan sunnah di bulan Ramadan menurut Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi, menahan lisan. Selama menjalankan ibadah puasa, umat Islam sangat dianjurkan untuk menjaga lisannya dari ucapan yang tidak berguna. Hal ini justru akan menggugurkan pahala berpuasa seseorang. Tidak hanya saat berpuasa, umat Islam juga selalu diingatkan untuk menjaga lisannya dimanapun ia berada.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak kajian Cahaya Pagi bersama dengan Ustazah Nikma Fauzia SPD. Kita kembali tentunya di termin yang kedua bersama dengan Ibu Ustazah Nikma Fauzia. Ibu Ustazah masih bersama kami.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Bu.

Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seseorang menafkahkan harta untuk keperluan keluarganya dan hanya berharap dapat memperoleh pahala, maka hal itu akan dicatat sebagai sedekahnya. Muttafaq alaihi.

0: Baik, terima kasih kaum dangu, Anda masih tetap bersama kami. Anda masih menyimak kajian Cahaya Pagi dan alhamdulillah kembali kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Ustazah Nikmah Fauzia. Dan masih tetap tentunya kita akan membahas perihal topik di pagi hari ini, pemuka wanita ahli surga dan juga golongan manusia yang dirindukan surga. Nah, Ibu Ustazah masih bersama kami. Iya, Ibu saja, kalau tadi sudah disampaikan pemuka ya, artinya tokohnya begitu. Nah, sekarang tentunya yang ingin ditanyakan adalah golongan manusia yang dirindukan surga, mangga ya, Ibu saja.
1: Mangga, mangga, insya Allah ya. Ya, surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Dalam surga berisi kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ke dalam Quran surah As-Sajdah ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malu. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi tidak hanya manusia yang merindukan surga gitu ya, namun surga juga demikian merindukan manusia. Nah, ini luar biasa. Siapa saja nih Kang Beni yang bisa dirindukan oleh surga? Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Surga merindukan empat golongan: orang yang membaca Al-Quran yang pertama, yang keduanya menjaga lisan atau ucapan, memberi makan orang lapar, dan yang keempatnya saum di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, yang pertama, talil Quran atau membaca Al-Quran, ini termasuk yang dirindukan oleh surga. Golongan pertama ini adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu dan setiap kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit, yakni orang-orang yang selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, bukan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Jadi ada waktu untuk membaca Al-Quran dengan dijadwal gitu kan. Nah, kita teramat butuh dengan Al-Quran, namun kita sering meninggalkannya dengan berbagai alasan. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran juga hatinya akan menjadi tenang. Dalam surah Ar-Ra'd juga Allah berfirman dalam ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi yang pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, dan dengan membaca Al-Quran hati kita akan menjadi tenang. Jadi ada slogan mungkin ya, moto untuk kita, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan terindah dan nutrisi terbaik setiap harinya. Nah, ini sedikit kisah pengantin Kang Beni Hapunten bisa dilubihkan. Jadi satu ketika ada orang yang berjualan ke depan rumah itu. Kemudian saya belilah sapu dan juga lain-lainnya. Nah, kemudian ketika saya bayar, si abah itu hanya ya kalau bahasa Sunda cari nakdak gitu, meneteskan air mata. Saya bilang, kenapa abah? Nangis. Nah, kebiasaan kami di rumah itu setiap subuh gitu kan, dari pagi pokoknya sebelum ya ketika kita masih ada di rumah, nyalain murotal ngawas Quran gitu. Nah, si abah ini teringat katanya ini rumah ya sejuk, nyaman, walaupun ya rumah tidak sebagus apa yang dilihat misalkan. Tapi si abah itu mengutarakan bahwa dulu katanya kemarin tahun 2019 abah ke Mekah. Jadi irama ngaji Quran ini seperti di Mekah katanya di Madinah. Padahal beliau adalah tukang jualan sapu, apel dan sebagainya. Jadi ada rezeki ya untuk melaksanakan ibadah haji. Dan disinilah mungkin kenyamanan seseorang ketika ada alunan Al-Quran dibacakan. Apalagi dia sendiri yang membacanya, mendengar orang baca Al-Quran aja itu sudah luar biasa besar pahalanya. Walaupun itu dari kaset misalkan. Nah, inilah ketenangan ya tadi dijanjikan oleh Allah dalam Ar-Ra'd ayat 28, orang yang membaca Al-Quran itu hatinya akan menjadi tenang. Nah, ini luar biasa, mudah-mudahan ini juga kebiasaan terbaik yang harus kita jadikan kebiasaan yang terindah untuk selalu berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Yang keduanya, wa hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki dan menghujat. Nah, golongan kedua ini termasuk orang yang beriman, seperti yang kita tahu lisan adalah salah satu anggota tubuh yang merupakan nikmat dari Allah, tetapi juga dapat menjadi bumerang jika kita tidak dapat menjaganya. Berdasarkan fungsinya, lisan berguna untuk menyampaikan berbagai macam hal, tak hanya informasi tetapi juga pertanyaan, prasangka, bahkan jika tak dijaga juga dapat membuat kita menyampaikan fitnah. Jadi lisan itu pada peribahasa tak bertulang gitu kan.
0: Betul.
1: Bahkan dalam sebuah peribahasa bahwa salamatul insan fisik di lisan, selamatnya manusia itu tergantung daripada bagaimana dia menjaga lisannya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak baik, kemudian dari gibah, kemudian menyampaikan fitnah, dan bahkan ini semakin banyak menghabiskan waktu untuk menggunakannya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Na'udzubillah. Jadi lisan mah pengintan saya hentikan kumaha lisan pengintan kitanya kan, sehingga kita juga termasuk orang-orang yang harus dijaga lisan kita. Khusus di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang tersakiti gara-gara lisan kita. Mudah-mudahan kita bisa terjaga. Itulah yang disebut dengan termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang ketiga, wamut imujian, orang-orang yang memberi makan pada yang kelaparan. Di zaman sekarang banyak orang yang menginginkan makan. Beda ya sampai ini dengan orang kaya gitu ya. Orang kaya makan gini, besok makan apa ya gitu. Tapi kalau orang yang kurang mampu,
0: besok makan enggak?
1: Besok makan enggak? Gitu ya. Dan bahkan termasuk di dalam Quran surah Al-Maun itu Allah berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, golongan ketiga ini orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Bahkan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dan ini yang didambakan, yang dirindukan oleh surga. Siapapun mukmin memberi makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberi makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini luar biasa ya. Jadi agung pisan manfaatnya ya. Memberi makan orang miskin walaupun hanya sebutir kurma gitu. Ditaskan apa intinya nuka opatna waso imin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa atau saum di bulan Ramadan. Jadi di dalam bulan Ramadan, bahkan kita sebentar lagi masuk Ramadan, merupakan rukun Islam yang itu wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim. Perintah ibadah tersebut tak sekedar kewajiban, tetapi juga dapat mengantarkan kita untuk masuk dalam golongan yang dirindukan surga. Dan ini seperti yang sudah dibahas ya di pekan lalu, bagaimana orang-orang yang saum itu di antara wanita yang termasuk golongan yang ahli surga tadi. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan saum Ramadan karena kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Maka bagi ibu-ibu nih yang masih haid, jangan lupa tuh kodoknya Ramadan sebentar lagi, jangan sampai masuk Ramadan masih punya kodok itu. Nah, itu sesuatu kan gitu. Nah, jadi dari sekarang ini masih ada beberapa bulan ke depan untuk masuk Ramadan, yang masih punya kodok, yang belum terbayarkan kodoknya, harus segera di kodoknya ditunaikan. Dan ada khusus saum orang yang saum itu ada masuk ke dalam pintu Ar-Royyan ya. Gitu. Nah, bukan hanya saum wajib sebetulnya, kalau mau dilaksanakan saum sunnah Senin Kamis yang Rasulullah selalu diajarkan, mengajarkan dan melaksanakan. Atau ayyamul bid yang kayak sehari ini dengan hari Rabu, Kamis, Jumat itu barangkali ada yang saum. Mudah-mudahan ini termasuk bagian daripada cara Allah untuk menjadi kita dirindukan oleh surga. Itu
0: yang baik. Selain tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah, ada keempat tokoh yang tentunya sudah dijanjikan menjadi penghuni surga atau pemuka di surga begitu ya. Tapi juga kita sebagai manusia biasa ini yang tentunya
2: jauh dari nasab Nabi Muhammad atau nabi-nabi kita begitu, kita juga berpotensi untuk menjadi orang yang dirindukan surga begitu ya ustazahnya. Betul. Bade sahawai pangintannya sesuai dengan anjuran dari hadis ataupun Al-Qur'an, kita juga bisa meraih surga dengan mudah begitu.
1: Iya.
2: Nah, ustaznya nampaknya kita sudah di penghujung acara nih tanpa terasa ya. Tema di pagi hari ini menarik sekali. Semoga saja tentunya dengan disampaikannya contoh-contoh atau teladan-teladan ini, juga hadis yang menerangkan bahwa perilaku seperti apa yang harus kita lakukan supaya menjadi penghuni surga ini menjadi bertambah semangat kita untuk beribadah lebih baik lagi. Baik, ustazah, nampaknya silakan disampaikan untuk intisari atau mungkin kesimpulan dari tema di pagi hari ini.
1: Kaum Dangu yang saya hormati, yang Allah muliakan, pemuka ahli surga tadi sudah sampaikan ada empat, yaitu Siti Khadijah, kemudian Siti Fatimah, kemudian Siti Maryam dan Siti Asiyah. Mudah-mudahan di era zaman sekarang ini ada banyak-banyak wanita-wanita yang empat ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, termasuk anak-anak kita yang wanita, atau orang tua kita, atau generasi remaja kita. Dan juga surga bukan hanya untuk tokoh-tokoh yang tadi disampaikan atau yang sudah dibahas, tapi juga ini untuk semuanya, bahwa surga juga rindu kepada empat hal. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu dan senantiasa membaca Al-Quran. Yang keduanya adalah orang yang selalu memberi makan orang-orang miskin. Kemudian yang ketiganya adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Dan yang keempat adalah orang yang selalu saum di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa digolongkan kepada ahlul jannah.
2: Amin.
1: Orang yang senantiasa bisa digolongkan kepada orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah.
2: Amin.
1: Dengan karakteristik wanita-wanita tadi disampaikan kemudian minggu lalu, dan semua orang bisa masuk surga dengan empat hal tadi, insya Allah.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan kita kalabatnya Kang Benny di dalam empat hal ini. Gitu, insya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sehat pada kita, memberikan kekuatan pada kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa
2: Ta'ala.
1: Amin. Allahumma amin. Kaum Dangu yang saya hormati, yang Allah muliakan, mari kita sama-sama akhiri ta'lim ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum Dangu Perempat RI Bandung, kajian Cahaya Pagi di hari ini, di edisi tanggal 16 Oktober 2024, bersama dengan Ibu Ustazah Nikmah Fauzia SPD, mengenai pemuka wanita ahli surga dan golongan manusia yang dirindukan surga. Semoga kembali kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Ustazah di pagi hari ini menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap saksikan program acara dari Perempat RRI Bandung dari pagi hingga selesai malam hari nanti di setiap harinya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Perempat RRI Bandung. Saya Benny Herdiansa dan juga Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit ti pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup ti Pasar Bunder Jatiluhur terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah, sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.

0: Hai bro, ih kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.
3: Ngobrol bola, tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
4: Dengarkan komentator idola.
3: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.